Sadi Bramanta ye sesat no televisi berangan nadi bersama ke ED YFM dia ngata sesama bi Praman gengga tebet nak minggu gas nege sama tebet minggu ge ye na berangan adi paya-paya ge di tikati gas nege ye na pi pasa perga persidangan sama pikiran na hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 menjaga retorik berbis bege dengi pinisua so rais sepa sepelabur samun industri tenaga dermaraka ngga ngemaju ekosistem hidrogen hijau di Ratau Asia Pasifik di Kei Tenaga. So Gapit Menteri Tenaga ke Kelestarian Abang Tarun Sarawak Dato' Dr. Hazlan Hibni adik datna persidangan nanti jadi platform yaitu sesama ngera dinai dasar angka polisi modal samun teknologi yaitu beda raju dingin pengubah tenaga bising samun nga beda beke dingin pengembang industri hidrogen hijau di Reis Sati. Sebenarnya persidangan nanti dong atu di Pusat Convention Borneo Kuching Figures of Pre next meng di Jun ati. Jadi ati nak kedaga so perkara adi suku kena lebih sikit hingga tak praku rais tak di takah antarabangsa. Kas negeri sama sesan dengan tadi sama di Facebook FM dia di mengkawit Patrick lagi sama tak Elizabeth join. Terima kasih Elizabeth Michael Lina. Ina selamat pagi kan dega kembet ke di dengan tak di gib sama tak di mengkak Esther Kia. Ina sama sesan sama tugas terima kasih. Ati yang pakok lagi sama tak terima kasih boet. Sedikit Derek Asen terima kasih gib sama tak. Ina selamat pagi sama tugas terima kasih. James Pengiran lagi ke sama ngata sesama bi Praman. Ya sesat andu nem kanda kemet di Lili Sidak Leno ataupun semua Greenas inang sama gawia selamat gawia di Sopreng senang terima kasih kas dega agi geringan terbukan Jonik Sian terima kasih Jonik Sian agi bersama ngata Bi Praman sesat andu atika terima kasih geringan dengan terbukan nadi agi bersama tak kita sama Bi Praman dalam segmen mekat kerimu sesat andu setu dua pertaruhan baru 5 2026.

ada si yang rahayu kurnia jobong di muo ali pramanta ye sasat anuati RBC berangan adi bisa mak ED YFM beri kas ke ye na pipa saprega office daerah Serian lagi ngatur program pantka pesta Serian temengan 2026 diki mbapguru so 22 anu brand adari pas anena mijan deka pagi 2/4 anu brand di Serian Conference Center pigru so pukul 9 sasat deka pukul 9 di sasat diki ye na anu ati bege masam aktiviti medog nyusun diki ye sesat anu ati agi jualan rahma agi ge tanding arm wrestling agi saringan battle of the band rima ti berat adi semungas kas nega ye na saringan adi kedua battle of the band kas nega prasmian sama pelancaran logo pesta Serian temengan ke penyampaian hadiah yang bertanding arm wrestling kas nega agi ge ye na singarep agi pikiran so artis-artis lebih segera artis-artis bila ya bisa mengat Johnny Tuk Johnny Tuk lagi bisa mengata ia tengah mati di Pesta Serian Temengen Diki Dog Ngatur di Serian Conference Center kas pagi lagi tengah aktiviti-aktiviti di Dog Ngatur ni munka lagi jualan rahmah lagi bertanding Mrs. Kebaya lagi ke penyikiran so artis-artis lokal Diki ngasingarap so berana Peace Band peminat setia Peace Band peminat berana Peace Band mereka pun sama-sama mendek di tengah programatik juga bergerak masam dengan aktiviti-aktiviti giga basar berjual berakman ke beraknok di lebih juga hiat nak berangan nak ada irik jiro ke nang tak kuih-kuih nak tak ya bikawai angan bisa mendek programatik di Serian Conference Center kas juga giga aktiviti-aktiviti dog ngatur ke di ki klub rekreasi pengguna ka pengurusan Dewan Serbaguna Kapung Tematu agi ngatur Tematu Ethnofest 2026 diki pegeru semican deka ngarep mati diki ngarep mati ina yetna acara final yetna bertanding Dayung Gawia Tematu 2026 pekan sana program mati pegeru geso awal sesat anu hati ngga pegeru so pukul mai setengah sesante diki bertanding bola tanpa gegasi sukaneka yetna anak-anak agi aerodance kas nega agi ke program drama ya agi pemersa penyihat agi ge penyikiran so agensi-agensi perita berkesana agi bertanding karaoke ka bertanding manmi kas tege hiet nang ngarep mi agi dinge nang ta program-program dog ngatur kas nege agi ge Pikara Puanka Rami di sukup do kajet-kajet ane ina final bertanding Dayung Gawia Tematu 2026 jadi hati ina kena ke so nang tak aktiviti-aktiviti agi do ngatur brama ke nga anu kemisi berkesana brama ke nga Rami Gawai adi re neg jadi nga nak tak pucu udi nga ragu peran tapi sama nga Claudia Geres nga Kerry Geres selamat negawai.

lagu pun tak bisa mengapis binti dengan mudayung kumang kan ni mana adi awal kedan teja mai kemet yang ngarapati sama-sama nyaksi baru bor ya na Piala Malaysia final Piala Malaysia 2026 di Kuching City FC berapa dengan JDT di Stadium Bukit Jalil akan senang tak angan dapat ke nyaksi ayat na program apa ke baru bor yang final Piala Malaysia ti di RTM Click bukan sana angan bisa ke tinggal di saluran sukan RTM akan senang ke ayat na berangan di aku sabar nak bagi ke tempat-tempat adinya dia adi buka screen baga Michael sebagai sokongan tanda sokongan tayet netebran wakil Sarawak adi memujur mereka final Piala Malaysia 2026 sesama tak pakai jupo kala budak kala hijau bekas ada kami lagi JC Kuching City FC lebih kena dengan tanda sokongan tayet netebran Kuching City FC guys juga selamat sesan gaya dan dengan tak di sama tayet sesan nanti lebih sikit kami kurus terima kasih lagi bersama tak sesan mati Boni Doyor terima kasih Veronica Seth agak inang Beratan Mendong pagi ti terima kasih gedi Lawrence Mike gedi bersama tak sesat nanti dan selamat pagi semua terima kasih Lawrence Mike James Dewing gedi bersama tak terima kasih kasih gedi terima kasih dengan terbuka dengan kak Ben Pitt Niaga Rachel Marikan kasih gedi terima kasih gedi dengan terbuka adiki bersama tak sesat nanti kasih gedi dengan program adi dokatur Brahma Gengga Rami Gawai Alina bertanding Pimagu Dayung Siburan 2026 adi dog ngatur ngah dua perpi ane berat meyati ane nengah anu rima sepukul dog pikir sepukul ju singarum di Tiffany Cafe Tijirak Siburan nengkas nge ramiati redog nyirawat berdaya yang berhormat Dato' Biliana Mongin ahli parlimen pini perimai puncak Borneo bukan sana lagi tinggi program dog ngatur Brahma Gengga Rami Gawai diki AJKK Kampung Adnan Rais lagi ngatur program Alina program Kampung Adnan Rais Harvest Festival 2026 di kedua ngatur sendi nak dua anubrat 6 di Kampung Adnan Rais pergi so pukul mai peri sasan dan pukul dekat singarup maka sebagai bergerak masam aktiviti adi merdog nyusut di kingan di anubrat lagi bitaning yet na dayung sangon berkesan na agi ga treasure hunt kas negeri agi dengan aktiviti beken di muka agi ga basar bicua barak man barak nok dong sedia yet na ratus adi meneka ramiati kas negeri nga singarem agi dengan yet na dayuk sangen adi dog ngatur kas lega adi jaka resua menegak ramiati ina yang berhormat Datuk Willy Mongin ia ina ahli parlimen Pini Perimai Puncak Borneo. Kas ni kan. Ngan dua anu berat nak bergerak dengan aktiviti dan bergerak nak ni pun lagi ke program dan ngatur yut anak-anak lebih sehingga bertanding pemaguh yut anak-anak anak-anak bukan sana lagi ke program-program di Dongatur ni pun ke lagi penyikiran batan asar ni pun ke lagi ke penyikiran main music pertuang bukan sana lagi ke program nang tak aktiviti ada berkait lagi Dongatur ke sebagai ada resuah menegak ke Rami hati ini nenggak dua anu berat dan jakarta mendek ina yang berhormat Datuk Dr. Jerib Susil ia ina ahli Dewan Undangan Negeri ahli Dewan Undangan Negeri ia nak mambuang jadi hati ina kedak gesok program adi dok ngatur Brahmah Gengga Rami anu gawai jadi nak percuda kata ragu praman adi mesedia kasok pergi ngata sesama bi praman ia sesat nanti bisa mangga Jackson Boson dengan Magnificent Five Band Bintangku.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

bersama dengan Meki Senyang Luar di Pramenta. Ia sesat nanti kasih nukis sampai sesat yang berangan di lagi bersama sama ngupi-ngupi. Ia berangan di agak ngupi-ngupi di tikati. Kasih nukis sampai sesat di dengan tak mirip sem lagi bersama tenang. Selamat Andu Satu. Terima kasih. Amai malai kasih live dan sesat nanti kasih nukis. Terima kasih Mami Cikgu Esther lagi bersama tak tadi sama Anthony nak makan maan tayo mati yang lima ya. Terima kasih ke di Clifton Cliff dan selamat sesat sama tepi minggu. Terima kasih lagi dengan Matthew Sindora, penyanyi tak Matthew Sindora lagi bersama ta. Selamat pagi, selamat bertugas kembali yang bertugas ke Suvian Igor lagi bersama ta ke sesat nanti. Terima kasih Suvian Igor lagi dengan ta John Parker Aking Parker enang selamat sesat DJ, selamat sesat ke senaga. Terima kasih ke dengan ta Alfred Lemet lagi ke bersama ta sesat nanti dengan ta sesama Bepraman. Jadi dengan tetap syuting dengan lagu Pramata Adi mesti akan sepuluh bersama dengan DM Midas. Selamat Andu Gawai.

Ragu from Tapi Sambangan, Matthew Sindora, selamat hari gawai daya. Agar sedikit mempentingkan yang kita sedikit di pelbagai segmen mengatakan muhasasah nuati. Terima kasih lebih si berangan lima bersama KD Wife MD. Bisa magang aku so pukul 6 sesantai jamai kemar lepas titik atau dapat sama kedengar agah pukul I so National FM ke pasana ngarep picu ubi praman bisa mengap pingarut mi adil praman dengan dalam segmen ia tengah di arah so pukul I sesan gamai kemar dengan dapat kedengar pari ya carta ragu bide ya ya segmen ya tengah di arah lepas titik. Jadi terima kasih gila dengan tak digi bau bersama tak Rosa Antugal. Terima kasih Rosa. Terima kasih gila dengan tak digi bersama di Facebook FM dia. Terima kasih gila dengan tak digi bersama RTM Klikas negara siaran radio di 0.6 MHz dan di 0.7 MHz. Ragu sekasa bersama dengan TS Band Peluang Ketaru.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

United ragu sebengas tu bagi dia seraru gaun so penyanyi tu atau ni sepoji. Okay, selamat pagi, selamat bersama lagi atau ada pagi onunu amah 20 taruh onu beranu rimo zwa 2026. Ya, terima kasih kena dua suara para penguji atau YFM Riyoh di tetap guys setia bersama dua kau iya pagi ti. Rob-robi sesaan barangan di Sochai Gio so pukul 9 pagi terus buka radio nguji ta segmen nama kata Karim Khan bersama dua DJ Hazel. Adik dan terus bersama lagi dua ku DJ Jazz dan segmen yang dengan diadana nak kenjuang segmen tu tiap pukul semua dua tu tengah hendu. Jadi harap suara para penguji YFM Riyoh pagi ti sihat-sihat sejaya tetap keceria. Kudu-kudu anu lagi dengan tu dia nyamut anu ayuh hagawi 2026. Jadi grup saya nang supaya dom kudu-kudu anu lagi dengan tu dia nyamut anu ayuh hagawi memang agaknya di moh idoh apoya tia rerebis nyandu di agi anai kue traditional kini nih sama ada yang pakai untuk pakai Christmas tia ataupun agi nadi bijual. Memang lebih sudah dijual sekalai bogo order di soal memang kau saya nang memang atau ya payah tangan mokat so pagi saja terus naik kuih naik biskut menog turut pengaruh ke dina supaya order itu dapat buat to dan sebayu hanya buat dua yo gawi ni tu berat nuam masa 2020. Terima kasih kerana duduk seberingan di hagi bersama dengan ayah pagi ti ngajit selain radio tu pakai frekuensi FM 106.2 MHz ataupun lagi guys seberingan di hagi ngajit dengan ayah pakai Facebook rasmi YFM tu yo. Jadi luar sini kerana beringan di luar kawasan frekuensi ti tetap kena puan dengan ngajit selain radio tu pagi ti pakai aplikasi RTM Click.

Okey, jadi nanti yang ragu mengibur ngunci cinta kerana supaya doma hari mohamini tengah hari pukul pri setengah pagi. Jadi dengan pukul pri setengah pagi tiada tarik sama-sama ngunci program belajar sinabi petuis ya di bawah peluah ada penyusun ada penerbit filem filem yang buang. Jadi pengupanan suara berapa ngunci tawai FM Radio yang uniti 20 taruh hendak berada rimo yang no kedua program tematu Ethnofest 2022 boleh mengatur jadi dan pagi ti so pukul 7:30 pagi ti mo ogi program-program di ogi mengatur di Dewan Sebuguna Kupu Tematu ya no di antara program di ogi mengatur ya no antara tanding bola tampar gergasi ogi ga program Damadaya ogi ga program pemeriksaan di Jepun ya pemeriksaan kesihatan ogi ga pameran-pameran so AJC Prita jadi sambal dengan halaan Odi ada pagi Odi pagi ti jangan beringan di Rana Demadoya dapat ke di ke Dewan Sebuguna Kupu Tematu lepas ini dah kemut dah ngarum itu lagi final saat bertanding Dayung Gawi Tematu 2026 ya aku saya nak dah anuiti saja bogo oleh program di ogi mengatur ya lebih bisa di kawasan bau sebab ruai senoh ogi program di ogi mengatur ya noh di kawasan bau daki ogi ke program penuh papau ya noh di area pengatur anuiti so pukul taruh ngumiti ya no tajoh so bidayuh cultural center daki dang pukul taruh ngumiti ya no gi sesi pendaftaran contingent terus seterusnya no pukul pas tengah ngumi ya no penyusunan contingent jadi plus pelepasan perakan penuh papau ini ti ngijaka dang pukul 5:30 ngumi ya jadi sama ringan atau dia ke program itu mungkin dia dapat di lebih suam ke dia terlalu ajak orang nak pindah dulu sebab ngejaka penuh papau itu ya, no, pelepasan pukul harimau setengah ngumi.

Okey, jadi selamat pagi, terima kasih kena duduk suara berapa pengajian YFM di Yohoro Rebis saya sambringan di kita orang bersama doko iha dan apa kita dengan segmen ia dengan diaran ya anu nama 20 taruh anu berat nerima sewa 2020 nama jadi harap so berengan tak peti hiburan dengan jong segmen itu ya pukul semoga 2 tengah anu dengan ini jatuh sama-sama dia ngoji te program atau apa gitu ya nah program belajar sinabi putih di beberapa ada penyusun ada penerbit filem na buang.

Yang nanti kita sama-sama mengajar program belajar senar bipetis program di berperuah dan menyusun ada penerbit Filomena Buang. Kira supaya tu semong cu minit lagi ngarep pukul semong pagi di dah pukul semong pagi tiak terus sama lagi ngojit program siaran ulangan cata lagu berdiah episod ke 20. Di saat pengumpulan Sobrato di Bogor ya, Tiffany Cafe ria ngatur pertandingan Pimaguh Dayung Bidayuh Siburan di mengatur dan 20 prii yang nuburan rimoh yang no buahan nu rimoh minggu bauh pukul cu ngarom program itu yang mengatur di Tiffany Cafe kupuat di Jirak Siburan jadi tetamu kehormat di agenda tentang program itu yang no yang berhormat Datuk Willy Anamongin ahli parlimen P di Priimoi Puncak Borneo.

Okay, jadi nanti orang aku pinggir bawah tu kerana supaya ada semang taruh minit lagi ngeri pukul semang pagi. Okay, jadi semang pagi, terima kasih kaya nado seberapa pengajita dah udah bisa nanti lagi ingin nak komen nanti ruangan Facebook tu pagi ti semang pagi. Terima kasih nado Nurul Atika, semang pagi nado Sandy Sen, jadi semang pagi nado Clifton Cliff yang nang selamat sesat dengan selamat petugas yang semoga sehat ceria selalu. Terima kasih nado Jackson Rita yang nang asrama sesat nasus prog abra pengejit setia YFM Royo geng PPS MBK yang nang salam damai salam mesra selalu so kumpul mambung Pain Reason sama pagi. Terima kasih nudu Rachel American Durin Gubes yang nang asrama ada pagi. Terima kasih nudu Durin Gubes, terima kasih nudu Ronald Dennis di kesama reto pagi ti sama pagi nudu Mida Sam harap YFM Royo ya kabar peminat-peminat di Kiagi yang nang selamat sesan happy Saturday yang nang selamat gawai yang bara terima kasih nudum the same Subin Igor yang nang arah tengok jeta ragu coge atau pagi ti hina yang nang harap suatu pengajit setia WFM doyo dia pagi yang nunua miti selalu sehat gerina si ca ina agai carusa semua gerina sepagi ti yang nang hai DJ yang nang dapat ada di pun yukat orang kini ha kudu meter ke orang di lain yukat itu ya nang anu nak pun bogo tengok mi na ha mungkin ada pun papa oleh aku di bau ya ha yang nang dapat pakai pakaian bidoyo hina so pukul 5 ngumi ti staf pun papa. Jadi yang ingin salam gitu so bola fan club ya dua suanya adi pilu hotop ya yang nang sama tahun degawi dia nog yang nang nutu ayo mandi sedi kupu rasondi raso duo belajar kaza-kaza nanti kupu stas bau ya. Okey, jadi nang pagi ti lah ngoje teragu pagu ku ngundur so gibat bilong. Okey, jadi sebut masati atau abahibu lah ngoje teragu. Nah, terima kasih dulu sumuk glinas ya. Okey, jadi ngani nah atau abahibu dia duo ragu pigi buat atau seterusnya so teks dan Nasron bersama duo Melvia Joffrey bersama lagi atau Fly High. Coba di WiFi bedo yo. Gerak bersama.

Okey, jadi adik naik kereta sepeda rimoh minit tengah hari pukul sembang pagi. Okey, jadi Pesta Serian Temengan 2022 menjana anuiti yang anu kedua program ini di mengatur sebab program ini mengatur dan taruh anu ya tak josok sumian noga 24 anu beran rimoh di mengatur sok pukul sembang pagi noga pukul sembang ni ngarom di mengatur di Serian Conference Center. Okey, jadi saat pengisi program saat anuiti yang gigi jualan rahmah gigi bertanding arm wrestling sini dia datang berawan tangan dapat gigi gigi antara program-program di mengatur yang majlis peresmian itu pelancaran logo Pesta Serian Temengan gigi final Battle of the Band gigi persembahan so artis-artis jemputan gigi cabutan tiket bertuah jadi saat program di mengatur pagi 24 dan 24 rimo lagi ke jualan rahmah lagi ke mengatur lagi ke bertanding Miss Kebaya 2026 persembahan so artis tempatan lagi ke cabutan tiket betua lagi ke penyampaian hadiah saat pemenang Miss Kebaya 2026 jadi sambringan di kawasan Serian ambot teh dapat ke di dengan program itu dan di bawah penu taruh ondu ya tajos sumia nog tiap pagi ataupun menoges anu beraton di rodi luar kawasan mungkin rana biminat di ke program Pesta Serian Temengan 2026 itu dapat ke di notis kerana di support tiap pagi alu ge ogi ya jadi ngan ino tapi bu lagi tu aku pingin pul terus selamat anu gawe aku pingin pul so kula de geres bersama dua carry geres jadi wifi bro ya kerap bersama.

0: Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Madani. Selamat berdapat lagi bau dua aku, Josh Martin, dan program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini saat episod ke-20. Bersama dua aku, Josh Martin, dan pukul semong ni, Robi. Dan pagi ini, magah nuru ingan kedudukan Carta atau saat tipu minggu ini, episod Carta ke-20. Panggil dia atau dia ingat ke Carta 20 atau dalam pagi ini. Jat sama-sama dia atau recap kedudukan Carta atau minggu lepas.
1: Nomor small.

0: Alright, jadi ini dia ragu-ragu dan carta atau minggu lepas dengan ragu-ragu di Selamat dua pencalonan baru atau jadi menurut ragu-ragu dan boh terbuka saat berundi dengan dan minggu lepas dua dalam pagi itu aku dah magah kedudukan ragu-ragu dan boh ingin mengundi dan tipu ini dia terima kasih ke duduk saya ingin mengundi ragu-ragu di muno saja bagi kau dah ragu dan mengundi dengan ini berjaya murah dan top 10 bagi kau dah di tempat Selamat dua bagi kau dah mungkin dalam bahaya dalam minggu itu. Jadi no sebab ingat degundi ya bukan aku dah notu kedudukan ingat boleh ingat di Facebook ingat ingat kiangki ke undi dah bosan dah ragu-ragu di mulut selalu aku tanya nudu bara ingat sekiranya ingat raan lengundi ragu-ragu dan carta itu ingat jok klik like sejak dah ribu adon ragu ino mak ingat komen ya. Alright, jadi ingat tu di tersan masa je atau murah kedudukan carta atau dan pagi ti dengan ragu das bungas itu adalah ragu dari berubah kedudukan masih lagi di depan nama semong Freddy Thompson salaku Kamalia terus bersama dekai di carta lagu-lagu budaya
1: no more semong.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ngan mesti ngisi dio borang pimitia sentod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kai main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hato pakat industri music oto.
2: Girak bisama
0: YFM Bidoyo dan pagi ti terus dengan ragu dan terus sedang pagi itih ya. Dengan ragu di taban mempri ti ragu so Valentine's LS cinta kajon-kajon
3: nomor prii

0: karito, anu guru. Babe ingat ka ta asi guru adis kasen gawak pangkah guru adis kasen kena. Baita ingat on kade. Guru inasianya adi bege turung ata kabeda ata mujur madin ati. Kerja pengenai bara guru raru bas ka ngera Sabah nurak berang masam urah benereju kutung penyepuan ngajar ka turung anak sekura. Semengnem anu bulan Mei, inah anu yang kengat kerja pengenai bara guru ka tema penyita suwa ati inah guru bintara nadi negara. Tema ati inah yang kiren pemujur saman penetid atin bara guru dalam bedak kena dingin profesion pendidikan. Saman yang penandengera adi bian penanggung bas tunuh reis. Begak-begak terima kasih ke bara guru tunuh kerja pengenai dedikasi saman pengorbanan adi mehdognai. Selamat anu guru soki eh di RTM.
1: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke. Pemia tu pakai tu. Bermana bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Jerat Pisama.
1: Alright, jadi ini terjadi ragu depan nombor PRI ya. Dua ragu dan carta itu dia berubah kedudukannya. Ia adalah ragu di depan nombor Semong. Dua ragu di depan nombor PRI. Ragu di depan nombor Semong Jaya Salaku Kamalia Freddy Thompson. Dua ragu di depan nombor PRI Cinta Kajak-kajan Sir Valentine LS. Masih ragi togap di tempat masing-masing. Ini di depan nombor Semong. Dua di tempat nombor PRI. Alright, jadi ingat pagi ini bersama aku Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoya. Minggu ini saat episod ke-20. Terima kasih untuk suingan demo moya masa ingin ngundi ragu-ragu dan carta ini. Doh kuraan ada juga ke selama pagi nudu abar dengan to di TikTok dah pagi ini atau di Rengkasami Indrani atau di Roslyn Edward atau di Samsreni atau di Ameying atau di ke Anino, Siti, ninggal dia. Anthony, tagi Morgan Lewis, tagi Hello Cats, tagi Mary, tagi Dizra, Siti ya, tagi Nell di TikTok dalam pagi ti. Kurang ke juga selamat pagi dia. Nudu bala geng-geng tu di awal YFM Bedoya atau tagi ninggal dia atau lagi James Pangeran atau lagi selamat pagi nudu Puan Doreen Gubes atau lagi Puan Nimoy atau lagi Josephine JN selamat pagi atau lagi Lawrence Mick atau lagi Son Harry ya atau lagi Nurul Atikah atau lagi Elwati ya penyanyi to dalam pagi ti penyanyi dayung to ia mokat sumpagi jaya alu sesiok betadu ia mokat selamat pagi kan nudu Cegu Juwita Bintara bintang ya ialah cegu oto dengan jala anak-anak kau tu ya. Alright, selamat pagi kanudu Henry Bali, selamat pagi kanudu Dolly Tawin atau gi Son the Vipers atau gi Desus Spence atau gi Clifford Cliff atau gi Christopher Nal atau gi Rosin Gunyau atau gi Landi Lambit selamat pagi nang nudu suak bala dingin-dingin dapat di Ayua atau di Roy Kwang atau di Atem Pakok asyik lagi dalam pagi ti. Alright, jadi nama asyik je dah lagi dalam pagi ti. Terima kasih nudu ingan dah lagi mau share live atau dalam pagi ti dua mau komen ke dalam Facebook terima kasih bogo-bogo nudu suak ingan ya. Alright, jadi anu iti ialah anu ni semua bulan lima dom kudu-kudu anu lagi ngidio atau menyambut anu gawi ya supaya dom kira semong taruh anu lagi dom dua minggu lagi ngidio atau menyambut gawi ya sawak 2022 meti day ninangnya ada ngon-ngon ya mah masa mo ponu cukup nang raju atau mere nyambut anu gawi ya lepas anu gawi ya teh atau mere kemisi ombu lagi ya macam-macam ogi anu ayu dah ngeburan nua miti dua aku ngajit ke dan bulan iti dah minggu bau atau ogi bukan bulan bau ya dah minggu bukan dah minggu bau tak ada minggu iti ondu limoh iti ya ondu limoh iti atau ogi program di Kupua Tematu ya no Tematu Ethno Culture delegi mengatur dalam 22 dan 20 tahun bulan jadi makamu temuah di Kupua Tematu ataupun Kupua Simorang nyanang ya atau di sama-sama begawi ya di Kupua Sindok Pasar ya. Alright, jadi dengan tadi saat masa jatuh terus dengan ragu dan seterusnya jatuh rock and roll bersama The Patrick Debeng ragu dan agogo yang sano
2: nomor moi.

0: Gerak Bersama.
1: Ha, atau nosak dia beli juang. Tolu setengah orang tiak, inyo obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mungkiro tong idogem tungang.
2: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia kalau dia betulak untuk kata ne. Muh le motor kata oma, bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya mau nap meh.
1: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC model yo.
2: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah sebek duit keti. Titi. Okay.
1: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
3: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis ragu?
4: Maka gantia.
3: Rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitiap santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
5: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
6: Carta lagu Bidoyo. Evolusi music.
7: Jadi paling lagi bersama Dr. Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi iti pagi anundi semua moyo bulan 5 sawa 2026 dua dan minggu iti atau mau kira countdown dia are nyambut anu gawia kira supiah dan semong taruh onlu lagi ya ha, mungkin lagi kada ingan mau start kanan-kanok nya tia onni dulu ingan ngidang tia dan tipuh onlu gawia tia lagi ke kada ingan demo mungkin dan onlu sumi ya ingat mau start di shopping di milih baju di milih kue ke puan saja kue tiju-tiju ya sebab masa adin memang ino saja ada tapo tenai dibanding no uha dan masa adin sebenarnya sekiran no uha masa adin nya mau start tadi ketorun tadi kali ke buru ngan tenai remang ino no uha adin bogo main cek-cek di nina media sosial ni gak podoginya sipun ninangnya remang mang ke honi ke mustad booking ya bagi okay, kepada tengah kali-kaliknya ada ginai kue ada boli jadi inilah ninanya ni so gaya atau naik bisnes ya nah dan tipu-tipu adinlah mere sinok gawi IT bogo atau dale naik kue mungkin lagi kodanya ada dari mun kerja ataupun memang kerja memang di boli masa itu lah balad mun naik bisnes part time okey jadi nyebut pasal gawia itu tepuanang lepas itu ya mungkin tuwi lagi atau mereka John ada nanya terima jadi mungkin lagi dalam tipu di minggu ngidio anu ayu nyata terima lepas ini temu kajon tuwi lagi ngidio atau terima saan bulan nuam jadi pagu atau plan benar-benar oni keh dilihat atau milih saan gawia sewa itu dua oni keh drenai to dalam musim gawia mungkin lagi kau dah best pakai dalam masa adil lah mungkin lagi kau dah ingin demo plan lek mili mercun ni itu hiran ni so gaya onu ayuh di Malaysia din amat-amat tadi Sarawak demo saruknya na ya sebab biasa no sekiranya main mercun itu hiran tipu sawa bawa bisina pak adin dai kisah gawe besina ke, gawe kiliang ke, gawe dayak ke, gawe kiki saja mesti ogi sawa melcun. Sekira dai melcun dai sah idai anu ayu inoleh adin adinangnya budaya andi Malaysia ataupun budaya ni Sarawak suah atau main dengan mercun saja. Alright, jadi bagi ngan dalam ini mercun nana mak kiranya nangga mak robi robi leh nyenangnya sa sa duit de pakai ngan dalam ini mercun itu dapat milih barang de bokon lagi kada pengumuman ke milih oyok siwak ke kada kue kue ke hani muno ya sama-sama atau berjimat dan tipu ekonomi de doi totu adin mata-mata adin atau tengah ni nang bidu do pinusah inyuak adin sebab inyuak pun mau makin mahal gitu ya, do kota pun mau mengurang gitu ya, jadi itulah masa atau perlu berjimat cermat. Alright, kurang juga ke selamat pagi nudu bala dengan-dengan tu di TikTok dalam pagi itu selamat pagi nudu Florina Velo ini abalmu dalam pagi itu do harap mu sehat atau ingat lagi asyik di Facebook dalam pagi itu di Facebook atau osi lagi enggak ada. Okay, Midesem nang ingin selamat pagi nuduh bala dingin-dingin daki-daki si je dogi dan pagi itu pagi itu yo naik kelainan sebab biasa yo kan ingin happy Monday blues pakai anu ti yang nang happy Monday si je mungkin nembo tekadi anu blues anu ti ya mau rajin ti ada ngundi anu ti ya tanya nuduh Midesem selamat pagi nuduh Ronald Dennis dan pagi itu selamat pagi nuduh Simone Karong atau juga guys selamat pagi nuduh bala dingin-dingin terbokon dogi sama Roto di Facebook YFM Video saja dan pagi itu line internet atau di SK apa aku lagi masa yo ponu lagi masa yo rokat. Okey, jadi sempagi nudo Boboy Pendrisen dan pagi itu di TikTok to. Hai, selamat pagi nudo Suengan. Dua harap ingin ketubuk nyukung industri music atau Bidoyo. Alright, jadi to ketubuk dengan ragu dan seterusnya dalam pagi itu atau beralih ke ragu atau di tempat nomor ju bersama dua Emelton Joneng, Jerah Yang Pimo.
0: Nomor 7.

0: Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Dok utusok, ankah dok layak musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi jero yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesong an kedo grayat busing nakit ngutawan ane ngapi inya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wan ka hospital. Raka begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

Ni ya ha, setiap ondu ni pukul da pri setengah pagi waktu nak otogi siaran ulangan dan setiap pagi ondu nuam pukul semong pagi dua dalam pagi ti aku sadik saja biasa aku akan bersama dua DJ Jason dia pun DJ Jazz pakai moh tuwi tiak iyo ronjam dari mulut pari bersama doku dalam program Carta itu pakai Deboni sebab aku tetap akan magah kedudukan Carta atau saat minggu itu. Aku dan anda juga dari semua pagi nudu dengan bauh di TikTok dalam pagi itu atau lagi ah pui atau lagi ah pui ya dah kisah iyo tiak. Alright, harap balas dingin-dingin tu disapakan ni ataupun ada ketubuh bersama doku dalam program Carta lagu-lagu budaya atau ingat lagi OCD lagi di Facebook atau dan pagi itu di Facebook atau lagi Kirk Irwin atau lagi Moses nang selamat pagi harap mu ceria selalu terima kasih nudu Moses selamat pagi ke nudu Donny Lim ha selamat pagi nudu Donny Lim good morning ha harap Donny Lim dalam pagi ti sehat-sehat dua tribul dengan lagu-lagu nombor tak pilih saat program Carta lagu-lagu bidoyo alright beralih ke lagu atau di tempat nombor 6 minggu itu itu lagu Subdivision Osen. Jadi minggu lepas ragu itu alright itu ragu di tempat nomor 6

0: Alright, jadi Dr. Ragus ada Revision Osen. Revision Osen dan minggu lepas dapat nombor 5, minggu itu Rabu ke tempat nombor 6. Carta laku bidayu
1: evolusi muzik auto. Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka
1: rakam lagu ingat nino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingat. Pasal murah pas, lagu ingat tapot kaya main. Di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingat dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato paket industri music auto.
4: Yo everybody.
5: Lawa, Mia Yong.

0: Ya, selamat pagi. Lagi duduk suara barengan lagi bersama doku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dalam pagi. Terima kasih semua moyak masa ingan ngojit kedudukan top 10 Carta atau di YFM Budaya. Itu ialah hasil undi. Dia mau ingin undi dan tipu di minggu itu sodi. Aku lana juga selamat pagi dia duduk kuau. Kuau selamat pagi kuau. Selamat pagi ke duduk son The Vipers. Enang selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Dua sehat selalu. Atau lagi ke Kuromi Melody. 52 Amber lagi bersama Dato di TikTok dah pagi itu dan masih lagi ninggal Dato di TikTok. Dua selamat pagi kan duduk suak pada tinggal-tinggal Dato di Facebook YFM Bidaya Dato bersiaran di dua sebenarnya banyak platform tu dalam pagi itu ya. Dato lagi biar radio biasa dah kini ada pengajit kaya pakai frekuensi ni 0.5 MHz waktu ini kan ni 0.7 MHz inoh radio biasa di kawasan Kuching, dua kawasan Serian, dua kawasan-kawasan dan mungkin dapat nakap signal frekuensi ini. You know. Dua ingin dapat gaya ngajit koi di pakai aplikasi RTM Clicks. Ingin boleh gaya ngajit koi secara pakai portal. Daki ingin dapat di ke portal radio.rtm.gov.my. Dua lepas ini ingin dapat gaya ningat koi daki-daki saja aplikasi mobile. Adin ingin dapat ningat keduduk ragu-ragu ataupun ngojit radio YFM Bidaya sebab Adin YFM Bidaya bersiaran semua jam dan ni ondu mulut guys so pukul 9.02 tengah ngarom nogleh pukul 9 suam pagi bagi ingin ada kerja ngarom ataupun ingin ada jadi kada ataupun jadi ngeliwat ngarom ngarom ingin boleh buka radio ingin start so pukul 9.02 tengah ngarom nogleh pukul 9 pagi saat ngojit ragu-ragu Bidaya muta-muta Adin mau musim ninangnya mau ogi kaus gawia tiak dah masa Adin jadi ragu-ragu gawai pun ogi ke buah main dom sit lagi boleh nyobor Christmas tiak pakai Christmas tiak tui lagi dom-dom bulan lagi lepas tiak tia. Ok atau gawai dia dua dang dan bulan nuam tiak aku ingat bogok ke aktiviti-aktiviti dari buah nyusun soto kada di kupu anara is le ogi apono berarak do gawia pun lagi ke bondai dan taruh ke bulan nuam lepas ini di kupu bombok pun le ogi ke apono berarak do bondai tiak dan ondu dan taruh ke bulan apono papau ya perarakan lagi mengatur itu mau kira jadi aktiviti tiap dan tiap tersawak waktu ini okay, aktiviti dah biasa atau tidak yang nak penuh papau ataupun penuh berlaku di Kupuat Tai itu disebut na famous sebab bilang sawak pada demut yang gendai lepas ini daki-daki sejak lah aku ingat Adin mau jadi trend daki setiap Kupuat lagi mengatur penuh papau saat penuh ngabang jadi kiranya sekira di sodang penuh ngabang dan di bulan ataupun dua bulan taruh bulan di ngabang lagi pakal itu atau di ngabang nosak setiap boli lah nosak ngasok-ngasok sekejap-sekejap ino guna hanya penuh papau itu ya semadi itu di nanya main oguang main nina ngin selamat anu gawia nuduk dingan saja ogi kada boli dadai todi dang pakai auto ogi ga sama ding rusuk boli no juga selama gawi mungkin ogi kada nya bertemu ataupun berdapat dua jodoh dan tipu pono papau itu ya alright jadi dan tipu pono titia nakit-nakit pono selepa mak dan moyap ya. Pagu pakai selepa moyap tiap penuh ngayap je palik ke boli. Okey jadi palik lagi dengan kedudukan carta tadang pagi ti dengan ragu. Alright bersama dengan semua Glina ragu dan dut kedut goyang dangdut ragu itu dan minggu dah dia di tempat nombor 4 Rabu di tempat nombor 5 ya. Yeah. Alright selamat pagi duduk Spill Brian di TikTok tadang pagi itu ya.
1: Nombor 5.

0: Jadi aku update baru kalau pantun.
1: Oh, balai dengan kati boh tadi pantun.
2: Maka cumpagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, der betak bukudu.
5: Baik serian, si singgah dah kakai.
6: Anak topong di indah jempian, anak bidat, ni perang.
7: Dukun-dukun patah, ngerasyuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-0.
1: Josh, bah, daki biar tok teh. Oni ku dengar mun tok koyuh di sama je noh.
2: Bah, gere mo ote. Mo hoto ti dan tolun, mesti re bogot tong koyuh. Oni mo pikir lagi akademi kolok ke dati.
1: Aduh. Jebong opua re. Mo le bogot pungang lagi ti.
2: Bro, mo saja ge ku ngajit mo ngadu nang bongo re oni re. Doi re nyam sekia bongo ha. Libat tong koyuh ti, moa nya mo busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
1: Eh, osi leh dikulak kili ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
2: Iti leh, masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti dari nya. Dari CCTV. Suka asong je tolan umbang.
1: Inoh leh. Sekiranya suaknya tolan umbang di kedai ti. Ujung-ujung leh, tolun iti ya jadi tepatnya nukung umbang. Ido tiap tepatnya kabus pikir leh.
2: Betul no, yang bara oyung topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan tiap pagi ogi luah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk boga register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ninggal orang manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
1: Aku pikir mulut tolut di kawok. Boi inai no ni. Pak sibona le, dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka pusak eh.
2: Ha, Tanya terbokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
1: Aku onje.
3: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
4: Maka ganti ya.
3: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingan dapat sikian.
5: Okey, jadi balik lagi atau dalam program carta lagu-lagu budaya dan pagi ti bersama Dr. Josh Martin dan pagi ti episod carta ke-20. Alright, kurang juga dari selamat pagi dulu Spell Brian enang yoti so kupu tematu ya selamat pagi Madi selamat pagi kan dudu dengan ku yang nak dengan mu dan no aku nak dengan ku lah alright jadi selamat pagi enak dudu dengan ku dalam pagi ti atau lagi Fabian Ray di so kiti ti ya Fabian Ray enang ada apa so so Sri Aman kata ya aku ingat tak laki saya ya salam so murah tebas ok selamat pagi nudu Fabian Ray dah pagi tu jadi harap dengan tak ada bokan kan ni ingat pun boleh ke berinteraksi bisa madoku di studio 1FM di Doyo dan pagi itu jadi atau terus dengan ragu atau di tempat nomor 4 dan pagi itu atau berjoget dia bersama do di Vipers son di Vipers pun ok bersama datuk dan TikTok pagi itu tani handu do kumpulan di Vipers ragu itu maat setepan nomor ju ke tempat nomor 4 ragu dan joget bujang nami jadi lepas titik apa tu penuh nomi-nomi ya rupanya
2: nomor 4

bukan nombor nombor 4 ragu sekumpulan The Vipers sedang pagi ti ragu itu minggu lepas di tempat nombor 7 ia muncul pada depan ke tempat nombor 4. Terima kasih duduk para pengundi-pengundi kumpulan The Vipers di modal ragu joget bujang nami itu muncul pada depan dan kedudukan top 10 carta berdaya dalam saat episod ke-20 dan minggu itu. Alright, jadi dalam pagi ti atau lagi kudu-kudunaannya di TikTok tu, di TikTok atau lagi Frank Didi lagi bersama ada tu atau lagi Bobin atau lagi Felix Ngui atau lagi Sharon Nizam rapa badan muti peminat-peminat lagu budaya lah dua atau lagi di Facebook Facebook lagi kudu-kudunaannya di biasa tu ninggal kada dengan Kirk Irvin atau lagi kada midesa memang selalu di Facebook ia selalu dinanya memang peminat setia lah atau di Facebook ya atau lagi Sam Eng yang ajak atau sama beribul dengan ragu joget. Terima kasih nudu Sam atau lagi Rachel Merican dalam pagi ti. Alright, jadi ya saat pingpongan dan Ondu Sumi ya birthday dengan to ya birthday dengan to atau ge DJ Mil birthday yo dan Ondu Sumi ya sebelum lagi kan udah Chi Jun Fo dan pagi ti atau ge pegawai so jabatan kaji cuaca di Seburan nang Seburan Terang dan pagi ti atau ge Genoit Gude ya nang selamat pagi kupuk bawang Pendrison ogi naik perarakan ondu pinutup gawia dan 20 juk ondu bulan nuam ya nang harap-harap bara bara YFM daya tapo join masa ino sa oto sama harami ya ino so noit gude ya atau giga Paul Korek dan pagi ti selamat baru pagi nang mendong ondu da kawasan Tebedok pagi ti. Alright, selamat pagi duduk Kiong Livindi. Kiong Livindi nang selamat pagi duduk balik geng-geng dan dua peminat YFM Bidaya Blessed Monday. Okey lagi nanti mesej. So Noit nang selamat ono putih dosing. So kupua bawang Pendrison nang motui dek komen di Facebook. Ya yeah, memang motui. Selamat pagi duduk Zimi Raj. Nang selamat pagi balik geng-geng. Harap sehat selalu. Harap atau berdapat di Dewan Tematu 22. Nga 20 taruh nung bulan 5. Ningga balik anak gawia. Anak dayung. Barage dayung ni nah bara dayung kumang dari ge petanding tie bara dari pogan pun ogi ge bara sindok gawia pun ogi ge ino ialah kada so kategori dari ge petanding dan ondu tematu etno culture dari ge bangato tiada 22 dan 20 tahun bulan 5 kira dan minggu itu ya minggu itu. Alright, atau sama-sama berdapat di kupu atau matu ya. Alright, jadi atau terus dengan ragu atau di tempat nama taruh itu ragu dari berubah kedudukan masih lagi kita dalam tempat nama taruh ha? Sama do Eliza Suzina ragu dan jawabang di carta lagu-lagu budaya nomor taruh.

0: Ya, pagi lagi bersama Dr. Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi itu. Pagi di sukup nang dalam studio itu modul pada puan ada sapa kan ni. Sebab ini nangnya doi tiban jalan pun dalam office ke. Jadi tadi di puan ini berlaku di sapa kan ni. Ondu adin boh dia tak tahu tu sebab sejak itu mungkinlah bulan nilainya bulan roga biasa kira nak uno memang berada roga ada masa adin pakai adin dia bongo tengah hondo lepas nanti ya dan pukul taruh pukul 4 tu tino hondo mesti dijan jadi no nanya dan masa adin mau gaya hondo mau dia tu lagi boh pakai sungguh mana atau masih kapuan lah ini ada antek sungguh mijan jadi atau bisa dia lah dan antek sungguh mi alright jadi dan hondo nyong minggu lepas macam-macam aktiviti lagi berlaku di bandara Kuching. Jadi atau tidak di Padang Merdeka pun lagi ke aktiviti lagi mengatur ataupun nang orang di Bandar Kuching dan nyuang minggu lepas cukup-cukup nang bidadog moto bogo di orang amat-amata kodak lagi kesobot dan Facebook dan minggu nyuang minggu tu sahaja memang bogo atau tidak pada dingin-dingin tu so negara jiran lagi monot kati sebab di Padang Merdeka lagi mengatur di nang festival music Kuching ataupun Kuching music festival ada kiogi yataban kudu-kudunan artis tempatan lutinoge artis atau Malaysia atau giga taban artis antarabangsa jadi inore koda so penolik balanya ada soluar monot kati sebab itih yalandi so aktiviti dagi bangatul beramah do ondu bandaraya dan bulan moih jadi pokok macam-macam aktiviti lah gida bangatul dan berlari mau berenung berenju nograh bulan moi hititia jadi sama-sama tak ingat di Facebook di platform media sosial update pasal aktiviti di mana sama-sama atau perami lagi anu bandaraya dan bulan moi hititia alright kurana juga dan selamat pagi nudo balik tinggal dengan to deogi di TikTok dalam pagi ti atau lagi Sumbu Glinas selamat pagi Sumbu Glinas atau lagi guys Sebastian Lotai yang salam masuk Kampung Seratau ya itu so Sebastian atau lagi Sumbu Glinas yang Oni Abal yang salam so kupak rasa ni onu pagi ti beradu kan ini nah. Alright mungkin onu le ijan saya ku di bawang browsing putiak ino ini nangnya harap onu itu kira nunda leh onu dera aningan lai sebab pagi kada ingan dera di tuk buat sawit kadang pagi ti lagi kada ingan dera mungkin lagi kadanya masih lagi ngutum sebab ondu de ijanti memang cukup nang paguh tolu podi bisa te susah ke sebab sekira ondu maski tui bisa te cara tumbuk ya ino ndi so penulak de bong jawin dak bara nya de berumah lah da masa din atau ningga laki-laki si je atau selalu berumah di kede bisina pakai nak uha memang nya selalu berumah memang berumah benar-benar di toyak rabak ya alright ino cerita nak uha harap baladingan to sapa kane terus kongsi ataupun share live baik di TikTok ataupun di Facebook dan pagi tisa dengan to disapa kane puan pasal perkembangan industri music atau bidoyo. Alright jadi to ningat lagi di Facebook dan pagi ti bogo bada dengan to di Facebook osik lagi di Facebook ya. Atau ningat dia osik ya. Pada ogi dengan tadi bau morot kah nikah ataupun wetki dalam pagi teh sebab aku pun ada Facebook itu ada asosiasi pun ada pada morot dahnya. Alright ogi pita tingkau dalam pagi teh yang selamat berpagi favorite DJ terima kasih sebab megang aku nak favorite DJ selamat pagi kan dudu Sebastian teh aku dapat di TikTok dapat lagi di Facebook memang ya hari nangnya memang peminat benar-benar leh. Alright di mana ada pada dengan tu di Facebook. Dan terima kasih sebab mau 20 minit share live TikTok, live FB tentang pagi itu. Dosan pingin-pandingan dalam pagi itu atau lagi pencalonan lagu bauh dari Kuku Balot dan Carta. Jadi kajon untuk penubun program itu. Dua atau terus dengan lagu Nep Juara atau dalam pagi itu. Ya, lagu itu dia berubah kedudukan, masih lagi kita dalam tempat naib juara. Lagu so kumpulan Mezzavos, so kupu picin, daya rock metal bersama The Mezzavos
1: naib juara.

0: Ya, daya rock metal bersama dengan kumpulan Melza Voss. Saban ragu ada cukup nang rock dan pagi ini. Masih lagi kita dalam tempat kedudukan tempat nomor 2 dan minggu ini. Harap berhati dengan untuk disapakan ini dengan start ngundi ragu-ragu dan carta itu sebab aku mau nak ragu-ragu di mana dan Facebook Masa Adin dengan boleh klik like saja di ribu ragu ini sekiranya dengan komen aku ada kungitung undi ini aku juga kungitung kiang-kiang like di dan ragu setiap ragu dapat lagi terima like lah. Kiang noh lah undi dah ngitung aku sebab sekira aku ngitung komen dengan tia sekira bogok susah ya. Jadi ino saja cara aku dapat puan undi sebenar sebab setiap undi cukup nang brogar lah saat bala artis-artis demuti ragu dah berjaya monot semifinal. Jadi ragu demuno tia akan obah tapis ya tapis itu ialah dalam pusingan semifinal lah. Jadi nanti ada berpilih odi ke final. Alright, jadi saat update dengan ACLB ataupun Anugerah Carta Lagu Budaya saat edisi ke Semong di tia ada lagi mengatur tia dalam bulan Semong bulan Semong itu jadi masih hanyanya ada kudu-kudu bulan lagi kira ada 4 bulan lagi ngidi atau ningga osike juara antara juara ragu-ragu berdoyo Semong buah ragu tim berjaya di ke final dengan PLI peserta ya. Alright tu lalu juga selamat pagi Dodo Joseph Miris dan pagi ti atau lagi Pretty Savage Pretty Savage lagi bersama Dota di TikTok. Terima kasih Nudu Sengan dimu nunda aku di TikTok dan pagi ini do terima kasih kena sesuai dengan dagi ningga aku di Facebook. Alright, jadi to dari saat masa ja atau odi ke ragu de seterusnya dalam pagi ini. Itu adalah ragu so penyanyi ini no penyanyi atau di seterusnya dalam pagi ini. Alright, tengok ada okay, dehar atau adik ragu dah seterusnya
1: juara.

0: ragu dayung so elawati ino ti ya. Ragu ino memujur so empat sido juara ti ya. Jadi ragu ino aku secara rasmi ya peruah ya dengan minggu iti so carta jadi tanya nudo ragu dayung berdapat lagi atau di pusingan semifinal dan sawah bau ya. ino ragu dah jadi juara atau empat sido dengan minggu iti dua doi ku kebalot ragu ino dan susun ragu atau dalam pagi ti sekira ingin tinggal ragu nama doi ragu sebenarnya mau berpeluah so carta sebab mempat sidoh jadi juara jadi saat pinggir-pinggir dalam pagi ti atau dah lagi ke barat ragu bauh dan carta jadi aku masih kian nudu band ini pada yuraan kedah kerek suak dalam program sebab iya sejua ya ingin puan sidinya buat ketil lah. Alright jadi dibunuh top 10 carta tu saat minggu itu dua jak tu sama-sama dia recap balik kedudukan carta atau saat minggu itu ya.
1: No more small.

dalam top 10 carta, sementara lagu dapat peruah minta maaf nudu Mariana Serial sebab lagu ini ada dapat binaan dan carta. Jadi lagu ini mau berperuah saat minggu ti. Alright, jadi dah pagi ti atau lagi pencalonan lagu bau. Aha. Jadi kalau ada sobat kuti aku paksa mitia tepi sikian nudu berada muna podo ilaan kedo sebab lagu berada muti ilaan lagu so atau juga ya. Jadi ti atau ningga video karena dapat ya. Lagu itu album mit so lagu dah sebunga so kumpulan The Seal ha bersama do Rohayu Karunia lagu dah don tetap bersama. Jadi lagu ini pencalonan bau atau saat minggu itu pagi dia aku main lagu ini kurang anda juga terima kasih nurus ingan di memoya masa ingan bersama doku dalam program carta lagu-lagu budaya dan minggu itu berdapat lagi atau dan minggu bau nogo tak berdapat dati aku Josh Martin juga bye bye nudu suak ingan.

Okey, jadi nanti kita mau sama-sama ngejit program ulangan carta lagu muzik kepada kucing. Carta lagu bidaya ulangan saat episod ke 20. Jadi kena supaya 22 minit lagi dengan atau aru adang segmen ia dengan dia dan saat nomiti 20 taruh nomboran Rimo. Jadi ini info lagi di Rep Kosino tu soa berato di Ogi Goji tasiran radio pagi ti yo no kupo bombok aki naya program saat na nyambut tegawi ya di pengatur dan taruh nuburat nuam yo no di dewan sebaguna baru kupo bombok. Jadi di antara pengisi program ini, ialah bagi Pimanog yang berhormat Dato' Local Chiang, Ahli Dewan Undangan Negeri dan Semang Taruh Batu Kitang. Jadi luar saya bagi ke penyampaian penghargaan Nudu AJK JKKK 2024-2025 bagi ke cabutan tiket petua dan ngarau minuti. Jadi kita teringat bogo pengisi-pengisi program di Gi Bengatur baik tenang sewayu nyambut anu ayu gawia dan ni bulan nuam lagi ke program-program di Gi Bengatur dan ni anu bulan nuam tua anu bulan nuam ataupun harapas nyambut anu gawia. Jadi info seterusnya yo no pihak AJKKK Kupu Anarais pun gehari anaya program Kampung Anarais Harvest Festival 2026 dire bengatur dengan ni dua-dua nubrat nuam so pukul prii pagi noga pukul semonganom yo no dire bengatur di Kupu Anarais. Jadi antara pengisi-pengisi program dan anu sebungase yo no agi show house saat pimondok-pimondok ratus di Rano di Melawat saya terus lagi ke demonstrasi yang main gong jadi saat pelawat-pelawat di Rianoga. Jadi program ini hari buka so pukul prii setengah pagi. Jadi dan ngumi andu sebungasah yang nah ni andu beranuam hari lagi pimondok yang berhormat Dato' Willy Adamangin ahli peliman Puncak Borneo ya pi di Prii Moy. Jadi terus bersama dua kali dengan segmen yang dengar di arena nak kenjuangkan segmen itu pukul semua dua tengah hantu. Selamat pagi yang duduk seberingan di Curah Tondok DKT dari pinggaman saat tengah nu mungkin lagi ke saat seberingan di petugas Nundua Miti sama petugas yang duduk seberingan jadi mungkin ke masa itu lagi atau dia memang cukup indah poyak dan lebih sesuk jaya ke menghadapi masa poyak sebab pengaruh Miti lagi aktiviti-aktiviti dari mengatur di Kupu baik cadangan program Kupu ataupun mungkin program Harawang atau apa yang mungkin ke ngaruh Miti lagi enai program Rami Bertunang kini ataupun Rami Kawin ataupun lagi enang Rami nganyambut anu api beranak sungguh menohon dia sejak program di lagi ngatur ngaruh Miti harap muncul. Jadi dengan ini untuk berhibur dia ngaji teragu gawai atau seterus pagi ti yang bersama dua Vivenci yang noel Jacob.

Okey, jadi nanti ya, ragu menghibur tu, Rami Anu Gavia. Ya, kerana sepi ada sama kudu-kudu Anu lagi dengan terai nyamu ta Anu Ayuh Gavia sana sawa 2026. Jadi harap ada nyamu ta Anu Gavia sawa iti, harap gato jaga pinyah ta doktor. Jadi mana guys, peringatan di Roo di luar kawasan bayi ta kerja di Semenanjung Malaysia. Kita dah kudu-kudu anu ti hari apa hari ikut kepuak teban asal memang cukup harami. Lebih sebab pemboh mungkin harbis semong sawak kini nak dari pada ikut kepuak. Jadi sawak ti apa peluang pada ikut kepuak. Kalau biasa di kepuak pun lagi ke aktiviti-aktiviti apa nu papau dia lagi mengatur lagi ke konsert-konsert ataupun lagi pertandingan-pertandingan nanti lagi mengatur dalam kepuak. Peluang mungkin laan ke sewa bertanding. Jadi selamat pagi, terima kasih yang duduk dengan tu Derek Asen di tetap pagi bersama tu pagi ti. Selamat pagi duduk Subi Nyigor yang radio tetap on. Terima kasih duduk Subi Nyigor. Selamat pagi Ji Chun Fo, Alfred Lemet, Tiang Pakok. Terima kasih Bobogo Rostina Rena yang nang lain kau jeter aku apa-apa ya. Okay, sekilas aku masa tiap termain. Terima kasih duduk Rostina Rena, Kawi Kurus pagi bersama sama datang pagi ti James Pangeran, Lauren Mike, terima kasih Paul Korek, Clifton Cliff, Charlie Chung, Tizem Lime, terima kasih Christina Mape, Yulianus Ludi lagi bersama datang pagi ti mulai kepada Sinoel, sungguh punya nangga mau ramah pakai support geng ngojit radio siaran YFM Radio dan segmen yang ngandiaran saat anda dunia miti. Harap suap bangan atau hibur. Jadi dengan ini Noja atau Bibo lagi Ngoje itu ragu penghibur so penyanyi Alan Lupeng ragu dia dana mengupadi dan mampa jauh di WiFi berdua ya gerak bersama.

0: Dok ke utusok, ankah dok layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusi. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ke utusok, ankah dok layak busi, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 15 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.
1: Okey, jadi salam beratu roda besen di hadang di kawasan pasar ya di harapan puan ada ke okey ya program vaksinasi anti rabies secara percuma lagi mengatur jadi lagi di info berkaitan dua program register resen kedip kosong vaksinasi anti rabies secara percuma dua pemasang microchip yang anuti lagi mengatur ya di SJK Chung Hua Sungai Tengah Jalan Sejijak Kucing program itu mengatur so pukul pri pagi tih nogo pukul pat ngumi tih jadi saat beringan dari anak atau deko suaringan saat meet vaksin anti rabies secara percuma ataupun anak di ke register ke resen bau ataupun ada pasang microchip dapat ke dia ke tempat di sobat kuti eh pakai sungguh menoh mak komut ya pastikan deko suaringan ini sebaik hari meet vaksinasi anti rabies ini mesti leh dangka dan sehat idoh petia ataupun idoh nyusu mesti leh berumur taruh huburat ke semu seterusnya doke kemut tobat my IC ingan dua hakad vaksin kosong ingan ini sekira ogi ya pak sungguh menoh mending nyama untuk menoga ke nyuak segmen to saat pagi ini terima kasih bobo gogan untuk suap berapa ngejit di tetap setia bersama dua kau ingin noga ke masa ini jadi rupai titi atau dapat ngojit program di pakai bang sinakayan di beberapa ratus so Miri FM. Jadi program di pakai bang sinabroyoh dapat buah ngojit pada pukul 6 ngumi di dalam segmen ngancang peta bersama dua pengarut ke edip tugas. Jadi dengan ini anda tahu berapa bau di segmen 2 di Bakon. Aku DJ Jess ring ucap selamat pagi. Anda tahu berapa bau di segmen 2 di Bakon. Bye-bye.

Segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri'i Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing dan semarahan

Sayu ngadau dahi sayu ngelai rahman telur lima joran Tuhan ni tamdang pesuk lean ngadau ani. Okey dan ni hati gak teh 20 telur 25 duman 2026 ya hati gak teh daun 6. Ngadau ni hati peci dahik DJ Rin ha radio kayan Miri FM ngejeloh program tam alang unaloh ngadau ni hati segmen ngarah ngeluan dahin hapan. Okey segmen ani sampah mau matoh man pukul 22 ngadau ateng pukun telur lebih lah humanita malang kelenghi radio ni itam dang kelenghi ngejelok FM G0G.2 dahin itam dang peci kelenghi ngejelok FM G06.G ya. Lahu mengkelab bakai-bakai ku alang hipun telefon alang canggih hati itam dang download app RTM klik yati itam dang kelenghi radio tamani hahi nak tok lote asan kelote hipun internet kun hadi hipun internet alang sayu itam dang peci kelenghi radio tamani. Okey hati tu kalau teh payang pala pes radio kayan ya hati tenling ok teh tinan tinok kalau dang menyak na tua itam dang kelenghi na matoh man pukun 22 ngadau atang pukun 6 lebih putong-putong dau saya mengkelau alang teh ha alam alam Sarawak ka hawang Sarawak ka ha semenanjung Malaysia ka ha hawang dale dang lim ka hitam kelenghi radio tamani pakai radio online RTM klik ya. Lalu mengkelak bakai-bakai ke alang hipun hawa hitam dang peci dahik ngejeloh live tam ha page radio kayan. Okey, yang paling tam pejuang alam segmen tam hati menadih lagu alang buka lasan tam hati ji lagu alang kenan Alexander Ongki hati lagu lawe men itam lim ya. Okey, aku sementang dan dengar kalau bakih-bakih kui alang kelenghi radio kayan jaka ani saya men kalau alang teha kucing men kalau alang teha semunjan ya lahu ya menitam alang teha bau halundu ha tembedu men kalau alang teha serikai men kalau alang teha sibu menitam alang teha bintulu ha miri ha semenanjung Malaysia ha hawang dale men kalau ha dokunsi dengah kelop peci dahik ha page radio kayan lahu keladang mata na ngajaloh WhatsApp tam ha konti ya lahu man bakke tam alang maring ne peci alang mengkelo alang empayan jam kenangkah lebun WhatsApp konti. Okey, ini aku sang kunci na men itam lim ya. Okey, lebun WhatsApp konti hana kusung ji telo ji saya kusung ji patusu ya. Aku bahasa ngeluar kusung ji telo ji saya kusung ji patusu. Sampai lah kusang kusi ano program tam doni ini kusang geritam. Pahapan kelengi lagu alang kenan Alex Lihan yaitu lagu Anak Masik Men Itam Lim.

0: nuna naman adi tampeci hati kelengi lagu alang kenan Alex Lihan lagu Anak Masik ya. Okey kerani hati tepat pukul 22.22 minit sampai tepat dalam segmen tam ngedoni hini aku sengkeri itam tak inang kenungka ano program tam doni ngajalah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey tepat pukul 22 junang na itam sampai ji hati alam segmen ngelarah jaki lahu hati men pukul ji itam sekelengi dengah alang pahmo men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu men pukul ji 25 hati tam peji alam segmen Dahok Tam Doani. Okey, kenungka Dahok Doani. Aku senggeri itam pekalai. Ihati Dahok Daten ya. Men keluar bakai-bakai kuih alang. Teh hawa. Men keluar alasan matai kata Dahok Doani. Dengling pekah itam matai nak ngejeloh page tam ha radio kayan. Lalu keluar dang mata nak ngejeloh inbox page radio kayan. Lalu men keluar bakai-bakai kuih alang. Teh hipun Facebook keluar dang mata nak. Ihati ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey, ini lah aku sengkusi menitam kenon ka WhatsApp, lubun WhatsApp konti tam. Yati kusung ji telo, ji saya kusung, ji patusu. Okey, aku basa ngeluar. Kusung ji telo, ji saya kusung, ji patusu. Lalu hati dah WhatsApp konti tam ni, sana ji WhatsApp nama tam sama tan kata tu. Kata nak tunggu tam sama te, sakai lagu ka, sakatok dah liveng ka, sakatok dah bahat, deng lim ka ita mata na ngejelo WhatsApp tam ha konti ya jasi kalau basak na men dahalang kelenghi radio kayan ha hino tu ada lote. Okey lah hati pukun ji junang itam sepejoh alam segmen tam yakti segmen dahok tangan dahok tebara men itam lim. Lahu hati men pukun ji 45 hati itam peji alam segmen dengah kelia. Lahu men pukun ji 45 hati itam sekelenghi. Okey si men pukun 25 minit hati itam peji alam segmen adat asen tam pinaku sempapan itam kelenghi tekna kelenghi parep ya jaka ni. Lahu hati men pukun 2 junang itam sempeji alam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu men pukun 2.45 hati itam kelenghi dengah alang pahmau men akasi dengah alang nei men hawang dale. Okey nuan tanah no program tam matoh men pukun 22 ngedo ni ateng tam hati petpah segmen ngalun anin hapan pukun telor levi. Okey saya blok daw dahin sayung larah men itam lim.
1: Si merat boleh atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na ta ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak au gula hal macam kopi ne kre, mamrana blend ni.
2: Nun dia tipong nun. Ale-ale lebak duan ka de kurim. Tek kan ni, uak nah liang-liang na ta. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeren na ta kopi ne kenak de ah. Tek te ne do.
1: Dan nok pitu seng na. Jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nanti bas katanya.
2: Tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu.
1: Aku hinang tudak kau ni sayu kayaknya tudak kau ni. Pok biasa kan ni gak aku ite meda lumak aku dalam deh. Nanti ok gak urok belada ok tebanit ok. Sayur kena jima duji u sayur kena.
2: Ada tipong dap loh ku hinang tudak kena.
3: Ji bulan u anan.
1: Silo kawit. Oh silo kawit jina ni ketek deh. Oh silo kawit.
2: Nun deh tipong nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tudak kui. Aduh nunok ni susah kena ku. Oh.
3: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.

hati kelengih lagu alam kenan Ezra Music nyati lagu Tung Taro Tibo yang hutang peci alam segmen ngelarah jaki tam doani. Okey, betul peci alam segmen tam doani ini aku senggeri itam nyati tai payang jaki tai pala pes radio kaya nyau nalo aku sembara so kena men kelo bake-bake kui alang ne peci dahik dahin alang meju usu maok husu halam ya. Okey, nak laku sembara saya kena men kelab bakir ke dalam peci dahik ini. Hati saya kena men taman julantingan yang saya kena men ding ingan. Lalu ini terji bakir tamalang nyemau bara sayu bulat dao men kucing DJ Radio Kayan yang sayu hujung minggu. Lasu doha kucing jaka ani DJ Korin. Bakir tam hati Roland tuan ya. Saya kena mereka Roland dalam peci naik kunci. Kio lun gada dalam teha kucing jaka ani. Okey, pada pecah dalam segmen tam ini aku senggeri itam te inang kenung kakio lun gaya dau. Mina langsung jadi alam dalai tam hak Sarawak matoh mendani jima dahin duji. Okey, dan ni hati gata 20 telok 2 bulan 5 duman 2026 pada jima di dahkio taga alam kucing serian samarahan Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah Kapit Bin Tulu, Miri, Dahin Halimbang. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minak sang jadi alam kuri-kuri nawan hati alam kucing serian samarahan Seriaman Sibu Mukah Kapit Bin Tulu Miri Dahin Halimbang. Lahu dah kio tagak ya alam Betong Dahin Haserikai. Pedah malam dah kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri nawan alam kucing serian Seriaman Kapit Bin Tulu Miri Dahin Halimbang. Lahu dah kio tagak alam samarahan Betong Sarikai Sibu Dahin Muka. Okey, nona kio lun gaido mina langsung jadi alam dalai tamha Sarawak do ni 20 telok 2 bulan 5 duman 2026 hati gate do nom ya. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Jima gate 24 do bulan 5 duman 2026 hati gate do migo. Pada jima dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Pedah malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi dau jima ya 24 bulan 5 duman 2026. Duji gate 25 bulan 5 duman 2026 gate dau 1. Pedah jima dah kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan. Pedah lebih dah kio bahui belarek minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Pedah malam dah kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius.

Okey, Nunana Mina langsung jadi alam dalai tamha Sarawak darat lodo matoh mendani jima dahin duji. Okey, dah hopi tuk mitam lim hui naman kelo alang sangtai pejok anau kelo man kelo alang hayu hau jungalan alun ka man kelo alang sangtai lo ngapan kuman ka man an kelo alang hati te uli te davin tavid daw sekolah alang kerasuti sekolah ni alang arwa ni dah hopi tuk man itam lim ha hati jaka kelo gam kelita kenung ka perlu kelo na hati kelo mesti hipun batung alang mage. Okey, hui naman kelo alang panau su ha man kelo hadau hati tuk kelo kio-kio batung lo ni kira lemah lah eka ya alah habati ngelarah na ya hui naman kelo alang gam kereta hui men 4 jam lau hati ngetah hatatah ngaban alang un and has sedia lahu nenek kelo batung lo ni pasak oka atapa nenek kelo kira kurang okla eik lo kaya ure kelo pejoh anau kelo ya lahu jaka men kelo alang te pejoh te hangaban alang su jaka kelo sengetak ngelarati ilo ngaban kuman alang maang mili ngaban kelo hati ya lahu hati nabin jaka kom-kom kunan jaka suti nunidi te ketatah kedai alang kira usin ha kira kurang maang kuna di ya bahi kelo te perah butit jaka suti nunidi ya lahu mengkelo alang geri bekal ha bari geri barang pengumuman men amin mengkelo hado kelo ngebu unak barang kuman kelo ni bahi barang kuman kelo geri nanti bange. Okey, nantana dah hok perhituk alang naiman aku ya. Okey, kerana aku sengkerita papan jaki lagu alang kenan Daniel Bampa lagu mengtimah man itam lim.

0: Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mangderiva kelita aja kak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mangtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

marah, ngeluan, lain hapan. Men kucing nin semarahan,

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garis sambar kembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izame. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268 ribu tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337 995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini, perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, Kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus melalui kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
4: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah, ya, Mara, Agro Bank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita mahu melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran kepada mana-mana dia tu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki tu 95, okeylah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
5: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disarankan lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ini tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
6: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ialah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya, ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten utamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji ren. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Sri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran beasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zack Carlier. Permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali sukan badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulir lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Sehwaye dijadual menentang Goh Zifei Nurizuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arifwan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Landgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, nama-nama ada hitam peji. Hati kelihi dengah alam pahmau menpa'un dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Hati tanda peji alam segmen ini te jaka alam pihal ante dau jima. Lahu kerana ini hati tepat pukul 26 minit. Hati ku senggeri hitam pejoh alam segmen tam doa ni. Hati segmen dahok doa ni tina ku senggeri hitam. Pekalai te ji dahok datan ya. Okey, kenangkah reti datan ni. Hati tanda mentena geram ya dalam bahasa Melayu. Okey, kata halang aktiviti ni hati tok mendaten aku inang anak ok are. Okey, nang kata halang unalo. Kata halang kedua, daten lan ku kelenghi dengah selanguk are. Okey, nana hati daten ni, sayu daten ni ka daten bunget kai ka daten kira inang dah ni telap ucomel kun hadi melayu dia. Okey, nana hati reti kat dahok daten hin kata na. Okey, nak aku sembara su kena menkelo alang nai peci dahi kalang nai meju usu dahin mak ok usu halam ngejelos segmen dahok dawani ya. Okey, nak aku sembara su kena men Kennedy Joshua, su kena men double ke bajang, su kena men Roland tue, su kena men Juk Imang ya. Lahu tu kutai men kelo bake-bake kui alang sematai kata dahok dawani deng loh ke kelo matai nak ngejelos pestam lahu kelo dah mata nak ngejelos WhatsApp tam hakonti ya tenen jaka langsung nain ah. Aku sang basa nan aku sang kunsi nak pejin hendalo bake-bake tam alang kelihi radio kayan jaka ni hahino tua dalote. Okey, kali ni aku sang geri tam hati kelihi lagu alang kena jolly jengan lagu Meng Seven Meng Daten Men Itam Lim.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dim mau bawa ring. Dia nak apa ring? Bayi mau bawa tutung na.
1: Nak nun pi kak temu hujan teh ha balik teh tegu kak hitok. Teh ata em baru ti deh lebuy. Peran paprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa na. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukong ngare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru ata anak kupi putung do. Duit na tak tua te. Oreh agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mua boring.
1: O pa tangguh mih nyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam tak kupi alang emna te. Melegah man o gula nang tak tak do alang kere ni lebui. Jam kak prah kuwit. Alang ngantha pahmo-pahmo halam dengah halam lir dewa jarun-jarun uripan ini. Jam kak mingi.
0: Wai, te mua boring. Tung mah mok tu nak duyu. Dewa jarun aku manjut jalan tim salat tim salat tim salat tim
1: dey lebuy nyingan nak batong kak nyingan itam lim piah-piah tam lawat keselamatan tegu tam melok tak lemami daho halamani neman radio kayan Miri FM
2: aku ya piah wahani menap pehitok itam kelunan ngahum lawat tek joh apui amin kerani tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mengam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegeriah tambah lah apa yang
0: orang nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nanyon.
1: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Wes one and.
1: Anak empat teguh ngeliat ha.
0: Kelihatan
1: nak
0: nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tunggu dah ada pemayak tu.
0: Jangan tuli rumah. Mesti kita mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Iksan lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.
2: Hai, nundengah. Aku Wawa Menyunimas, kering nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

0: Miri FM. I like.
1: Okey, nama-nama Adi Tanpa G, hati kelahi lagu lekenan Black Dog Bone, lagu geram kerana hati kira nyuai, kenakan reti datang dalam aku si ngajalah segmen tam hati segmen daho dau ani ya. Okey, yang penting pejauh dalam segmen tam ngedau ani, ini ku sengkeri ita mati G info, alang nai men bintulu ya hati ngajalah program Sarawak ku sayang, jaga Sarawak intu Sarawak, 2026 malang dah na hatapak padang bilun dara bintulu. Okey, malam ni hati dah te na hadui konsert rakyat ya. Matoh men pukun saya malam. Okey, langsung na pahapan kudan bangu jakanin ah. Ni hati band di Jaksar, Yadi, Chains, Irwan, Haji Dasri, lahu hati te na Rahmat Mega, Dahin Dayangku, Fadzila ya, lahu mengkelabake-bake ku alang teh bintulu. Alang hafalang tani tena nepak program Sarawak ku sayang jaga Sarawak intu Sarawak 2026. Okey, behman konsert beka malam lehu dekat Dau Tuan uni tena kuri-kuri atau tena kahum naan ati boots alang anda buka ti tena mendalok upis berita telah alang nai hati mendalok Kementerian Age ya lahu hati kahum naan hadui dah na jaka ani lahu jaka kelote ani mengkelau hadau kelote ngiyoh peraduan i-peraduan alang dah na matoh mendahalam di Ateng Jima 24 25 Duman 2026 hati Jima hanan jidau tindak hasang kira na cabutan bertuah ala kira prais alang utama alang sampai dah kunan bangun alang tengiyo program ini hati Proton Imas 5 ya lahu Jima lahu hasang kira na cabutan bertuah mendah alang sang ala prais barangan elektrik tiha tena Facebook dah ni izin sup dah ni ya kahum naan kliah alang dah najak ni lahu teh yang kahum naan price alang anda sedia. Okey, nontok dah sang yo i peraduan ani. Okey, men kalau alang teh nepa hadi program saraku sayang hayu ban alang teh habin tulu. Hahino to sang dah na onin a. Hati kalau mesti wajib hipun akan Sarawak Pass ati GID G hangun tu hangio peraduan ani ya. Hati kalau sang kira nyuai atau jawab lim soalan-soalan i perduanan ni ngiyoh maklumat alang anda sedia hapamiran utama. Lalu hati menhalang menang sedah pilih mendah alang udang jawab lim soalan ni dahin tenang ya. Lalu cabutan ni sedah na putung dau bi alang utama ni di sedah kira cabut jima. Yaitu 24 dau bulan 5 Duman 2026. Okey, nonton na info lang ni hati program Sarawak ku sayang jaga Sarawak intu Sarawak 2026 lang dan naha bahagian bintulu ya. Okey, kira ini hati tepat pukul 32 minit aku senggeri hitam hati pejok alam segmen daho tangan aku senggeri hitam pulau wanina hati kelengi lagu alang kenan David Cuman lagu Halam Tuhan men hitam lim
2: kalau nalang murid paan Halam Tuhan. Kulna alam sang ngebuah jamaah teguh jakakna. Kulna alam muripaan alam Tuhan ini sang diberkati ataupun sang dipun kat alam tula kat alam anak nah alam muripna. Jalan nak murip kusentana ini. Kanan tokat alam anak nah kat hati sang helong. Abinun abin te Tuhan alam sapol alam haduina alam nun tokat alam anak nah alam sentana ini. Ini ame harap alam anyalam alam alam Tuhan. Ajak lan katok Tuhan. Lim kata lang antam na sundana na. Mahujinun Tuhan tay alam. Ada ang telok jendam nanunun. Alam mo reptam, alam mo adu itam. Tetapi tegu Tuhan nanti. Ini adu yung ngejelok tingan na alam ureptam kul na sundana na. Ada ang lim kata lang tam na ati sang long. Jadi aku ipasaya dahin nyaji Tuhan nanti. Alam paan may ajek mentelok. May haman mentelok. Haman telok nakat. Alam antelok na sundana na. Ati hana kasih anugerah Tuhan. Alang an Tuhan iman telok. Kemurahan dahin kebaikan Tuhan. Alang teh alam murid telok. Awin telok puan murid alam ha. Tuhan ati sang tolong telok. Alam menuntukkan alam telok na.
3: Itam ang teh alam pang sebayang awin itam merasa itam kelunan salah. Am sayu kenap am nasayu kenap dahin jijik. Itam amdang masih dahal ho dahabeh abinita sendiri pa, ami pun cukup laho. Ita meleng yang kenap alamah ne man ibuk keperluan lebah batu utara. Musiha tidak Tuhan. Maka kenap ngiyok ibah batung sang naitam legak alam pesak iblis. Nunana halang jadi teorip isaw. Iha ngiyok noh laona atang ngihak juan atau bumabat hap sulung na. Man harinda daok hati Yakub. Malam hari blessing tulan 25 jawab doa kita tahun 34. Mata meni nandi urip isau netasa kate. Abin kenan kenap nak ngiyah batong dan saya ngiyah dengan Tuhan.

0: Terhina radio kayan putong-putong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngapi itam ngaluan dahi halo. Sayo kenap man akoy jono.
1: Okay, kerani hati tepat pukul G 40 G minit aku senggeri tam hati pecok alam segmen tam ngedawa ni segmen dengah keli A. Okay, dengah alang unak lasa aku si menitam hati G dengah sayu alang jadi ha marudi ya hati menun itam telunga hati lepa di rumah alang lalau di alang na baram regata 2026 baram regata 2025 anda ha batal bi kerani sang dah pecoh Andhana ya hati baram regata 2026 hati tamsang peju alam semangat alang maring alang mao keyakinan man kunan bangu tetuk hadu ya langsung tanah ni. Okey kelianin sang dahana te 20 telok 2 bulan ateng 20 tusu 2 bulan tusu 2026. Okey ani jikli asang dahana waterfront marudi ya tinolah langsung jadi edisi alam paling meriah alam sejarah lahut tena kahumnaan program alang skala alang dekaya sengedahna jaka ani naa. Okey hati jamenglan lian ni dengan panau dengan na dahin sayu tena tengaran jawatan kuasa induk baram regata alang kedua duman 2026 alam gem ataupun dari ketua tengaran ani hati lubun dua menteri kesihatan awam perumahan dahin kerajaan tempatan Dato Dr. Penuang Manggi alang dah na hadewan sorah marudi kena ini hati pelitah negeri penjidahin dalam agensi Tavin maukot miman cabara mereka tahun 2026 ni dan ena dan panau dahin sayu ya lahu hati. Alang sang pelakung haduinin a jaka baram berkata ni hati Premier Sarawak Dr. Patinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Johari Tun Dato Abang Openg ya alang sendahana perasmian te 25 2 bulan tusu Duman 2026. Okey nanaji dengah alang unaloh hati dengah alang Naiman Marudi. Info kuliah alang kedua sekusi menitam hati Miri Mayfest Carnival 2026 hati tek dah sang na dina itam sang inang Kuching City lawan dahin Johor Darul Takzim kuliah alang bayaloh

0: bulan ni sengkana malam 20 telok dah bulan 5 Duman 2026 kata nom ani ya dau ani hati pukun pitan kasi ben pukun saya junang malam sengdana ha dewan bandaraya Miri. Okey, kenung ke tema basung mendah alang nei sukung alam sengtai sukung hadu kliah ni. Ya hati basung dumana ni hijau putih. Ha, nyemit in putih ya. Ha. Okey, alah hafah alang teh ni men kalau alang teh hamiri ada kalau dang teh nepak teh inang. Ati kliah alang bayar lohan dah na hamiri. Lalu menitam alang teh ha bau teh lahu hasang na tayangan screen besar ya. Okey, ini sedah na ha Tasik Biru Food Village Bau. Okey, ini sedah na teh 20 telok 2 bulan 5 Duman 2026 pukun pitan cihima. Kesi kumpitan malam. Okey, hati sang inang pelawan alang bayar loh piala Malaysia. Okey. Hani hana nusi te bayan hadu elang nani hane lo man upis belia dahin sukan negeri Sarawak. Okey nan tuan na hati info kliah alang kusi menitam lim itam dang peji alam segmen ani te jaka alang pialan te dau jima.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Alarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Strok khabar deng anyekang dah hinu sihat tenup tua jadi. Dah alamalai gak strok khabar, lubun ji, apeng dah hindak nyam. Lubun dua, dah alam dah kaya urip. Lubun telok, dah alam tek prah kronik. Lubun empat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunuk tuk senyekang strok khabar. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelivek kahung. Lubun telok, ba itam meleh megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Awi itam peji dahin dah alang na jangkok. Nunak tu itam sangduan atau nabara dah. Itam dang bara dah dahin dah alang sayur, lemak, dahin mang tendok bunga dah. Awi jam katah nak, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako. Awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayur kak lap menbeh nak. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak nak anan. Jilahu tegu tek kelonan alang najako haunan kak atau beh kak ikak dang bara menju kak. Awi katah nak ikak madat urung kak dahin baka ataupun action-action kak niken atau ngaping usu kak te unana bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha okay asi dang kak maram jako kak ya awi empah ke tena jako hak ngawan behim alang am te kelunan melaiku himah nih am dang te disun jako nunane tak dang bara dah jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kenta kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma meleyok lama am dang tek disun jakok ni kelonan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahum jiak nak man batung tam jilaan

0: Kelenghena Radio Kaya.
1: Okey, dengan nama Adi Tanpa Ji, hati kelengih lagu alang kenal Luther Mott, lagu Ika Alang Aknya Lamlan. Okey, kerana yang paita pejuh dalam segmen Tam Levia ni, ini aku sendiri Tam Tai Payang Jaki Pala Pesh Radio Kayan. Okey, nak aku sembah rasa kena alang ni meju usung ngejeloh Pesh Radio Kayan ngejeloh live Tam Doa ni. Nyati saya kena alang ni men Payat Ding, saya kena men Michael Almi, saya kena men Petrus Wan, saya kena men Sisila Juk, saya kena men Dingingan, saya kena men Taman Julantingan. Okey, lho ini tak nak pakai tam Sisila Lulau alang ni meju dah kira hai-hai ngejeloh Pesh ngejeloh live Tam ya. Okey, lho ini hati Baketa Michael Almi alang bara sayu Levi Dijerin sayu mana hadu Leviani lasu dau kami alang teha long teru tinja jakani sungai barom dahin sungai tinja kira unai melah lahu saya kena menikah Dijerin. Okey, saya kena men Michael Almi alang kunci dengah alang nai men long teru tinja ya. Lalu ini hati Baketa malang nai nyemau payak ding hamatan gaben emoji ya habara good good kalong ini. Lalu habara skajo sayu lan lagu nan DJ ya nanah lagu alang kenal utamat Ika alang ak nyalam lan ya. Okey, pada pejuh dalam segmen adat asen tam ya, ini aku sanggeri ni hati info men itam lim wina men kelolong meluk ha kucing. Okey, hati dah sangna majlis rumah terbuka hari gawai Dayak 2026 yang bahagia aku si yang berhormat ya, yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas yati Lubun Dua Premier Sarawak. Okey, ini sudah nanti jidoh bulan 6 duman 2026 hati gak tedo 1. Okey, ini sang matoh menpukun pitan jihima ateng pukun doa lebih sangdah nak ha komplek Unifor Kuching. Okey, kena bangun ubui peci naik kera pelamai dau sambutan Hari Gawai Dayak 2026 ni ani hanya nusi te bayan ya. Batang dah di mana ni? Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Okey, nana info alang Neiman Kuching. Lalu alang kedua info hati tek tok petading masak Samarahan Food Festival. Okey si, Samarahan Food Culture Festival 2026. Okey, ini sang dah nak 26 dah bulan 6 Duman 2026 matoh men pukun 2 levi atang pukun 4 levi. Okey, ini sang dah nak ha hunan Samarahan, halaman Samarahan Majlis Perbandaran Kota Samarahan. Okey, men ha alang sangyo petading masak ni hati kelodang tai pala poster hati tena QR code tina kelodang scan na tua ya. Hati ani menhalang sepetading masak, kelodang masak hayo kelosang masak masik kah atau pa urang do ani tua kah hati bahan alang kelodang mili masik apa urang ya. Okey, ana tua na hati info alang kusi manitam lim.
2: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
3: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
2: Kenu nanandu.
3: Nah, tidak ad ku alam ji grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Kuri umun kui lah hun dat tayo lubun akan.
2: Ne, mau ima sem-masem. Skamer si anandu. Kami nongkrong lan dengan skamer kerai ni.
3: Nusi, lana ni. Imin nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Nang imretik sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk kan ni.
4: Kurido Anan
5: Rin Seuki kado janeng kawi pasi tua jam nadu.
3: Baun nunutuk ani aku rasa agak kamoku ba tenaji hangunan ni dalo bara imnaji hadu ya ni tenasin da ok aku ikrasin utung di lah kun hana aku eti akna na tua tenaji hangunan ni di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan jasi kehum lah anu tung alang kelam na. Ak nana, beka uhan nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayakui. Ak telefon, nusi dah nyu ayakui.
5: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skema nan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habis polis teh, tena repot tike. Mina tak si adalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
3: Hai, nunana kurin dah hadi. Pekuli konap, nusina te gunah na.
5: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
4: Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat teskin meloksin ala ma'uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
6: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, kerana hati tepat pukul 2.5 minit. Okey, aku senggeri tam hati pejolam segmen adat asen tam hani. Aku sampah panitam kelenghi ji parap alang naiman meringjuk alang naiman long laput. Ya lahu unin ai tapala peco kelenghi ji sape lasan alang kenan kesing nyipa men itam lim. Saya ngarah mitam lim.
7: Panopiwe pedah te alanan. Plihe sayu asen timah lalek.

0: Penem belo alang pati mankan nan de boto
1: yang ange
0: nante mu e ho me anan alo kate patingan
1: mate
0: ne mengawi dah alang.

0: pengalaman alang amdang akadaw lalan masa aku nak persembahan ting sampai te seluar jadi pasan pula lah dan sampai te jadi berhenti pula lah aku.
1: Duduk tokak kawan dan ngetak temo.
0: Tolong ngetak. Apin string alang paling hidat elang kata seluar.
1: Tunggu nak seluar nuti kita dengan kat tenyeban.
0: Dapun bareng.
1: Jadi tak ada sampai lah. Jadi

0: Okey, Nuna Naman Adih Tan Peci dalam segmen adat Asen Tam Lahui Tan Pahapan Kelengih lagu Alang Kedan Kayan Mampan ni hati lagu Tam Kayan ya. Hati tino lagu ni diberi Tam kerani hati tepat pukul 2:30 minit. Okey, sampai tepat jauh dalam segmen Tam Lavia ni ini kusam barasa kenap Alang Naiman Bakih Tam Afian Mahyus Alang Naiman Mempawah Kalimantan Barat Dia jerin kata tabi blok daw DJ lahu men bakih-bakih Alang TH Radio Kayan Miri FM Sayu blok daw saya kena menikah DJ Rin ya Saya kena menikah Afian Mahyus Alang Naiman mau ngajalah live Tam HPS Radio Kayan Okay, sampai tepat jauh alam segmen Dahok tangan dahok terbara men itam lim Aku sendiri G-Info men itam hati tek Program Gawai Keamatan Konsert 2026 Alang sendahan nate 6/26 Duman 2026 ani Hati matoh men pukun pitan junang malam Atang pukun 22 junang jihima ya Okey ni sendahan naha rumah engkeranji laya betong Okey jika ni nah hati tek nah persembahan Alang Naiman Adau KDCS Sarawak, Harry Francis, Dato' Francis Ladong, Dahin Tino Ami ya. Hati bayan masuk ni hana puluh ligit tua. Okey hati nuk toksa masuk ni hati kalau tang tepala poster anda has sedia. Hati an kalau scan tua, kalau dang nyoh kenun tua. Hati kalau dang nyoh kenun lima kalung dahin nan hati nuk toksa kalau dang kira bayan ala te beli tiket masuk ani ya. Okey nana ji info Alang Naiman Itam Lim. Okey kerana aku sendiri tam hati pejoh kelenghi hati lung alang jadi te do ni men unin aku palo papa ni tam lagu alang kenan Olivia Peter hati lagu pesayat nah te aku men Itam Lim.
1: Dawani 23/5 Duman Pulpitan Titan 62 Alang Pelaung Upacara Mauk Berdira Man Kontijen Kebangsaan Alang Tengio Sukan Si Alang ke 2 Ihati Yang Berhormat Dato' Abdullah bin Haji Ahmad Badawi Memangku Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Ha Stadium Merdeka Kuala Lumpur Berdira Anan Andhauk Man Yang Berbahagia Dato' Sri Hamzah bin Abu Samad, Presiden Majlis Olimpik Malaysia dan lahu Wakil Kontijen Daleh. Alam edisi Sukan Si Alam Sanhana Hak Singapura Ani, Fo Ke Siong ihatih Ketua Pasukan Hoki Laki Daleh dan milih jadi Ketua Kontijen. Kahum telah atuh 50 tusu atlet emili jadang wakil Daleh Ino anani hati kontijen alang kahum alang andaleh Malaysia Matan tengiok temasya

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tek kuri-kuri naan barang alam perlu tek alam kelita tam. Awi, cas telefon, tukun kahom gunah, jumper kelita, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan,

Okey, kerana hati tepat pukul 2.40, aku sengkeri tam yang dipecah dalam segmen tam lebih ni, segmen dengah alang ni menhawang dale. Okey, dengah alang unalos aku si menitam yang tici dengah alang ni menkar madu Nepal ya, tiap dua orang alang tenaken ngalang alang dah men India mati jakat doni ngileh tai pala kem pangkalan Everest men udawa dang te atang ha ujung gunung Everest. Okey, dah bara alang ni men Arnold Dolu Anjashi AA leput yati Kim Lai Gauta alang kira dah alang nyadui ha upis hawang kem pangkalan Everest ni di anha tubuh alang naiman upis pelancongan Nepal bara dol ongani hati dah alang naiman pioneer adventure alang kipun permit tai naken Everest dol ni nai payah jaka alam ana do ngile uli pala kem pakalan ke dol ong alang mate ni hati ji hakem lubun dua dah intel an hati ha Hillary Step alang dah mate ni andah alang andah ne lana aran Arun Kurmati Wari dahin Saldip Are hati dah bara alang neman pengarah urusan pioner adventure Nives Karki. Okey, patai Are ni di anda hagri tai pala kem pakalan lahu dalam men pasukan penyelamat lahu kira tengayat sengkeri ngilil anci an patai dah alang tai nakan ngalang ani di. Okey, lena dengah alang unaloh dengah alang neman Nepal. Dengah alang kedua alang bayalos aku si menitami hati ji dengah alang naiman Tegucigalpa ya hati tepulupitan alang matai ha kebun ha ladang sawit ha utara Honduras hati jaka dalo pihak berkuasa dah bara te tok ani jadi jaka dah tulung ngak gelombang alang maring tetok hati tindakan alang naiman Seladu anti gang. Okey, patai ni di hadui lama tekunan ni di jadi te malam empayanan ni di Hari Gores ha wilayah Bergolak Banjo Aguan ya hati ji ngawan tina dah ineng atapa saksi kumpulan geng ni kira dah sang pihilek senggem hadui atapa senggem ngawan ha ladang sawit dahin alan navan dah kira senggeri nyilem dadah. Okey, ini jadi sihat darah menuh dalam badan perundangan dale uh lulus kuri-kuri hadui dadang kira nyekang hadui ciek ha Honduras ini dia tinok rekod kes patai hati 24 kes putung ji atu libu kurunan bangu alang meloha tatah ngapan anan. Okey, nana hati dengah alang nemen hawang dale yang kunci menitam lim hitam dan benci alam segmen ini te jaka lempian an te dau jima. Okey, kali ini aku sengkeri tam hati kelengi lagu alang kenan Alka Yakni dahin Jatin Lalit lagu Kush Kush Hostahe lagu Hindustan menitam lim. Kinaku menitam tandang larah ngeluan kelengi lagu ala pilih menitam leviani.

ko yang nak balas kesempatan ini nak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kurang tam sam muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam ja hitam anak ageh tam is priority elang dah kaya lang amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi milih umun usi milihnya usi milih dah kaya hitam jam ha kes kerana ke home lelan kes lang ujadi jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dah tangan ku mana tambe lang bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact nutrition.

0: Manih Radio Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atau pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peti dan Radio Kayan.
1: Okey, dan nama ada hitam peji lagu Hindustan ya alang geri tam kereni hati melek Pulu minit anam pe anitam sang mekep segmen ngelarang luan dahin hapan tam tepat pukul telur lewi. Okey, maju mahakanan Tuhan nabin program taman ni upanau dahin sayu mata men pukul produk men adik atang pukul telur lewi ya. Lahu hati men unin ai tam sepeji dahin DJ alang segeri itam alam segmen tam alang kedua yati ngejeloh program peji dahin kelor. Okey, aku dijerin maisa kenap menitam alang paen dahik darah telo jaman ini alang tangan kelenghi Radio Kayan Miri FM. Okey, lagu lang makap lasan tam yati lagu lang kenal Rosiana Ure lagu Daun Ledoh menitam lim pesuklaan. Bye bye.

0: go ke laut alang nak menceburi bidang dalam YouTube ni full time atau part time lah nak tua. Semangat nak tua. Besar nak aku idang nak kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau basah syarat nalahu untuk monetize kerana ini kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyenang video tak tikit 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber anan kek maksudnya cukup syarat denan kita monetize nak kita perlu isi borang cukai malaikat ti tiba kalau kena hubungi aku kita non aku dang off share ilmu ni free tau susah bayan kalau dang PM aku halam Facebook. Jadi aku barah kalau lah nurut tu guide nak nurut tu cara nak nak nunan janggut 40 dang aku percaya kalau lah hundang nak lah bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alang nak pendidikan ataupun main game music ajak akbar aman adi kalau rakam kalau sendiri kan kalau post dalam YouTube lah main lah video kalau hati maok semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah saya kira bangsa lah nonan teguh hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak Eka Haman nak, Eka Haman nak hadu usu, Eka Haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu yang mana. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngebji itam.
2: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah Radio Kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itah.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okey, masalah vi deh mau senglarah mani tamlim kerani tampa jo paji alam program tamalan kedua hati PDK paji dah inklo paji dahik DJ Baun. Jadi unalom os kena mani jerin alam upah pani tamlim memato mampuku na 22 beluadau atang puku na telok lavi anide. Okey, mani tamlim huina man kelopok ke apido ama ine alam maring kelengi redo kaya mirip FM lavi ani. Dani hana 23 25 duman 2026 dan lahu Dani ihati gate daunam. Manitam nanteha kucing, Sri Aman, tabadu bau keladang kelenghi redo kaya mire FM, pakai frekuensi FMG kusunam penji dan lahu FMG kusunji puen tusu. Jadi manitam nanteha pasan ayak miri keladang kelenghi redo kaya mire FM, pakai frekuensi FM pita lima puen tusu dan lahu FM pitan saya puen kusung. Jadi manitam huina mengkelopo ke apido ama inai nanteha dale hudik huina mengkelanteha telang usan lemting apo tutoh belaga delahu menkelo alang su mana pasan miri kelodang kelengi redo kaya mir FM pakai lupa di SWG jinam 65 kHz. Okay, manita malahi pun My TV kelodang nepa jedahik ngejeloh channel My TV tu suji kusung na palahu mengkelo bake-bake alang teh halam daleh nepa hawan daleh jaka ani kelodang kelengi redo kaya mir FM pakai radio online tam nepa RTM klik dan lahu mengkelo hipun Facebook angin nak kelodang nepa jedahik ngejeloh live HP radio kayan. Dari lahu umpai nak kuih hadau, tuan lagu lembu kalasan Taman Adi, aku upah pani tamlim, tek leng hiji lagu ala kenan Thomas Anyi, ihati alam Yesus dapkah. Dari man onin aku sekeri hitam, tek leng hiji lagu ala kenan Rosana Urai, dari lahu dom Romeo, ihati alam kuma pehuai pekisok.

0: Oh, mu jantik em na tak mentelok. Na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang una teng ne.
1: Oh, jaja seoka. Neh, nak pian melok gutun gula ni dire. Neh. No nang gutun gula ni dika. No te no jung ini.
0: Tak kena ak lok te usun taga nan de. Em nyendang te usun taga nan be hole apa mena kriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni. No no.
0: Ay, jangan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Ngoi, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mohok nak tak tamam kanan de, alang lalek-lalek ikam dui mih ne.
1: Dong dong ke du.
2: Bai, nai ku dung tang rang kon idu. Lalek-lalek nan jam eh loh. Kulo nang lagi atang latan telo dahun kuat de pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak na meteng butol gula areh. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dohure tu kure mohok gula anan.
2: Kalegah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo ka. Ya, sendiri lah kamu memang kontrol, tiba.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: payang be ta o. Ku payang be hole. Ka hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pak FM. Pergi tenggelo.
1: Okay, masalah vi dah hema o senglarah manita mlim jadi anana jilagu alak na rosana urai dah dom Romeo ihati pahu ai pakiso. Okay, terlagu nan gri itam pula 20 jimin tepuku na telok lebi. Okay, selebi senglarah dilo sepesuk manita mlim hui nama kelo bake-bake lemarin kelang hira dokaya Mir FM. Lebi ani ngejeloh program PDK peji adahi na kelo. Okay, manita melati notu ajakan ni maklo hadau kusi gak doklo tim manakui hak konti ini jasi tampeh pejam anu no agaya alundau mana tatah ngavan klotin apalah umai kelantah lung lama jakani lahu maklong hadau neklong nang jaki live ha page redo kayan kalau kusina kenun alang endahak na pet gudeh festival festival alang endahak na hak lung lama ya kadang yang kerennya aku sang kusi pelalau. Ano program PDK Paji Dahing Kelo Megak Te 23/5 Duman 2026 Kita nak pukul na telok 30 minit na ai tanpa ji alam segmen surat dengah Man Ohanan Hanaku Sengkusi Alung Doani Alam Sejarah Manitam Lim Pukul nepat alevi itang peji alam segmen ngelarah jaki Pukul 40 minit itang peji alam program peji pelemana Pukul 4 junang Hanitam Tekelengi dengah levi alam pahamu meredokaya miri FM Man Ohanan Hanaku Sengkusi dengah menhawang daleh manitam lim pukul 5 lewi tampe payang jaki taik lenghi dengah man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang Hanaku Senggeri Itam peji alam segmen dengah klia man onan itam peji alam program bis on air dan lahu tepat pukul 6 lewi tam lasi ngejeloh program PDK dahima tomang pukul 6 lewi Hanaku lepajuh peji alam penjidahin dalam YFM Man Bidayo kena nanah no program PDK lama toh mapuku na telah lebih atau pukul 6 na'a gina nalim dan panel pahapan dan da ma'uk info Man Itam Lim jadi pada tanpa ji alam segmen surat adengah tetap lenghi ji lagu ala kena na joli jengan ihati Annabella
2: Hello Miri

inah na lalang ti Tuhan dahin ketu-ketu kenap tam mang tam sang nyene teuge tamdap tua saunai tam hitup ti Tuhan alam lim-lim nunun alang tamna Tuhan pa sang nutau alang tam iling tam pasang kelangi didahok melaung tam anina lang panau nang yona ken Tuhan alam itam tai pedata oka minai tam tai pedahulai ka adang Tuhan duan itam kelangi ini tam te dahun Tuhan.

Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, keringnah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

0: menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasa tudu, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuang. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok awi jam tuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam kuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktun ipak jah pelesana. Mina tuk anih jadi awin ipak batok ati an jaga dahin tenang ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0 GG Patusu. Radio Kayan, Ngabji Itam.

0: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawan Tam, Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halam Paan, Hitup, Itambi.
1: Okay, masalah ini hema o senglarah senglarah manitam lima jadi manitam utek Kelenghi jilagu alakna Alex Lihan. Hati pasar tamu asap. Okey, terlagu negeri hitam pada 44 minit pukul na telok lebih. Okey, tini aku sangku siji info mani tamli mani tejo tino UTC Miri enhak ke petgu dahin hari raya.

0: Ya korban te 26 medo bulan 5 tino UTC ni anda buka mata mampukun saya jihma atang pukun 2 lebih dahin mata mampukun 2 lebih hana UTC anda hakap atang 27 25 duman 2026. Jadi mai kalau poke pidoh amai ini alang te hadui sentai pala UTC miri te 26 dahin 27 de bulan awi hadang te 26 mana te close pangan ihatih mata mampukun saya jihma UTC anda buka atang pukul 2 lebih. Menu pukul 2 lebih anan hana UTC anda hakap atang 27 da bulan 5 duman 2026. Okey anan ji info mani tamlim wina menkelo alang te urusan sentai pala UTC te 26 atang 27 da bulan 5 ani. Okey dah ikrannya aku sengkerita melalui pejo-peji tak kelenghi alung doa ni alam sejarah. Dari mana ni tam tak kelenghi ji lagu gawai alakan artis orang ulu. Abinu sejarah ni tam semperamai dau gawai nurepah dau ledo. Dawa ni 23 dau bulan 5 duman pulpitan pitan 62 alam pelaung upacara mauk berdira man kontijen kebangsaan alam tengio sukan si alam ke 2. Ihati yang berhormat Dato' Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, pemangku Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Berdira anan anda uk man yang berbahagia Dato' Sri Hamzah bin Abu Samad, Presiden Majlis Olimpik Malaysia, lang lahu wakil kontijen Daleh. Alam edisi Sukan Si alam senhakna hak Singapura ani, Fo Ke Siong ihatih ketua pasukan hoki laki dale anhak milih jadi ketua kontijen. Kahum telo atuh 57 atlet amili jadang wakil dale ino anan ihatih kontijen alam kahum alak andale Malaysia Matan tengio temasya Sukan Si.
1: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Alang Kop Mengkusi Dengah Alang Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hiput Tanggungjawab Tek Dengah Alang Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Umbang Lan Dengah Ati Kop Deng Naleput Pala MCMC Mejeloh aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya.my
2: Aku Irut Ngau Kelahina Radio Kayan Miri FM
3: Saya kena manhadui kalau lim. Nakui punya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong radio Kayan, all the best.
7: Okey, masa lebih dah mahu sengarah Mani Tamlim dan Naji lagu Gawai Mani Tamlim huina man kelo alang peramai do le don dan pelahu man kelo sedia pengumuman kan dan pelahu Mani Tamalang kira alam pikin kenukah kuas nak kelo na pet gudahin do gawai dan pada ala do ya kadahin nanti ni teji info sekusi Mani Tamlim tino majlis rumah terbuka gawai dayak 2026 sendahna te do 1 Tiji 26 Maduman 2026 Mato mapukun Napi Tanah Jihma Atau pukun 2 lebih Hak Kompleks Unifo Kuching Jadi Kelunan Naya Alangsang Nai Nepak Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Ihati yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Johari Bin Tun Dato' Abang Haji Openg Ihati Premier Sarawak Tam Jadi manitam Alang teha kucing Maklo hadau ala hafah Teh ji de bulan enam ani Tenaklo peji dah indahan Lepas tenaklo nepak Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Tino Batang Dahona Gayu Guru Gerenyamai Lantang Senang Nguan Menua Kan Anaji Info Menitam Lim Alenteha Kucing Okey, tini lahu aku nama o ka selovi dan lo selebo modelo bakih-bakih ta malo unai maja usu ngejelo live fapesh redo kayan selovi man Catherine Ubung Bosikah Duhten selovi man Lauren Stephen Mira Larung Andy nge Andy selovi man Petrus Wan Payak Ding Kitan Uban selovi man Nancy Lahung Lauren Smart Rusuti Nazai selovi man Andrew Utong Matthew Semering dahin Baketam Gabriel Laing ha, Nanda lo baketam Alo undang maja usul ngejo live Fapesh Redo Kayan Ake manitam li malantih noto jakan ni Huina man kelon teh umah aru Nun hadun kelon na jakan ni Teh balai man kelon alang teh Pejidih indah Teh nepa festival Festival Budaya Baram Landahana Hak Lung Lama Angin aku lawat sayu Panau hak ujung alam nalun Nepala human kelo alang Na penguman Nurepa sang Na tukbeh hak lebih ane Na saban Mengkelo malak Apui kelo depti hak umavo Awi apui kelo ti Nurepa wi penguman kelo ti usak Angkelo aram pelalu apui umavo ti Bahite tusah tutung alang jadi Kedah kerana aku sanggari hitam Tekeleng hiji lagu Alakran ibau ajeng Ihati Tuhanah Gebalaku Kui dah himat ohanan hanitang pejoh peji alam segmen Ngelarah Jaki.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena manhadui kalau lem nakui hanya ngerong.
2: Hello, aku Devan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai non dua telok teh dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
5: Saya masih ingat di sisi orang yang saya menyanyi bahawa kita akan buka pasal perang termasuk jalan dari mana Miri ke Bukhara. Kita saya berkata, pada masa atau bulan yang akan begitu kita kira cara mengundi ke Long Terawat hingga ke Long Panai, Long Lama. Tidak tahu dengan kereta Malah Jeraya daripada Mengudi sampai dekat Mula. InsyaAllah 2029 kalau saya dah akan menitah, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau Lama dan Long Wana hingga ada nickname mungkin Long Lama sit lama lagi. Long Lama jadi Long Bahum. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan tutup. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
0: Nuna nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijidahin Radio Kayan.

0: Miri FM.
1: Okay, masalah vid hema o senglarah manitam le majadi maritam upaji tek leng he je lagu ala kena rosa na urai hati dau lada. Okay, tengok tino lagu nang geritam pala 10 minit tapu kumpat levi. Okay, dah kerana aku senggerita perlu pejuh peji alam program peji pelamana dah ini tam sentak lehi ada hobara ala nama na cegu mejes ihati trash to music.

0: Okay, maksud lebih senglah rah menit tamli malang tek lenghi radio kayaan Mir FM lebih ani dahin kerani telok peji dahin ji harintam anu repah minate menhang tam malang un nalanak lantai hani hati sigu mejes ya anu dengah ka lebih ani sigu
1: sayo
0: lebih ani ke kawak seng pesangun tek jom ji tuk alang aku mak nasi tidak habis nana ke minat tak kah bi dah nak am serius nana apa ika ni ya hati nyah ngabang kata lang oh am pakai bi anak na jadi ji ubung norepa alat muzik alang dang anak pakai lah te alam persembahan na te alam pameran na dahin lah mauk inspirasi main kelana lang habe dan kena long nona tu kari ngaring kah ngendap na kata lang oh am pakai ni jadi alat muzik.
1: Okay, aku hituk teguk ku sekolah menunak di. Form telok je kanan. Aku iseng main gitar ni, aku kelunan tek gitar, iseng main gitar. Bi hinan taman ku am hipun sin seng belek nama aku. Jadi haut uli sekolah nyenang ji ngawan sampah. Gilau na idea seng nunak ku na gitar, alat muzik gitanan men sampah ni. Menina na?
0: Men kat sekolah na.
1: Men aku sekolah.
0: Oh, menina na ketek pelemana kat na. Gitar na na, unak lo halang imna?
1: Halang unak lo.
0: Oh, pakai nun kat na gitar na je kanan?
1: Pakai plywood dalam kontraktor usau ke. Ha, ngaban luhap. Dahin softboard. Dan aku masuk dalam urok na bang kayo. Na na neck na.
0: Oh.
1: Paku pa halang paku second hand aku pakai deh.
0: Talek na tike?
1: Talek nak nak sendiri.
0: Nak sendiri.
1: Pakai kun kayu nanti ke?
0: Oh nanti ke menung gitanan kena nalang imna laan.
1: Alat muzik men bahan terbuang ngahum nak na jaka anan ke jaka kulah anan ngahum kap alat percussion. Tan aku inang sampah ke tena idea. Ia menjadi alat muzik ia jadi kerabe. Alang atang laung jadi alat-alat alang serius lelan lah. Ia na duman 2004 TG pertandingan Music with Nature kan dalo Petronas andalo advertise nyihu hihi alang nak masuk lah te pengarah dua anak kui
0: nyihu
1: tai nyio oh ni nak peluang kak
0: te bara bakat kak deh
1: jadi di kriteria na dan pakai di akustik gitar dahin alat musik kak be alamun bahan terbuang biar kui bara delo bakeh kui ke delo pensyarah dan student guru pelatih je kan anak mang tam pakai gitar
0: nak sendiri
1: nak sendiri lim awi kalau amdang nak nak bae aku nak nak lim kan
0: oh
1: nak nak lim
0: lubun guri kalau je kan
1: juara kalau di
0: nan
1: abin kalau dap kalang lang pakai alat am am geri gitar ba gitar lang bele tek ka delo nak alat percussion tu awi tintin ni gutun ni usi delo nak alat gitar lang alat bertali ati usi tek delo nak aku keren ni seng nak ngahum lahan pakai bahan terbuang abin nanan ji kira ji seninya susah senianan abin ventriloquism maranan pa
0: alang papet tanan
1: alang papet tak main papet ati bi antak duan ja papet ati awi awi papet ati alang duan
0: iya ok marung lukisan norepa seni visual kan ni kesegu kenun lim alang katim nate kana pihak batik ka ataupun ana lukisan nate to
1: ngahom dah matang aku majors kena nano nika am specialize alam G tua jenis lukisan sebagai contoh lah jasi anan G identity ka jadi aku jawab aku ini cikgu cikgu mesti jam lim lim seni
0: kak jawab dah
1: jadi nunana kami alang cikgu ni perlu kami jam lim lim seni jadi maninan terpaksa lah aku pekalai lim. Pekalai lim.
0: Okay, biar lang ke home imna ke tegur kamna pameran norepa tegur kata ngiyo dah hati alam bengkel nanti ke kena nalang agan im katok tika.
1: Aku jaga pameran abin ngahom kami alang pelukis ni. Akilau alang ano dah habe amdang na. Jadi kera ini ngahom karya aku alang ak pameri hati airbrush. Ataupun semburan udara lah kurin bahasa Melayu. Awin aku hidup kalang na semburan udara nan ha miri jaka anilah alam karya catan lah, kurang nama catan.
0: Iya, okay. Nan teh hang na, oh pihak aman na papet, aman pihak lukis, aman pihak na music alat music kan ide dahin lah aman dak sape, okay.
1: Juaran Tuhan.
0: Mendak sape ni ke adangka oh aman menunak ka ataupun ka unai dak kaya anu ni ka aman dak sape ni.
1: Aku ter jatuh cinta dahin dahun sape ani jaka aku umun paduma nabin hara maun sepangan dahin hinak teguha masak masak ke apa yang tay nyadui ke akal hina alam radio ke apa yang pukul 6 ding ding ding ding ding ding ding ayo kajau le landahun ani ke kenun si ani so misteri. Hak maru di na aring-aring ku nyenang kelunan main sape lain. Ayo, ihak nani pa kalang hi selama ani kak. Jadi taman lahin. Kira mento ku lah. Tena ku peji deh dalo nyenang na taman lahin ani. Main sap mendak sape ani. Ayo bukan main melu ku. Jadi mana nana ku pekalai secara tidak langsung kurinan. Ak balik naji sape elang nana. Karena ini aku sendiri jadi sape maker.
0: Tangkul ante sigu meja sihati ha marung alat muzik elang anak na pakai kata lang ansau anda ha oh pakai ni di. Kenun di malang akra ini alang paan im gerita alang persembahan kake im dak tegu persembahan kate.
1: Alang paan dah kahi hati kettle saxophone ataupun saxophone man kire. Nuni longa ni. Teji hangon aku tengah na ji gitar lah. Hangabaknya tu. Lalau na ji do. Majes kena. You are making music this guitar out of rubbish? Yes. Ikan. Teji kire ku di 6 years ago. Aksaw abin o tasa. I will bring it to you tomorrow. Jima aku gari lan. Nagari lan next day. Ngahom kita na men besi pate laan aku ina ke rak men store. Tepa ji men alang dah mencuci lantai nanti ke no naran ni pa. Mop lantai bi izin. Te ji laan te ji dokter ha. Te besi ni pelalo hituk te aku. Aku pahayaran negeri lima keping. Telok keping anan jadi gitar. Di hati clutch lining kelita alang utasa.
0: Nan pada okey kalau. Imna gitar loh ka.
1: Agna gitar telok gitar kena pakai anan.
0: Okey dahin lah biola deh.
1: Biola man kasut anakku do.
0: Telok ni lang hagan im geri lah.
1: Amin dauk bah. Senang ku geri na.
0: Teguh kena persembahan tiket adang ha telok alat muzik ni kada nyuh ka dak pelalau nanti jangon.
1: Pedung G tua, pedung dua, B tanah ku gila-gila. Agna pat alat jangon ku main. Amin aku ingin mendorong dah kelunan hak be. Jasi delok pun tertarik sengna alat ani ke.
0: Okay, beh menu halal muzik ni aku nyenang basung kak pelho dia lang teguh yang pakai anak persembahan ni ke. Basung kak apa mendis senan dia dalang ngetirit-ngetirit mensuan nanti.
1: Basung anan sebenarnya basung jaka kui nyamake. Ufe de nonya dahon doh kui pa mengim pakai basung anan lahan. Hae kui nyenang. Amin ufe de jena. Jadi aklo ihana jadi basung kui official vest kui elang keren ni. Ak hias dahin bahan-bahan terbuang plastik bag men supermarket ni dis alang terpakai ngahum naan barang lah jadi perhiasan na.
0: Kira ika tike gereji meses alang jadah nyinang na dahin lah jadah kira ngendap sang na pesaikan nanti. Mina tek kecabaran kake tek alam ika menjat kendap dah nyam nore pada belia kare ni ja neta vin tek alam hadui besar lang imna ni ke nun cabaran alang kira dekaya lan teka.
1: Cabaran nanti untuk betul-betul menarik minat dah. Nunok tuk tak na dah minat. Abin barang ati ke sampah mah.
0: Eh.
1: Hampe lim-lim kelunan, hampe si minat dah ati sampah.
0: Lantik.
1: Jadi aku sedaya upaya, na dah minat. Jadi usi ku na alat muzik ani tua ataupun na karya seni ani tua. Aku na lagu. Ngalung lagu berkaitan dengan alam sekitar, dengan alat muzik ani nyanyi te dah. Penyampaian tadi mesti menarik. Mendah. Uhanan ke akna karya seni bahan-bahan terbuang awi bungkusan-bungkusan makanan ke. Akna nak kajau nyahat lah tabah akrilik teh. In the end te alang kelonan balik. Ak barana jaka kui na workshop ane. Iminang ane karya ane usi te dahik lahan. Udah alana, udah api na. Awi BDA ke. Majlis Bandaraya Bintulu.
0: Okay, awi lang dua naik kore mana ke pakai nonlim kat nalang ane.
1: Te alang pakai pellet wood. Anak-anak pakai na neck gitar neck anan. Abi ni nan kira industrial waste kurindah apa ke? So industrial waste, jaka gue na ceramah akbaran na kayu pellet ane kajau na alat music. Ak nangan dah. Wanan ke teka alang pakai besi, pakai plastik.
0: Tim tuk tinan lim.
1: Ak tuk tinan ke tuk. Pakai pedung awi besi ak weld, pakai welding.
0: Sendiri lim. Tukang lah ni.
1: Usi kita tak pernah pekalai ke bi try and error tu.
0: Abi minat tak tukang.
1: Kenan minat ni.
0: Mina tak dah tangan kakek sih gu mendah belia nore. Usi hakira belia tu men hitam klunani ke jasi hitam plemana tak kata lang entam sawati kena nalang dang entam nate.
1: Tego kala nyenang ji luhap. Manglalau ta anteliti ini nang tenang-tenang teji mas alam luhap ani. An sebayang ja Tuhan mai idea. Adang Tuhan ika idea. Nonana kenap kui. Jadi bayangkan ji saksofon kui ke. Alang lan, alang anak kui belek mana kui. Puluh telok libu. Lega nak. Bi saksofon alang men kere alang udah anda sawan ni baru kuri puluh kah lega nak nunangka gitar lah okay. Pick up gitar ti baru 20 wi lega nak kenun mesin head na baru 20 wi alang habeh lim-lim bahan terbuang. Jadi awi kui kira lega ji gitar ti ke usia tang matu baru 60 nunangke. Bi teguk kui main nak piah loh kah dahin kita lang ak beli alang mahan lega nak jeli buhui. Teguk kui nak pameran ak teji bena ak na music for sustainability ataupun music untuk kelestarian. Anana message alang paling aku inginap barana. Bermakna alat music arti dang tanah demi melestarikan bumi kita. So save energy, save environment.

Ahin, Hipon, Batong, Alang Mage. Okey, dan naji info manita melim huina man kalau Alang TH Sibu, man kalau hadau tino program vaksinasi anhak nate 27 bulan 6 2026 hak Permelek Garden terendak. Dahi program ini matah mapukun pita najih ma atang pukun 2 lebih.

Okey, kena terlepas jumpa di alam segmen Dengah Menhawan Dale. Tino dengah lenguna loh lenemen Los Angeles. Tino Governor California Gavin Newsom tendo lima di Anira kahum 2000 saya atuh anggota bomba dan lahu dah alang nyadui an akai jadang puboh komuniti nampak jaga komuniti ha California tegu negrianan petelunga tusah tutung. Hatang kreni kahum 20 saya libu ekar nurepah jilibu plu, jilibu jatuh pelutelok kilometer persegi ngavan alangga tusah tutung hak negeri anan dahin kahum 45,000 struktur alang tavin dahin kio-kio 45,000 kuna bangu an akai tai pasan. Kena hati yang lahu tino anggota bomba kira marem tusah tutung hati tek pulu tu tua tuan alang tutung ya lahin dang na libu ekar hata tah ngawan anan kira tai tavin. Okey, nanti dengar alang unaloh alang naiman Los Angeles. Okey, dengar alang beloh alang naiman Rabat Makribi tino lim dah alang matai tavit ji uma tiket tepuva hapasen fest utara Maribi saknai tabah pala 45 laung dahin tek 5 laung laan kira tega pegawai nabara tino uma 5 tiket anan kira apu valim dahin lahu dah alam berkuasa pelepek hadui pebe avin teji uma tonup tua tai puva dahin lahu dang nadalok tai kawah ilau dah alang paen kalen alam uma anan dahin lahu ken hati ni anu site dahobara alneman apeha berkuasa tavit umanan kira tepuva. Okey, nanti dengar alenemen Rabat Makribi. Okey, manitam lim, manana doa dengar manhawan daleh dan kusi manitam lim lebih aneh dan lho dengar manhawan daleh dan itam kelenghi tejaka alampia lebih jima dan kerana kusenggeritam te kelenghi jilagu ala kenan lian ngau ihatih doh kajau.

0: Ayau yau nah lasu landau jaruna ni. Pedung kete tu ata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Pai paminan umegang lah ino ata.
0: Ata alam taki pa kete tu aga lasu daw ni ti.
1: Jandang selawan kete otaga.
2: Biata laban lagi tugu taga. Dahau halaman ni neman Radio Kayan Miri FM.
3: Ngelarah jaki miat pengjam.
4: Strok haba deng anyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alam melai gak strok haba, lubun ji apeng dahin dah nyam. Lubun dua, daha alam dah kaya urip. Lubun telok, daha alam tek prah kronik. Lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunuk tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap eksersis, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipa kahung. Lubun telok, ba itam mele megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
3: Dah halaman ni, Lemon Radio Kayan Miri FM.
5: Klangkina Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawan tam paan kelangki. Dah halam halang paan hitup hitam di.
3: Ake masalah vid hema o senglarah manitam lim dan najida ho pehitung manitam lim angin nak lo adui atak kahum tegu dau alang lasu ani. Ake tini bakeh tampi doan selovi DJ Baul meran lasu dau hak daleh kusing lebih ani men beluah dau di atang kere ani jan payan lahu seng usan ini seng tutung noh anit kui kena tini. Ake sekena manika pido alang okusi ajulun dau mendaleh kusing aja. Jaga ani. Agak menit tamli mawin kurik man adi pukul 5 lewin a mengkelenteha kucing serian lundu napaloh mengkelolong pakai radio online tam napak RTM klik. Pukul 5 lewin a itam tepa yang jaki tai kelengi dengah manpa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bi mengkelenteha dalai hudik mengkelenteha pasanaya miri lelahu mengkelolong pakai My TV tu suji kusung tino pukul 5 lewin a kelo peji dahin telidio kenyah. Bila menuti keledang kelengi radio kaya miri FM atau pukul 6 lewin pakai radio online tam dapat lahu keledang naik peji dahin ngejelon live hub page radio kayan. Jadi empayan akui empan hitam tek lenghi dengah alunai man angkasa puri Kuala Lumpur tetok lenghi ji lagu ala kena rosana urai avin musidral anitam sang paramai dau gawai nepa dau ledoh tetok lenghi ji lagu sayu nepa dau gawai
2: Radio Kayan Miri FM

0: Had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk trend tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rusli di Plaza Tul Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Okey, masalah vid hema o selarah mani tamle pasal antek jam tamalang ke telo ngejeloh program PDK peji dahin kelo dan ho lovian ni pan peji dahin ke DJ Baun. Okey, tini aku sangkusi je info mani tamle tino Miri Mefest Carnival 2026 seandahana norepa. Tino hadir lang sedhana ihati te perlawanan bayalo Kuching City berlawan dahin Johor Darul Tazim te 20 telok de bulan 5 Duman 2026 hati gak te daun 6 hati daun ani mata mampu kun saya junang malam naa hadewan bandaraya Miri. Jadi mani tamlim alang teh hawa malam ni mengkeluh hadau tena keluh peji nepam usukung menepasukan Kuching City alang teh berlawan dahi pasukan Johor Darul Tazim ha Dewan Bandaraya Miri alang pukun saya junang malam ani. Kan ana ji info mani tamlim hui na mengkeluh alang teh ha pasen ayak Miri. Ketini teh ji baketa mihati pidoan kertini akai ji lagu hivan ihati bagawai ba atas kapal ala kena Winnie Albert dan Jeffrey Nyaloy pasiran lekan lagu ni tuju malim harintam ala nyadui su nyadui hawang dale amdang suti manau hadui tegu dau gawai nurepah dau ledoh ujung bulan ani sekena pelije baun kena tini ok sekena mani kalau hopi do alang ake lagu anan nabi empan aku madak lagu anan tetok leng hiji lagu ala kena Florence bulan unak ring ihati halam alang tapah.

0: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh.
1: Batin lah, aku ipa uji nusin ni.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong rajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, saya ke ka ujam nan ka. Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hadir sekolah. Bayar yuran sekolah. Dah awak ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Online radio man pukul 6.02 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: alang pek habaram dahin belagah paan lah peji dahin radio tam.
1: Aran kue di Vora Robin, asan kue man uma aru longtran kiri baram. Hadi kue kerene, aku na bisnes jual kue tradisional awi tu kue sipuk manis, kue maruku, kue jelovin atau dikenali sebagai kue pintal lah kuri Melayu ti. Dahin kue selipa, awi dah Melayu ti kuma kue lidah buaya ti. Aring na aku na suka-suka lah, aku minat nginang YouTuber na masak-masak ke, nengke aku cuba try lah na kue tradisional ni.
2: Jadi hino ngapan ika berjuan kue ni lah ho, sama ada ika juan na menhamin ka ataupun ika hipun kedai sendiri.
1: Awi aku guna platform digital. Awi contoh ti Instagram, Facebook dan WhatsApp lah. Bagi aku ananji alang-alang hayu menitam. Awi tok ita dang promote barang itam barang-barang dagang tam ke. Men platform manilah ho, aku dang kongsi gaban dan aku dang edit video dan aku dang nukenda dia direct PM kira hubungi customer.
2: Oh, kira dulu customer tipu mereka lah.
1: Dahin bayarlah men media sosial ni dong bagi kui hak dong bagi peluang menitam na dekat bisnes tamnya. Awi situ saya tam guna kosong bawa awi tuk promotion dan nanti ke. Rata-rata customer aku ni kebanyakan na dalam men kenalan kula rakan-rakan kui. Tak kamen Semenanjung, tak kamen Sarawak lah. Okay, untuk je dao aku deng na telur atau dua jenis kuih lah. Aku deng peuji kuih nan ati alam telur ke pat jam je jenis ni. Aku jual alam paket kecil lah. Awi contoh aku jual alam paket 100 gram lah je paket ati aku jual alam lega 2 ringgit. Dahin aku jual alam balang itu telur atau 50 gram ati ke. Untuk kuih maruku ti aku jual 10 ringgit. Dahin 500 gram tiket aku jual 25 ringgit ke ti. Untuk kuih siput ti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram ke. Dahin untuk kuih jelovin guna ti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram. Dahin 500 gram ti untuk 15 ringgit lah. Dahin yang bayar lo ti kuih selipa ti saya ligit untuk 350 gram dahin 500 gram ti 10 ligit. Awi tak dah alang ngendap belak kue ni dah dang hubungi aku tak nubun 0GG555-2226 dahin 0GPitan-4-5-265 dahin lo kalau aku petak Facebook page lah ho, kalau dang follow awi aran nak kueh mama kena hati ke. Dahin aku buka si odi area miri tau ka, tapi men hawa miri dang loka kue mata nak men bus ka
2: pakai pos laju kum.
1: Pos laju ka. Men dalam alang mari ngalam adui dagangan ni mulakan dahin pilih produk yang terpilih lah, pilih G atau dua jenis jualan alang mudah ke kira untuk mengurangkan kos dike. Dahin unalah ho guna pembukusan alang menarik ke, contoh yang colorful ke dan ke untuk tarik customer tike. Dahin alang ke telok lah ho guna nah awi contoh media sosial tam ni dike. Awi Instagram ke, TikTok ke, Facebook ke, etam dengna promosi kira macam percuma ketika kita guna platform ati ke. Alang keempat ke ilo saluran jualan alang pelbagai ke. Awi contoh kan kita mendang guna e-dagang ke. Awi kering tam tike Shopee, awi GrabFood kredit tike. Dan kita guna dan untuk tam berjuan hinan ho. Dahin alang bayar lo ti belajar men community tam ke. Awi join na anak-anak kelas ke bengkel ke nakweh ke nun ke. Awi itam sang na kandida kira improve itu kita punya skill, quality, quantity jualan tak kena no, mahinali tak belajar lah. Awi aku matoh minat gina.

0: yang hinak berjuan ihak nak kuih ni tike menhinan aku macam oh tertarik lah aku nak cuba and then aku cubalah nginang YouTube ke nak and aku belajar lah sendiri nah resepi aku sendiri ke pedong ke nak nginang aku nak kuih ti pedong pedong nak bara ni aku nginang ah nenan ke
1: amak lah ngendap order kuih halang an harintam devorana ni di maklo hadau hubung ha pelalu bun kusung ji ji 5 55 tusu 2 tusu 6 dahin aku sung jipitan saya 4 saya 5265 dahin kalau dan tepala Facebook page hati kueh mama ya hati nana kalau dan nginang kueh halang najuan kan apa video marung aku eh man kalau dan tadi usu nah di dagang man kalau ha eh ne peji dan kalau hari do kayan miri FM dan tua petulah hadi kalau ti man kalau dan bangu avin anina lasan kira ngabani tam petula hadwe lang tam na.

0: Kerani Radio Mesir Kayan dan Angkerian pakai FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul pudak ngedo atau pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan Limkah dan Angkerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dan FM G06.G putong-putong do.
1: Okay, masalah vi dah mahu sunglarah menitam lim akhirnya melak tetu sumini tolaan sampai pukul 6 lebih tino pukul 6 lebih ai tam sang lasing jeloh program PDK peji dahin kelo. Okay, dahin lahu tini aku dah barasa kena menitam lim malam tiap peji dahi ke darat lo jam ni di dan lahu sekena menitam lim alang mili redo kaya nak jadi bakih keliah dan ngawan ni tam pehapan haut daw. Okay, dahin ni tanah program PDK tam lebih ani man orin a dalo Manua FM Bidayo pejoh anau program dalo matoh mempukul 6 lewi. Jadi lagu ala meka pelasan tam lewi ane aku sengkiri tam tekeleng hiji lagu ala kena luta imat ihatih alang kuma kenap kui melu. Okey selewi dahin sayung larah menitam lim Tuhan memberkati itam lim lahu. Manaku DJ Baun, bye bye pesuan jimat.

Gotong royong adalah budaya murni bangsa Malaysia. Mari kita hidupkan semula semangat tolong-menolong dalam komuniti kita. Bermula dari jiran sebelah ke rumah sebelah, kita boleh membina masyarakat yang lebih harmoni dan prihatin. Pesanan ini daripada kami di Mira FM.

Selamat ngumi bersama dua ku Vonisia Deni dan Abar Ngumi YFM Bidoyo. Sebunga sedemuti pun-pun Abar. Sarawak nogap industri masa depan pakai pibakuang ratus. Strategi awal tenaga hijau mohgan Sarawak dejawin. Ogi aset jentera buka peluang bauh nudu usahawan Bumi Putra. Demuti tongon Abar. Pibakuang rakyat doi kira agama dua kaum ketebu jadi puun pimuju Sarawak jadi kuasa ekonomi bauh negara. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang keadaan rakyat Sarawak diidip aman dua pibakuang modak negeri itu maju dan industri masa depan antara eh tenaga hijau, hidrogen dua ekonomi rendah karbon. Yonang dekasan berguna adin yoleh ketubu jaga pibakuang doi kira agama atau etnik sama-sama kakat Sarawak sak samah mokat kodak Bavaria dek Jerman. Premier sebut ini takar tajuh program Sarawakku Sayang SKS Bahagian Bintulu 2026 onu iti. Dang masa desama, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang, rakah berani Sarawak dan sektor tenaga hijau adin moh ngin asil selepas negeri jadi puun topat dek peluah hidrogen sibungas dek Pulau ASEAN. Rakah inoh oboh mit robih awal, ngannya bersedia bidopan dua pinura doi sukup sumber bahan opui fosil sunis onu. Yohnang pimasang Sarawak tung oboh piluh dek takah antarabangsa selepas Forum Ekonomi Dunia Iktiraf Bintulu jadi ni sok pat kluster industri rendah karbon dek takah dunia. Iti pikiran Sarawak kungang kakat ekonomi dua dang masa desamah jaga abong torun. Dang program ino, Premier sorah simbolik pinurung sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS, dua skim sekolah bigatung picuma Sarawak FTES, nuduk semuang penerima, pikiran sejaka perintah negeri turung rakyat, dua sak doi onak Sarawak dia busupiah sok pendidikan. Pikuat Sarawak idoh jake sumber abuang torun pak semangat pibakuang dua pingidamai rakyat di bogok masam kaum. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming sebut nang, batan asal biguna dek jadi identiti ni-ni bangsa dua kungang makuang suak ratus. Ngerusu aktiviti batan asal ratus amoteh onak muda, dapat puan batan asal odopeh dua meroti bayar hormat tradisi kaum di Bokon. Johnny sebut ini dang malam budaya Sarawak beramah dua program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Bintulu. Program debo ngatur dak perintah negeri inoh mujul gupul ratus debo gok masam etnik ngerusu program seni batan asal dua hiburan dek pikirian identiti unik Sarawak. Pasar Mutiara Tebeduk yak terima dua projek ayu sawah iti yonoh dataran Mutiara Tebeduk dua hub ekonomi dua kebudayaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebeduk Dr. Simon Sinang Bada sebut nang projek inoh yak abunai dari buat sukat beranya Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. Projek inoh ngijaka yak kakat ekonomi dua jadi pusat ekonomi bauh di kawasan Baat Tebeduk. Yo sebut ini dang rami pragawai Rando Tebeduk 2026 di ofis daerah Tebeduk. Dang masa desama Dr. Simon sebut genang 225,000 ringgit sukat beranya projek isok luar pasar MRP. Obongin nuduk 50% komiti pimasang dua pengeramat kupuak JKKK di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tebeduk. Pinurung inoh nganyak turung JKKK ngatur bogok masam program ratus dua pimasang di kupuak masing-masing.

Ogi aset jentera bat yang namah pikungang dua daya saing kontraktor tempatan di Limbang. Iti ia buka peluang nudu usahawan Bumi Putra suak dan projek infrastruktur ayu. Gapit Menteri Industri Penguman Komoditi Dua Pimasang Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Sobotnang, kontraktor di Ogi Jentera Odopeh, dapat naik roja sadieh dua doik sekia bisongan dua nyaa di Bokon. Raka inoh ida sijak ia nogap operasi pak ngurang kos tebigatung stegal nyewa jentera. Ia sebuah teniti dan majlis sorah jentera Berat Komatsu debongin da Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak DUBS Pusat nudu DUBS Cawangan Limbang. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak SHFF 2026 abu tajuh anu itih dek Kampung Budaya Sarawak SCV. Itih ngenyek peraku warisan batan asal dua kakat sektor kerjanomi negeri. SCV dan ni penorang sebut nang, festival debu ngatur da Opis Menteri Kerjanomi, Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Sarawak, dua lembaga penggalakan pelancongan Malaysia inoh, ngin penokan nuduk sejaka jaga batan asal, dua gorak anak muda sak jaga warisan tradisi. Pakai tema Celebrating Heritage Inspiring Future, Festival Dua Onu Ino sedia aktiviti di Bokon, kodak persembahan tarian dua music tradisional, gaya masak pinguman etnik, permainan tradisional, dua pitunjuk batan asal ngelibat bogo masam kaum di Sarawak. Ngaromiti ogi drama musical Belawan Buriang, The Hercules of the Kaliman River, de nyerita legenda pahlawan masyarakat Kayan. Sarawak Metro Sendirian Berhad terima pengiktirafan se Opis Keselamatan Dua Kesihatan Pekerjaan JKKP Malaysia. Ino serapas mujul seon semeng 2,500,000 132 jam keroja selamat. Dua doik pi keroja dek monam, diodak balada muno doik dapat keroja LTI. Anugerah pencapaian keselamatan ino obosora dak gapit pengarah JKKP Malaysia Barudin Mamat takareh melawat de Kuching bau-bau iti. Luas sokno anugerah penghargaan obongin geh nuduk kontraktor utama. Delegasi JKKP Malaysia tung prati geh projek sistem pengakut pasar Kuching KUTS dua melawat pemudah fasiliti transit aliran autonomi ART di Demak Laut Kuching. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro, Teknologis Mazli Mustafa dan pinorang sebut nang, pemujur inoh biguna dak suak warga Sarawak Metro ketubuk jaga pengeramat amoteh tipuh projek KUTS Obo Ponu. Nuam ratus motosikal bas suak konvoi fun ride sok tebingan Sungai Kuching ke Kampung Lot Bako berama dua festival permotoran berkuasa besar antarabangsa Pulau Borneo BIBBF 2026 edisi ke-24. Presiden BIBB Sarawak Ramli Tuah Sebenang, program ONU kedua ino abu ngatur nganyek nguat terenjamit 200 di Kampung Bako Lot. Bagaimasam aktiviti debuh ngatur antara sukan rakyat, bisamah ratus, dua buruman tengah ONU bisamah bara bikers, 200 kupua ino. Yo sebuah teniti sebayuh ngubah konvoy fun ride ONU iti. Dan masa desama, Ramli sebut nang PHA soon maklum balas di Pagu berkait orang raya di Sarawak di Pagu, dua modak bara bikers dua peserta sok negara jiran puas otin. Ogi 1,225 peserta sok Sarawak, Sabah, wilayah persekutuan, Brunei Darussalam, dua Indonesia suak dan festival kualiti. Dan kumas abar kubasa bau pun puna. Sarawak nogap industri masa depan pakai pibakuang ratus. Strategi awal tenaga hijau mohgan Sarawak de join. Ogi aset jentera buka peluang bau nudu usahawan Bumi Putra. Dimuti sejak abar dia bonyusun da Ratna Saimin sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi dua salam Malaysia Madani.

Okey, semakin lah hendak tinggal lagu masa Challenger dengan lagu berubah. Kau dengar bahan kita 20 minit pas pukul 6 kemenu. Okey, selamat kemenu, selamat bila pun kita ada kemenu tidak bisa segmen ngancang puta. Dengan Dek Mianu City, abang-abang keping bisa mengenal aku Alina Jakim, kita hari taruh jam bersama Dek Mianu City masa pukul 6 kemianu terpukul Lopri'i Bingara Siti mati dengan mengebiasa pukul 6 setengah kemianu mati. Kita dah sama-sama keping agah di kemianu Siti dan Minana Sana Abiyata. Dengan masa lagi sama kemianu untuk semua balap keping WFM di rapi-rapi saja ada dalam masa ini. Nak ingin rapi kita ada gambar muto kah ya, keping-keping setiap pinucu kita ada kemianu 6 ti biasa mah kawan kita ya, karena kemianu 6 memang ahi aktiviti-aktiviti dan tunah kita dalam kemianu Siti lebih-lebih lagi. Tinggal-tinggal balap dengan kita ada dalam marina kampung, ada dalam menakir dengan komisi ku anak kita. Dengan bagaimana kita ada menakir dengan komisi, selama komisi nebala kita ada tengah komisi dan masa itu nak dengan masa lagi bagi bila kita ada tengah kerja mungkin mengda aku Siti ya, kerja ujung minggu ku anak kita. Akhirnya bagi kita mula kerja kita ada kemenu Siti dengan masa lagi bagi bila kita tengah berehat, selama berehat selamat nyihap kemenu. Sambil-sambil kita berhibur dengan nami, sambil-sambil kita nak nyip mau kopi dan awah rami nanti na. Sambil-sambil kita nak ambil kelakar dengan abis mama kita. Okey, terus dengan lagu Bibol kita dah kemenu Siti dengan lagu masuk Claudia Garrett dengan lagu Dikiku. Dapat-dapat saja kita ada dah masa itina.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Singumi Ando. Sibung Asi, Pun Agah. Sarawak negap industri Sunni Sandu so atur di Kaban Rakyat. Strategi awar tenaga hijau bedak Sarawak dia dijuin. Negap jentera kuka peluang bauh yen usahawan Bumi Putra. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Sungumi Andu YFM Media. Madin Tengah Negah atur di Kaban Rakyat ngadah kira penyabah ka kaum peju jadi atak pimuju Sarawak jadi kuasa ekonomi bau res. Premier Datapa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang pimageng saman penyindi rakyat Sarawak bedak resati berkembang kuas industri bau saman tenaga hijau hidrogen ka ekonomi rapat karbon. Ayanang kasan atur di Kaban ngadah kira penyabah ka kaum suku berguna Madinati ngapereg pihak bisindi yang bedak Sarawak sama takah nga Bavaria di Jerman. Premier kena sakati tipu kuka program Sarawak Ku Sayang SKS Pitak Reis Bintulu 2026 Anduati. Setelah anak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, Sarawak adi berani tembik risiko dalam pitak tenaga hijau Madinati Mekiran Asir kan Reis Hati jadi pusat penyiruah hidrogen adi sebungas di rantau ASEAN. Rakahana Dr. Mbit, rebis awar, ia nurak susah kurang sumber bahan apoi fosil di Sunni Sandu. Ayanang rakah penyekembang lestari Sarawak, Dr. Ngaten Ong, kan Forum Ekonomi Ong Ngaten Bintulu, jadi part kluster industri rapat karbon di takah global. Ati kirenang, Sarawak dapat bedak setimbang penyekembang ekonomi, ngajaga abong terun. Tipu program anak premier menagah juga penurung sumbangan keperluan asas Sarawak, SKES ka Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES ka Simon An Penerima adikiren komitmen Perintah Sarawak nganetu meting anak Sarawak dok tinggi sopitak pendidikan. Penyedera Sarawak DKS di penyekaya sumber abong terun pak menaga semangat atun di Kaban merti paham ka penyebemai rakyat adi sobrang masam kaum. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Kidanang Betan Asar Kanup Nura adi sukup guna adi jadi identiti kaum. Ati menegah dapat negap atau bidingan rakyat adi sobrang masam takah pimudip. So aktiviti Betan Asar rakyat terbisi tubah bau dapat ngaten Betan Asar adepi saman merti kastabi adat kaum beken. Johnny kena sakati tipu ngarem budaya Sarawak bipawat program Sarawak Ku Sayang 2026 Pitak Reis Bintulu. Program adi dog ngatur bedak perintah isana mujur nguruk berang masam kaum ngapunuk rami ngap pengisi acara seni Betan Asar Bipramen adikiren identiti unik Sarawak. Bandar Mutiara Tebede reterima dua projek baga Sawati ane inah nai dataran Mutiara Tebede saman hub ekonomi ka Betan Asar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebede Dr. Simon Sinang Bada Kidanang projek kana ada masang dari bawah penitah beranja so agensi pengatur penyekembang Greater Kuching, GKCDA. Projek kana jaga jadi penyegerak dan penyekembang ekonomi saman pusat penyekembang bau di kawasan Baat Tebede. Ayah kena serati tipu rami pragawai rando Tebede 2026 di Opis Gadung Tebede. Sedangkan Dr. Simon menegenang perungun RM200,000 dok nitah yen projek sifat pasar MRP adi dok ngen ka rima perupi jawatan kuasa pimaju ke Atus Ramad Kapong JKKK di kawasan Dun Tebede. Menurungana ina yang turung JKKK mansang berang masam program rakyat saman yen penyekembang kapong masing-masing.

Pejo dingin ingat aga. Pinambah aset enjin bagak dapat bedak kontraktor lebih tamak di Limbang kaku ka peluang yang usahawan Bumi Putra yang suak ngusa projek infrastruktur bagak. Gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi ka Penyikembang Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Kidanang, biar enjin adep dapat bedak kontraktor lebih sudah masang projek ngadah perlu bersengan di pihak adi beken. Rakahna menegah dapat negap operasi ka turun ngurang okos so sewa jentera. Ayuh nasakati tipu rami serah enjin Komatsu so Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak DUBS Pusat yang DUBS Anjak Limbang. Festival Ngetem Ka Cerita Rakyat Sarawak SHFF 2026 Peguru Andawati di Kampung Budaya Sarawak SCV. Ati ina rakah yang pinandeng warisan betan asar sama negap pitak Kerajaan Mi Rais. SCV Kidanang Festival adidog ngatur beda Opis Menteri Kerajaan Mi Industri Kreatif Ka Seni Persembahan Sarawak dengan Lembaga Pingatat Kerajaan Mi Malaysia menegah tumpu di rakah jaga betan asar kangen inspirasi tebak-bau yang ngangen warisan tradisi. Nga tema Celebrating Heritage Inspiring Future Festival Duhan-Duhana menegah nyidia aktiviti kedak so penyikiran tanda ka muzik asar, bitenek main asar saman penyikiran betan asar sobrang masam kaum di Sarawak. Ngarimati drama musical Belawan Buriang, The Hercules of Kiliman River, ada kedaan berkait legenda pemegahan kaum kayan Redo Kiren ka Dayaratus. Sarawak Metro Sendian Berhad terima pingatan seopis Atus Rahmat Ka Penyihat Kerja JKKP Malaysia. Pingatan ana ina tunduh pimujur sian 92,500,122 jam kerja seramat ngam meting beragan adi ngurang tipuh nyerja LTD. Anugerah ana dongen bedagapit pengarah JKKP Malaysia Baharudin Mamat tipuh kerja berdapat di Kuching, Babu Hati. Kedah soana anugerah menegah dongen ka kontraktor tunduh pimujur ngerah. Delegasi JKKP Malaysia menegah tinggal projek sistem penyakut bandar Kuching KUTS ka merawat ka fasiliti transit aliran autonomi ART di Demak Laut. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro Teknologis Mazli Mustafa Kidanang pimujur ana kirenang pereg warga kerja Sarawak Metro berguna jaga atau selamat tipu kerja. Perungun 600 buah motosikal bagak suak konvoi fun ride so tebingan Sungai Kuching ke Kampung Lot Bako Bipawat Festival Motor Bagak Antarabangsa Pulau Borneo BIBBF 2026 sebab adi 24. Presiden BIBB Sarawak Ramli Tuah Kidanang program mana dong ngatur yang negap atur bidingan bersama rakyat Kampung Bako Lot. Berang masam anugerah, berang masam aktiviti menegah dong ngatur saman sukan rakyat beruman bisa bikers ke Dayak Kapong. Ayah kita sakati tipu ngubah konvoi fun ride Anduati. Sedangkan Ramli Kidanang piyaki sepenerang baras adikena bikait aran raya di Sarawak adi teban Atin Munos di bara bikers ke peserta Soris adi bisindek. Perungun 1,225 an peserta so Sarawak Sabah wilayah persekutuan Brunei Darussalam ke Indonesia soa festival karyati. Anggah ku gemas gak beri bahasa pun-pun ni. Sarawak negap industri sudu sandu so atur di kaban rakyat. Strategi awar tenaga hijau bedak Sarawak dia dijuin. Negap jentera kuka peluang bauh yang usahawan Bumi Putra. Ngana ati aragah dedog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita Elwa Semasa RTM Kuching. Selamat singgumi andu ka salam Malaysia Madani.

Okay, semakin lagu masa Valor Tiam dengan lagu Dawa I kerana yang bagi kita lima puluh ni lepas pukul 6 kami anu masih lagi kita habis segmen ngancang petak kita ada kami anu Siti dengan pukul 7 kami anu mati kita sama-sama keping agar kami anu Siti dan Minana Senda buka sadung ya dengan segi selamat kami anu kita ngucap na ke Ronald Dennis bersama kita ada kami anu selamat kami anu semua na anu semua belah geng-geng awal dengan pika-ping YFM lebih lagi haraplah kita semua sehat-sehat terasa na kuana. Okay, masih lagi during the best menang. Selamat sungguh mianu kuana. Ingin salam di Rachel Merikan, Mami Cikgu Esther, Chicken, Manek, Sumuk, Sumuk Chang, Kenny, Lawrence, Mick, Ben Stylo, salam damai kuana. Okay, Mr. Minda Sam dah menang. Selamat kuih mianu semula geng-geng awah peminat-pindat YFM dia ada, dah pindah ada. Selamat kumi, selamat sungguh mi ya. Selamat ngumi, selamat ngancang puta dengan selamat gawai kuana. Okay, Rachel Merikan, mana selamat kami anu juga nak tim DVP ngap persatuan peminat seni muzik Bidaya Kuching baru peminat setia YFM Bidaya gerak bersama salam manis ngam mesra seraru so adepna dah siburan aku ana okay ya terus ngana lagu-lagu bibor kita nak kami anu Siti dengan lagu maso penyanyi bau kita ya di Velo dengan lagu Amo Dayung Bidaya Kuana.

0: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Okey, semati dan lagu gawai kita ngabang anu gawai bisa mengano fair. Gawai kita jumpa jumpa mid pas pukul ijo. Kami anu. Okey, dengan berapa bala kita ada bau bisa mengabe bi segmen ngancang apa kita ada kemenu city. Unlock kemenu kita ngucap nu semua bala kita ada pada pisa jo ada dalam masa itik na. Dengan jam kita ada masa timur 22 mid pas pukul jukuan kita ya aku percaya jam-jam dan mesti hong bala kita ada maan tengah maan tengah nyara lebih bila lagi ada masa itik na bala ada di kita ban menagi komisi kawan kita ya anu dan sebungas komisi anu tik 6 atau ke iju anu buran 6 siti mati jadi sama komisi dan semua bala ada di kita dengan ehong lagi bala kita ada menagi komisi anu gawai Azmadi bala ada di kita komisi tu hai kawan kita ya ada bala anak mang dan menagi komisi lagi mungkin nami tarun dan berkenan tenah ataupun mari kampung ya jadi sebab kita tengah ramin kita ada Meruti ni cek dua taruh kali berlaku susu sekarang berlaku ni pun kita mati berlaku mok pahit berlaku tunggu-tunggu gas berlaku cinila berlaku get kita meh kita nugang meh kita ngunci meh kita nutup semua berlaku susu sekarang sebab kita tengah ramin kita ada anu city jadi sebab kita tengah ramin kita ya dicek tayo dua taruh kali ya supaya ada perasa senang aseng bin mati ya meh sampai mungkin meh juhok kuang kita ya mungkin ramai nak serian antena meh dah siburan tian meh kait na karen bay tutup ije na mungkin get dah kenang ramin bay dah kinunci menganih boh rak balik ke kait rak balik ke kait kan kamu nak kerja dua taruh kali kuang kita ya ha jadi sebab kita tengah ramin kita ada ke menu city ni cek ubok barang taya sebab kita tengah ramin kita ada ke menu city okey jat teruskan lagu penghibur kita ada semadi ada ke menu semadi kita berehat semadi kita maan ataupun semadi kita gaban muto kita gapi pesa jap menuju kita ada ke menu kita berhibur bersama dengan Alan Lupeng lagu mengpadi demampak kuana lagu bau maso Alan Lupeng

Okey, semakinlah lagu gawai kita dah kemianu mesti bisa mengkepulana zigzag gawai bumi kenyalang kuana. Okey, dengan Tina kita sama-sama cuba ke report gaya anu kita dah kemianu sitik perkuasa masuk kolom 4 kemianu cuba kolom 4 jaga berapa pagi kita hari 9-2 jam. Jadi dah kemianu siti ya. Ada pengaruti hujan dah kuruh tanpa dah kucing serian semerahan. Sri Aman sibu kapit miri dengan limbang sementaranya hujan dah betong serike muka dengan bintulu. Dan keadaan laut laut bergelombang pinatu 0.5-0.0 meter dengan angin gemboy masuk selatan selaju semang 70 km per jam dengan paras babi detik 24 darjah Celsius atau 24 darjah Celsius. Sematina report gaya anu kita ada kemianu anu 6 siti 2 pertaruh anu berarima 2026. Dengan sebab kemianu kucap naga Cicung 4 bersama kita ada kemianu siti ada lagi Alin Angan ada menang semat sung kemianu nudungan kuala. Terima kasih. Selamat nyambut Goya Daya 2026 menuju seorang para peminat YFM dia kuat lah. Okay, Lawrence May kena menang. Selamat kemianu dan semua bala geng-geng PPS MBK geng-geng awal FB dengan para peminat setia YFM dia kuat lah. Serian hujan kaitu hai sekejap kuat lah. Okay, Jenny Lenlong bersama kita ada kemianu Siti Nur Artika ada lagi bersama kita. Nur Artika menang sebab kemenang semua bela pinggung FM dan ingat kita semua saya terasa dengan retik kuana. Okey, jat terus dengan lagu people kita masuk Peach Band Timenganmu Dayung Kumang kuana.

Okey, semakinlah lagu gawai kita. Lagu masa Jason Boson, Adri Boboy, Repilo Solo. Lagu Rami Nugawai Kuana. Saya nak mati antara lagu-lagu gawai kita ada Kemenu City dengan saya lagi. Anunya nun ya, bala adik kita tinggal terima 2025 kalau kita tengah ngampan keputusan UPU meluahnya. Jadi ke Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memperagah Aki Hong 160,500 taruh lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 merok tawar je institusi pendidikan tinggi awam minan sistem UPU online at bagi Sawati. Dengan KPT pan menang pihak nak terima kahi 225,400 mahipuruh penyongka je layak masuk lepasan SPM dengan nyambung belajar institusi Sekolah Datuk Peritah IPTA, Kimbert Universiti Awam UA, Politeknik College Community dengan institusi darungan bahagian pendidikan tinggi MARA. Jadi saya nak mati nah dengan Ki Hong peri-peri 1,157 calon mengkedah tampat ada Universiti Awam. Sementara 60,347 tawar ada Politeknik dengan 95,144 College Community dengan 1,655 institusi MARA BPT. Jadi saya nak mati nah Ki Hong ya, bala adik kita ada dapat nyawung belajar nak institusi sekolah sekolah Datuk kawan kita ya. Jadi tahniah nak semua bala adik kita dengan mungkin kurang bernasib boleh lagi cuba bagi second intake kawan kita atau pimerat secara rayuan. Dengan sekali lagi tahniah lagi nak semua bala adik kita dah melaikkan diri dan ketika 6 kawan kita sebab sebenarnya ketika 6 ti sentiasa sama taraf dengan ada merit universiti bagi bidang diploma kawan kita ya. Sebab cara belajar dan sama cuma mungkin ada yang menang STPM ti ataupun ketika 6 ti ya meremeng inya student biasa sekolah biasa kawan pak sebenarnya pembelajaran balana lebih kurang sama dengan universiti kawan kita dengan taraf balana seencah taraf diploma kawan kita. Okey, tahniah anak semua beladik kita ada mengkada keputusan pimerat universiti masing-masing ya. Jadi mempunyai minat pas berkujuk kemenu ya, terus dengan lagu penghibur kita kemenu city.

Okey, semangat lagu Bibo kita masuk Elawati dengan lagu Dayung. Kau ada terus dengan lagu Bibo kita dari Kemenu City. Ngunci Cinta masuk Krisu dengan Ellen Kayan. Sama-sama kita Bibo dari segmen dengan Cang Putih. Ada Kemenu 6, 20 tahun 2005, 2026.

Okey, semata lah dengan lagu Mazlun Nico dengan lagu Cinta Aditya dengan Tina di dalam program Awaratus bersama dengan Penerbitna Ibrahim Changin.

terima kasih dengan selamat dengara dengan semua belah kita. Bidapun kita lagi dabi dengan program Awal Ratus Cafe Simpang Tarum.

0: mapayakan ni katayong sapi si Edna.
1: Mani badamu ni ken tayang sapi mapayak ka bayu. Ado ka bisnes kina dua?
0: Aku semada tayong sapi ngundah baju dengan gaun gawai ku ka. Pak mana ngadep na masih-masih ma bayu payak. Ahi bina tempahan baju gawainya kuan na dengan tayon ku nyiket manang ayu-ayu.
2: Tinan saja baju gawai ada sawak tayu na mengnyajaku ni. Tinan saja ada sawak nyanut na beken gawai sada dua empat rimah na manu ni dua hanu saja meme.
1: Ayu paling-paling tuhai pegawai dua hanu saja.
0: Kan de sawak tayu na si Edna masih boleh tinan. Anyap salah na. Saya nyajaku ah, maka maka dapat tinan, mau ni boh.
1: Biri dekat deka, ahi ni juainya, abah nyusah de perangunah na.
0: Ahi, sengan ahi, pak rega nje, mahar bina kah?
2: Seed maku, kau namu agak ku mirih nama senek dengan pengen sawa menyama senek anu rabi gawai yang mungkin kau namu. Mamaharnya nyuan, wang anu biasa mirih na kai na mahar bina.
0: Mani janu biasa.
2: Anu biasa mance wang pangan sawa ka senek Christmas ka apa pari anu nya begawai pejen da magau mirih na.
0: Uang si enak murah berganci ada nyanyuan lemak sena.
1: Ayo menek lagi nyajaku biri ku wang anu biasa nak. Nak murah regan kain maru bina regan mahar wang de mesti negawa timirin mahar regan
2: kai lagi na mahar semadi nak tenan dep nak mantu engkua balada kerja biji it se et ni mesupi na nak magau biji it kan kai bela kita ada mesti ga it nak mantu engkua na
1: ayo menek dengan tamu ngana.
0: Kan adep DJ pandai biji it kat kapago biri dep kait na dep muna na sukati dep muna fashion na kai usah ngarapnya beket
2: masuk belajar lagi ce kan kai kan bela de kerja muka kade biji it pan kai mencet harus pandai masa belajar mencet ayu metoi tuai baru anak ada pengalaman.
0: Adep demung ti ira belajar kamu. Wa mani ira belajar, wa mani ira kerja dengan wa mani de pra pandai. Puli adep ma metu.
1: Kai, cewa ngadep ngamene-mene belajar kai dengan cenah tuhai.
2: Kurangan ni na da kade seet na. Aba nyusah adep merbina birih saja si en pen sekali mirih na. Soak bau pagi tinan lagi.
0: Payah ku mikir na. Da pihiboh da ranaja ku tia. Birih da mau jaji kah ataupun ngempat tayung sapi supaya madan ngundah na. Ma bringku na kaba aku mau gawai mesin detik.
1: Mena dengan senang mirih na. Pilih dapi saiz degera amu. Menganih degera amu. Aba nyusah dep.
0: Ayu abirih lah saja amu da kuan gini dua. Susah-susah herana pun tayung sapi seh. Mati mau menang ahi bina tempahan kait. Womani heran marui.
2: Si Ed makunya na menang birih saja. Aba nyusah dep ke.
0: Ayo ah, kamu seet na pagi gerang ku ngajung ke desa na, ada kuan kena dua saya. Masih ada kan ni ke desa na?
1: Masih ahi na it na kudu pasang dera birimu. Tamut na it na.
0: Paguh lagi na tunda je ku mikir-mikir na. Boleh ada ngajak inya dengan undah na. Ngajak fashion da ira ada.
1: Mena dengan damu pak. Kalau mau minta tayang sapi sengunan, wang kai siap si bayu gawai. Ani dengan tinanmu pagi.
2: Aba ka macam-macam. Pagi mo diba kada pasar sa Edna. Ahi, bitimut na Edna. Pilih dapi des no kamu da kira asa ka ba kanyo sa hadap.
0: Ayo gerak nga.
2: Manih mo kay maka kade kupi mo no tibo siya go. Poli jaga natup kade bayu hinya bigawai plemu mo natup kade.
1: Kay paya garang ahi bina kiraja. Anu tipun inya kampung bergotong royong. Kekai suapan belanak semua bayu mari so pasar asih bebeda.
0: Ayo Allah boh kita stop dah gotong royong mah mati anu meparas mesiru kek bungang.
2: Ayo ayo ayo no boh panu kita
1: boh mati bida. Ayo mendaru dengan nyaman angkat depan lo boh.
2: Dapis angkol boh.
1: Tekat bedamu ye mantag kena.
0: Bedamu ye.

Sen Balai Pekaping ketir saja program awal ratus KP Sipang Taruh kita bagi dan ngerti. Balai bersama jaji program The Martin Sen Cih, Louis Suning, Patrick Joseph dengan Elizabeth Silla. Dan semua boleh kini sebenarnya dengan selamat terhibur.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ya, kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Nak naik orang, wow, lakitnya. Dia mau drift terus, mau datang gua tayin kuya ini.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tutoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sit dah. Jangan abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mui titetet ni nang. Dak sisik sampai tumu terkiping. Rumah muda ni gege.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Soalnya anak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam sudah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tija. Blub. Tija, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mon super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogok nyar odati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakani je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan depan.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Okey, semakin Allah aku pergi berkita mazal mikrorantai dengan Allah aku Aping Rindu Ampa dengan Nai Cinta Pama sama-sama kami program Awal Ratus bersama dengan penerbit Ibrahim Changin dengan program Cik. Dapat lagi dengan kami minggu depan dengan jam dah sama dengan bersama sahabat kami mendukung ucap penegak Paul Correct bersama kita ada kami mendukung Cik. Ada lagi Kiong Levindi, ada lagi Nelson Tony, ada lagi Alfred Limet bersama kita ada kami mendukung Roy Kuang, Charlie Chung, Tizan Lain Menang sama kami mendukung semua Blackpink YFM Daya. Kawi Kurus bersama kita lagi ada Kemenu City, ada lagi Frank Lutz Menang sama Kemenu semua Blackpink YFM Daya, James Pengiran, Rico Ray bersama kita lagi ada Kemenu T ya. Sini lagi cukup ramai Johnny bersama lagi kita ada Kemenu City. Okey, terus dengan lagu people kita ada Kemenu City, dengan lagu gawai kita. La la la kawaii kuana.

Okey, Martina dengan lagu Mas Zoti S-Band Peluang ke Taruh Kuana. Okey, dengan nanti Lembaga Pelancongan Sarawak STB juga amaran dekatnya ratus ya. Berkait dengan ada ini promosi penyua tiket palsu bagi Festival Muzik Tuan Hutan Hujan Sedunia ataupun Rainforest ya. Ke 23 dari tina viral di media sosial. Jadi, ini dekuan pada STB sedikit penipuan ti Sanche. Lebih tertumpu ianya ratus sedar kuannya mati na ya sentiasa tu media sosial jadi balaci guna promosi ataupun jual secara palsu tiket SNC Rainforest 2026 jadi sama-sama tak gagit tempoh kita tebak mungkin harga ada lebih murah ataupun ini kalau kita mati na mungkin ada balan nangguna diskaun kadikah lebih laki dan juga secara online apa guna berjaga-jaga sebab tiket ni kita mati na Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMFT biasa na mahar kau kita ya jadi balati ngumit ni kita mati na ngumit peluang tinan nyua secara online apa mungkin lagi tiket mati na SNC tiket palsu kawan kita jadi sama-sama tak kaget sama-sama kita berjaga-jaga.

Okey, semata nak lagu kita pergi Hawaii masuk S-Center. Bisa mendengar nama ni Cik. Ngibur kita dekat menu City dengan besar lagi. Tip yang nampak bersama Sanchi Brandu dengan program Manu Gawai. Taruh nuburan 6 untuk natur program penyambut gawai The Kampung Bumbok, The Dewan Serbaguna baru Kampung Bumbok. Antara aktiviti Sanchi ada perarakan Dabi Kampung, Maan Bingara Karaoke dengan Cabutan Bertuah. Okey, semata nak pergi dengan program gawai. Selain masuk CN lagi, Atim berkait dengan Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026. Duduk natur The Kampung Anak Rais ini dengan 2026. Berdagang bersama pukul peri berpagi terpukul semua ngabingara.

Okey, semasa lagu Bibur kita masuk artis-artis video lagu Selamat Gawai. Jadi kita tanya segmen ngancang pun kita rekmian tu anu 6 City. Dengan masing-masing pukul peri bingar kita rasa sama-sama kepewa gacang peri 20 masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan pasal enten harus lagi dengan segmen dengan bau kita bersama dengan Api Ngarun Amin Beken dengan senaku Alina Jagim mengucap selamat bingar. Selamat bingar pun lagi dengan salam Malaysia Medan dan semua balau keping WFM Media dan bersama dengan aku kita taruh jam masuk pukul 6 kemenu atau pukul peri bingar City.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Rakyat, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat zaman melawan ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Rakyat itu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki itu 95, okeylah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
3: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini, kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
4: Baik, Terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan, yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal, namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiyatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
5: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiyatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lagi profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sampukur peringarum, next mendua teruk ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Ya, lagu Sapu Tangan Biru, lagu deso Acik bersama Donna, dia deso band Sliders mau menghibur ingat ngan Miti yo. Ngan Miti ingat bersama do DJ Lenny dan segmen ngan Om Pawan sepukul peringat Om pukul semong dua turut ngan Om Iti Tia. Ya, saya ingin kebuangan Iti Seranso YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong nom poin ni bergasak Kuching. Aduh, ni kosong ni poin cu bergasak Serian. Ngaram ti mau ngaram on nuam 20 taruh on bulan limoh asawa 2026. Mau dek tu ya dok tu ya nyamut on ayu gawi ya. Aku pun nak bergut balik dengan demo idos sabar-sabar ya parik kupuak. Doh kupuan genang ogi ge balik ngan demo mit kim isi balik kupuak ya. Yo sebab itu beribur atau ingat yuk susun program seanda ngarom iti. Kudak biasa nak pukul semua ngarom ogi abar pakai sina bau jagoi. Muka ini dah pukul semong suku ogi program ngarom minggu. Muka ini dah pukul semong ni ngarom untuk yagi zone interaktif dan zone interaktiviti ingat dapat telefon konti ya. Dapat ingin salam ataupun bikusi info duduk balanya ada bukan. Yo, jahat tu bibur lagi dua lagu. Demo ngidi aku saningan lagu di So Robin Julai. Lagu Makat Boh sama-sama tok berhibur.

0: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Unit pertama awak beri bawah dua lagu The Soul RDM di band. Lagu ni John Asong Bicinta.
1: Hello.
0: Dua dia nak tahu ya sama bisa sama dua DJ Philo dogi dia ni report pasal bau gawai parade 2022. Hello yeah. DJ Philo.
1: Hello Lenny.
0: Rami ke?
1: Orang ya?
0: Rami ke?
1: Okay. Rami. Boga pre-pundi contingent. Okey sila 2000 lebih lah yang ada ataupun peserta ada suara.
0: Ya, teruskan teruskan report mu ya.
1: Okey, terima kasih Lenny the bitugas the county dan Romiti dan segmen yang pawan. Okey, aku adin the roboh Bidaya Culture Center Bau Yeno Bitota kedua Bau Gawai Parade 2026 Debongatu Daun Niti 20 tahun berima dan sawat 2026 tajah pukul 4:30 Ngumi Jaya. Jadi Bau Gawai Parade 2026 sawat iti melibat pre-iprunni contingent the sen boga masam kumpulan etnik Koda Jagai Singai Beratak Serbu Kokong Dua Teringus Dua Tinoga, ogi kontingen desen KMKK, kontingen so agensi-agensi Perita, NGO, Dua Tinoga kontingen Persatuan Kebudayaan, Dua Persatuan-Persatuan Deboken. Jadi, pora-pora ke 2000 Robi, peserta de suami bigian dan penuh papau kali ini, dan sawah 2026. Jadi sempiwa tapi sama, bau gawai parade 2026, ira acara kebudayaan, dia mengatur dengannya samut onu gawai Dayak de daerah Bau Sarawak ini. Jadi program ini you know menjagin platform de sukupnya yang diguna sebab ia pikirian keunikan warisan adat oma kaum Bidaya Dua Tinoga pikirian boga masam adat asal masyarakat Dayak dua komuniti de ogi dan daerah Bau iti bukan saja pikirian mungkin mun pengidip ataupun adat asar atau Bidaya de sen daerah Bau iti patinoga masyarakat masyarakat Boken kepada masyarakat Bisina dan tinoga masyarakat Kiliang de ogi ge suami bian dan Bau Gawai Parade 2026 kali iti ya. Jadi ruasa ni no pengatur Bau Gawai Parade 2026 pun biniat dengan gorak lagi semangat IDB Bakong antara kaum dua perapat lagi Loin Jamit Community Dua Tinoga pelaku lagi daerah Bau itu sebagai topat senyap mewah nudu rakyat luar ataupun nudu ratus de sopak ni ya. Saatnya ni enggak Bau itu yeno topat pelancongan. Bukan saja topat senya ni nanya pikirian adat asal patinoga Bau itu sebenarnya ogi boga topat-topat pakai te odi mewahkan ya. Jadi dirusuk pisua boga masam pihak moderator agensi berita komuniti setempat Dua Tinoga sektor swasta program itu yang penyenang dapat ngin pasas de kona nudu pimasang sosial dua ekonomi de ogi dati ruarsen notu da warisan budaya sekolah te oboh jaga oboh ima da bung Bau ya. Jadi ada pari dua antara acara de ogi obong atur dan penuh papau ini de tajah pukul 4:30 ia penuh tajah sen Bau ataupun Bidayuh Cultural Center Bau pusing pasar Bau pari lagi ke Bidayuh Cultural Center Bau pimonu mit masa kira ni jam 1:30 lah. Jadi Barat Mutik Gupul Parik Katik Jaya dua acara rasmi ya metajah kira pukul 2:30 Ngumi Jaya tetamu kohormat denek nanda pitajah gawai parade Bau Gawai Parade 2026 iti yaitu Dato' Henry Harry Anajinep Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Sungai dan Laut ia jagin ke Ahli Dewan Undangan Negeri and dua Tasik Biru ya. Jadi nunak desen sina pingusap desen yang berhormat Dato' Henry Jaya yenang sowa 2020 moi muka nai pari Bau Gawai Parade iti. So yenang dua sowa ni cida ata nai Gawai Parade iti. Jadi taja sowa 2020 moi ataupun taja sawak iti 2026, dua sawak ni sidah roti ya, sawak 2020 muka nyanai pari bau gawai parade iti. Saya makin rami lagi, makin bogenya ada suami bigian, dua makin bogenya apuan, mungkin mun ni nanya te masyarakat bidia dogi dan kawasan bau iti. Jadi akuraan ya, dikusi nudu ingan antara atau cara de ogi obo ngatur jaya, yehino ogi ge acara denanya nyambut onu sine. Jadi bara sine de wah dewan jaya obo nyambut pakai acara copper cake. Bisamut dua onu sine, jadi inorang antara atu cara dan majlis inu jaya. Dan gak kubikusi inu ringan ya, pimonang-pimonang dan kontingen de suami bigian dan bau gawai parade 2026 ini sen kategori KMKK kontingen paling sporting dua cantik yehino boh monang dah pemenang de terima duit RM500. Jadi atau ninga ya kategori KMKK itu yaitu hasasan batu speed kontingen paling sporting dua cantik. Seterusnya sen topat ketaruh sen kategori KMKK yaitu obo menang da kontingen podam. Terus sementara topat kedua memenang da kontingen serikin dua juara sen kontingen ataupun kategori KMKK itu yaitu kontingen OPAR. Jadi sementara sen kategori agensi kerajaan NGO dua kebudayaan kontingen paling sporting dua cantik yaitu Persatuan Kebajikan Singai. Topat nombor taruh yaitu kontingen Persatuan Cina Bau. Topat dan nombor dua ha, yaitu kontingen DBNA Serapi. Sementara juara sen kategori agensi kerajaan NGO dua kebudayaan Bau Gawai Parade 2026 yaitu menang da kontingen Persatuan Adat Asal Singai PAAS. Nah, jadi nombor lah antara kontingen-kontingen de menang dan kategori KMKK dua kategori agensi perintah NGO dua kebudayaan. Jadi itu sejarah dia dapat kubi kutung nudu bara ingan dua adin de jurah abang atu de dewan yeno siang langsung perlawanan bola sepak JDT 2KCFC de jurah obo peruah siang langsung de screen utama de pentas de wah dewan bidaya cultural center bau. Jadi itulah antara denangnya antara info dia dapat kukutung nanti ingat pasal bau gawai parade 2026 dan kita sama suara lagi dan sawah 2020 moi dia. Jadi itu sejarah info so aku so Bidia Culture Center pari nuduk Lenny the B2Gas the County YFM Bidia. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih DJ Philo demo ngiripot pasal pondok papau gawai bau 2026 the sukup in lamia yo yo auto ya dapat gendinga pondok papau gawai bau dan dua sawak lagi yo dan sawak 2020 yo nang dua sawak ni sido. Jadi ya abah nai ya abah ngatur dan sawak 2020. Jak tu berbual lagi dua lagu demo gidi aku sandingan lagu desok Jackson Boson. Jak sama-sama tak berhibur.

Ya nanti teman sama-sama berhibur dua lagu desok The Vision Osen lagu Rindu Rindu Sayang. Ya terima kasih Dublin kebajan demo ogi bersama Dokuk Ngaramiti yang nang selamat ngalom DJ selamat bertugas ceria-ceria selalu ena. Dering kebaik nang selamat ngarom duduk DJ di konti selamat ngarom duduk Rachel Merikan Mami Cikgu Esther Desus Panes Jikin Menek Sumuk Jang Puan Nimoy yang semoga terhibur ngaramiti yang request lagu selamat anu gawai So Jackson Boson ena. Yang thank you DJ. Lagu pemita ingat nanti yang membuat kemainan seandainya harap naingan terhibur ramai.

Pur korek nang selamat ngarom pawan DJ dengan semua pekaping YFM Berdayu dengan Ramiti na. Harap kita semua sihat dengan terasa nak pagu andu ami di kawasan terbedak dengan Ramiti na. Yo ja, tau bibo lagi dua lagu seterusnya. Si Bayu to ngocit abar pukul semua ngarom. Dia pakai dialek bau jagoi. Atau beribu dua lagu desir bersama de Rahayu Kunya, lagu Tetap Bersama.

0: bersama Doko I dan segmen ngarum kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak I.
1: Sobukur peringarom, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.
2: Ya, selamat ngaram dulu balik dengan The Gitu dengan Gojek Radio ngaram itu. Ingat bersama dua DJ Lenny ya. Dan segmen ngaram pawan sepuku pri ngaram dan pukul semong dua turut ngaram itu dia. Ya, dan pukul semong suku itu dia. Kudak dibiasa dibilang ngaram odunuam. Atau yogi program ngarom minggu. Ingatnya bersama dua DJ Lala ya. Pakai sebab itu ngocit program ngarom minggu. Jat sama-sama to berhibur dua lagu The Salt TS Band, lagu Peluang Ketaruh.

Sengarem bisa mengaku meremati penerbit program Jendela Parit Wan Kahlu Jelala di media patah naan pengani adi hati Mekah ya ngeragu-ragu dangdut adi ini bersobrek ngeremati dalam program dangdut ngerem minggu ta penyanyi adi sebungas di pramaneta ngeremati anak ini Saripah Ifa Raziah binti Mustafa Wan Kahdok Nata nang Ifa Raziah Dok anak na 22 September sewak semangat perijuk berima dok ngaten keh ya ngaden gerar I Miss Diva Ifa Raziah ninaan penyanyi, pelakon, pelawak, pengacara ngepenghibur televisyen sensasi so Malaysia Dek sana ayah ina ninaan so selebriti Malaysia adi raru temik batat kait nga soal kecantikan ngapinyihat ngana Akhirnya pejuh dia peraman dengan dua ragu so Ifa Raziah anak indah ragu luar biasa dengan dalam diam.

Derem terpuluh sewak penglibatan IFA Razia derem industri hiburan tanah air, IFA memujur mencatat sejarah lepas ia jadi selebriti sebungas adi seen trofi anugerah bintang popular bintang harian yang kategori artis versatile popular di ABPBH 2 Grup PI ngamujur ke pari seen kejayaanana di ABPBH Tarupuru. Adi beda ayah jadi selebriti 2 kali berjujud menang kategori adi sama. Ngasewak 2006, IFA Duk Setu jadi Presiden Persatuan Bintang Dangdut Malaysia. Ngana atagi 2 dengan ragu so penyanyi IFA Razia, ana ina ragu adi dan I Miss You, I Love You, ngaragu ser. Ngana cak atak deteran masa atap cuk ramen ngaragu adi Dr. Bahan Beda IFA Razia.

Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

Anaina dua ragu kraman adi dekteban badak salih Yakub, ragu adi den ada tak ada, na ragu gali lubang tutup lubang. Muhammad Saleh Yaakob, dua anak na 25 November 1960, dengatan ke nang SY Puankah Abang Jen, inansok lakon timegah pelawak, penyanyi, penyampai radio na pengacara dari Malaysia. Kejayaan diburu lepas ayah suak dalam uji bakat pentarama Jabatan Penerangan Malaysia ngasawak semangkai mai buru. Di pentarama Jabatan Penerangan Malaysia, Saleh Yaakob bertugas jadi penari dan penyanyi. Lepas terus suak bersama dengan pentarama, Saleh biju kejayaan bersama dengan orkestra terdarat OTT ngasawak semangkai mai buru 6. Nga-anak, Eta biju dengan dua dengan ragu Brahman esok Saleh Yaakob, ragu di dan kipon dangdut, angka kopi dangdut, ngeragu adi dan

Anu kedengah ragu-ragu dangdut, banyak kemut, atau bersama drama program dangdut ngarum minggu, bersama ngaku penerbit program Cun Naila Barit, berangan setu di YFM Bidaya. Teja utama drama dengan dua naan penyanyi dangdut dari Temegah, so Malaysia. Ngangar mati, aku diteban dua naan penyanyi dangdut dari Temegah, so Indonesia. Dari drama so pragabarata di dalam program dangdut malam minggu. Atau pecunga artis, wankah penyanyi di Sungasta, so Indonesia, anak-anak Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting wankah dan betul I Ayu Rosmalina, dobranak di Depok dengan 20 anu ranjun sewak semangat pri-i 22. Ayah ina minan so penyanyi, pelawak, pembawa acara, penari, ngani naan diva dangdut Aditi Megah ngaragu-ragu pop dangdut. Menaga ia na pejabat sobrat, Ayu Ting Ting Ti Megah ngaragu I Adi dan Goel ajep-ajep kalangan palsu Ayu Dok Cipta Bedak Dadan Adi Biasar Sok Tasik Malaya. Sebayana atare pejudia na dua ragu Adi Sungas so Ayu Ting Ting ragu di dan Gay Boy Mucair ngasakit tanpa luka.

0: FM BDY Gerak Bersama.
1: Dua lagu di sebelah saya pimpin untuk menyerang menetak ngarmati dalam program Dangdut Naro Minggu. Atau nanti yang lebih pansok, Greg, ayo ting-ting inah peminat K-pop. Sungguh, ayah inah ninaan so peningi dangdut, pakai genre-genre adi beken merebisi lagu so peningi dangdut dari persik, adi sukup ayah minat ana inah lagu goyang gergaji. Nah ana, jika tak pecuh dengi ngadua ragu dangdut adi kemegah so ayu ting-ting, ana inah ragu di dan sambalado, ngarag.

Minaan dengan penyanyi dangdut Adipi Alsa rasa Indonesia ada pernah sobra cermati di dalam program dangdut ngarang minggu ta anina Zaskia Gotik. Puan kaden betul I Sulkyani Adipi Asar so Bekasi Jawa Barat. Beranak nga 27 April suas mengaku imai pucu ina dengan pelakon nga penyanyi temegah so Indonesia. Tapi cu nga ragu adi doktor ban beda Zaskia Gotik agi taruh ragu so Zaskia Gotik dari pramerta ngaremati anak inah ragu satu jam seribu alasan ngaragu didan bang toyib kawin lagi nga terdeteran masa jatah cu praman dalam program dangdut ngarem minggu.

0: bisama. Minggu bau atau dapat dengi anu ngajam bisama dalam program dangdut ngarum minggu ta. Selamat dapat, selamat ngarum, bye bye.
1: Nadin bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
3: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat dengan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bidia.
4: Jangan lupa sama-sama berhibur dua program mengarah minggu. Segmen dangdut ya bersama dua DJ Lala dia. Jadi di dengan paling berapa dua paling bersama dua DJ ini dan segmen ngarah pawan. Ya, di nonton mau-mulat dan zone interaktif yang duduk balik dengan teranjak telefon ki konti. Dia pahit salam ingat dapat telefon di nomor 02-5-04-PRI atau 02-05-50.

Ya, terima kasih Kiong Lipindi di Mogi bersama Dr. Ngarmiti yang selamat dengan rempahuan DJ geng-geng awah dengan-dengan dan peminat YFM Berdaya yang selamat dengan Minggu separa kita. Nurul Atika nang selamat bingarap DJ api kaping YFM Berdaya ngarap kita semua sihat terasa ngarap tina. Salam ceria, salam manus masuk JB na. Ina request lagu natong mu ina ngibur kita semua. Thank you DJ na. Mirasam nang hai DJ Lenny kabar dengan dengah program ngaram pawan nang selamat ngaram ka seprak selamat gawai na. Terima kasih sebab mo share doh like Facebook YFM Bidayo ya.

Yo chat to bibo lagi dua lagu. Seterusnya lagu Reso Luisa Lilian N lagu Joget Apali Cuti Kau Ya.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya lagu Natong o lagu de so slider bersama do Aci Doh Nadia mau menghibur ingat ngaramitia ya. Ina te lagu pemita de so Nurul Atika.

0: Ya, terima kasih Rachel Marika anda bagi bersama aku dengan Ramiti. Okey, pemanggil ya. Hello.
1: Hello.
0: Iya. Semangat Rom. Mhm. Oh, Siti.
1: Terima kasih tu.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ya, dapat ngajit ke? Clear ke?
1: Kau sopar.
0: Oh, ingat sopar. Aha.
1: Ben.
0: Aha, Ben sopar yo.
1: Yo.
0: Mhm.
1: Yang banyak.
0: Apa go? Ya, ingat teruskan.
1: Ya, ambil.
0: Hujan?
1: Yo.
0: Lagi hujan ke, Din?
1: Dari tak mau kuat posisi itu.
0: Oh, diopar lagi hujan.
1: Iya.
0: Mungkin mana...
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima
1: kasih. Aku tak lagu apa tu?
0: Minta lagu ni?
1: Lagu Iban.
0: Lagu Iban? Dari minta lagu gawai ke?
1: mana-mana lagu... So, main ni semua lagu.
0: Yo tak main lagu gawai ya?
1: Ah, boleh sih mana-mana. Kau tiap lagu no ya tu.
0: Lagu ni?
1: Biasa lagu Bujang Kalimantan saja.
0: Oh, memang minat lagu no lah Bujang Kalimantan.
1: Okay.
0: Okay, bye. Terima kasih Duingan.
1: Okay, bye. Magawia.
0: Yo, sama Magawia Duingan.

Ya lagu Bujang Kalimantan ya, mau menghibur tu ngaram itu. Terima kasih Raja Marika, nyenang selamat ngaram, ngas ramad anda gawai di Demiak Nog, DJ na, salam manis ngadamai selalu soku di seburan, thank you na. Yulian Yulianus Ludin nang selamat ngarom DJ. Desok perbatasan Entekong na berduai. Sanggau Kalimantan Barat peminat setia lagu Bedayo. Yang terima kasih nak dengannya. Zaki Takur, James Pengiran. Henry Bali, Rauran Mick, Duringu Best. Charlie Chung Tizen Lime, David Ikom, selamat malam DJ, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih kepada Atiang Pakok, Atiang Pakok Roy Kuang, Derek Asen, Ji Chun Fo, Kut Evin, Fred Remet. Terima kasih dulu balik dengan you. Yo jam marin sepia 25 minit lagi ni pukul semong 2 terap ngaram atau menog api nampun segmen ngaram pawan tiap sambung lagi sepukul semong 2 terap ngaram nog pukul 6 pagi dan seran automasi YFM Dayo pukul 6 pagi seran kodak biasa 2 ingan ni bersama 2 jurhebah dia bertugas dan segmen maka krimohas. Aku Lini Jemon, terima kasih. Berjumpa lagi dalam segmen Debokon. Selamat ngarom dua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cuba cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jom-jom development pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam sedikit sebanyak perlembagaan kita. Tak ada sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkah saya ke court? Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: kepala dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cuma pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, singgah dah kakai.
6: Anak popong di sini jempian menak sedat, ni perang.
7: Tukar tutun, kadang rasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia berpam.
10: Digadu asyongku, kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat hujan.
11: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempat.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

dan orang tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama kau di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia sama koda di dalam sorga. Ngindi kau pengidip barak mandu, ampun sarah kau mun kau ampun sarahnya adi kau Mada kau obuah pesuba, pak pijuwa kau sok kerja jaat, sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepas sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada kau tungang kirin jawa andu bauh ngan iti. Kau mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di kau Saedang kau mokat nai kerja pengunai kau Kau dapat selamat untuk ketebatan duiti. Tepas sama, kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton kau di menu kau Ma retogan kau paksaru ngopit kau nyebrekat teh kerja di kau nai. Da emuju jadi, saya teban pinyonang dan pengidip kau Tepas sama, kau mitia geda ingan nyebotot nerawak madis ayo kau Dua dak su koir o dan penjagangan. Kaan bara pingoma madih koih diogi ondap. Koi mitia da ingan toma bara ino. Sigen kadi ondam seporong konan tempat. Nyebrekat ke bara onak-onak koih. Piju bara su sebarak masam suba. Batu su iyo da masak dan pengidip dengan raan. Koi mitia doh berdoa itih dan adotunak ingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pinduk topa ni ituong pokat dua roh kudus roo dua suo suo to nogstui tui. Amin.

Sibungasi, Pun Punagah. Sarawak sedia turung perintah persekutuan mansang projek kereta api Trans Borneo. Projek Aran Raya berkembang ke Padang Beron Bintulu rekod takah kerja 95.4%. Krisis bekalan global KPKM Gibayu terima report berkait pengumuman Adi Desukup. Semai Saisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak sedia nyukong projek kereta api Trans Borneo Adi Duk Cadang berdak perintah persekutuan yang negah penyejawit sistem pengangkut sama logistik resati ke Sabah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, Sarawak bian plan awar yang projek ana. Ati Redok Narus saman dok setuju bersama dengan perintah persekutuan Si Bayu Peguru Dok Mansang. Di takawar projek ana, retumpu di Sabah ngah Sarawak dia, Si Bayu Dok Pibayah so kerjasama di asah perintah G2G bisama Indonesia. Ayak dasar katik tipe program Sarawakku Sayang Pita Keris Bintulu. Ngaburan Mas Adiripas Menteri Pengangkut Anthony Lok Kidanang report kerja peratin BKP Mansang projek ana jaga kemas ngah suati ripas sesi libat urus bersama pihak adik berkait di Sabah ngah Sarawak. Projek kereta api Trans Borneo adik duk cadang Reni Jawid Sabah, Sarawak, Brunei ke Kalimantan, Indonesia. Derem perkara adik beken Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang Bintulu piju jadi kedak so kawasan industri bas resati saman pelaburan strategik berkait tenaga rapat karbon ke industri teknologi bergantung. Penyekembang pitakana berguna rebis bega tenaga mahir drum ris rebisi drum pitak sains ke teknologi. Marinati arung 4,000 an anak sekura on beraja drum pitak adi berkait yang enam pimite industri di Sunis Andu. Perintah Sarawak menaga benar kanduk japratin berkait teknologi solar, silikon ke sistem nyikan tenaga yang berdak beke penyekembang tenaga adi dapat dok pibau. Sedenana penyekembang kampung Nyalau Rebian kawasan Pramin, Commercial Office ka PKK Pemuda. Arti reteban peluang ekonomi yang rakyat di kawasan ana, so aktiviti dagang ka peluang kerja. Bipowered program Sarawakku Sayang Pita Keris Bintulu, Premier Sarawak menegah merawat ka dua projek penyekembang strategik di kawasan ana. Kerja merawat adis bungasi ke projek Nayaran Raya berkembang sejimatan Tun Taib ke Padang Beron Bintulu adi berga 63.3 juta ringgit. Aran adi ambu 4.2 kilometer ana jaka murok pemenu kedak sengurang penyebadak aran raya di kawasan Bandar Bintulu. Setekat bulan April adi repas, takah kerja projek ana ina 95.4% ke jaka kemas ngah bulan Oktober 2027. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari menagih merawat ke projek skim penempatan khas Julutong di Jepak adi berkait dengan kerja nai 190 unit termin UDA. Projek dilibat Lembaga Penyekembang Bintulu BDANA mengemas sepenuhnya. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dok netap pada Opis Menteri Pengubah Tenaga ke Transformasi PIN Petra Peguru di Anubran Junati. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof Kidanang atik yang turung rakyat ngurang kos elektrik sepasang solar di tibung bungan remin. Rakahana skup guna tipur is nurak susah tenaga global bitundangan konflik di Asia Barat. 150 juta ringgit dok nitah yang inisiatif rebate solar Suria Home mengguna domestik dipasang sistem program pengubah tenaga solar katunda kriteria adiduk netap dapat terima rebate so RM600 neg taruh ribu ringgit. Atik jaka teban utuk neg 50 ribu remin ka kapasiti solar arong 250 megawatt. Meting report berkait pengumuman desukup dok terima beda Opis Menteri Kerja Kemiang ke Atus Ramad Pengumuman KPKM setekat atik saman tipu rami. Gapit Ketua Setiausaha Penyekembang KPKM, Dato' Lukman Ahmad Kidanang,
stok pengumuman jaga sukup neg buran Junati. Yen buran ripasana Opis Menteri Bian Brang Masam Raka yang netu stok pengumuman sukup. Bega barang adidok import de bikaitnya krisis di Asia Barat adidapat bigaut dok teban meret. Sedenana 560 program jualan agro madani Lembaga Pemasaran Kemiang Persekutuan Fama medogatur dindi Abang Reis Soati. Setekat simengju anu bran mea diripas, nilai dagang mai 0.5 juta ringgit dok rekod.

Piju ringgit ngak aga. Tibaran pemiang piju dok negap sobrang masa inisiatif adi dok nyidia beda perita. Ati saman penyekembang pemiang kasukan, latihan pemahir Tibet, geran dagang saman program kesukarelawan ka kempimpinan. Gapit Menteri Pemiang Sukan Kasukan Mordi Bimol Kidanang berang masam dana ka geran dok nyidia yen pemiang siani ngera dapat pimaju adep ngera. Pemiang berguna terbit peluang adi dok nyidia ka peruah tuba bauh adi progresif setama ka rindu diris. Aih dan sakati ripas kuka andu pemiang 2026 takah Sarawak di bau. Aih nama nang pemiang madinati kakat penyekembang reis adi Kanup Nura, Drem Ekonomi Digital, Dagang Komuniti ka Inovasi Sosial. Rami kanu berarak gawai Dayak Bau reja di acara dua soa andi sidah di Gadungana. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinep Kidanang, ati rengen peluang yang masyarakat naik penyedia kedah so bedak Ramiana Rebis Kerua. Ati menegah netu semangat kabutan asar piju dok jaga. Aik dan sakati ripas Rami kanu berarak gawai Dayak Bau 2026. Acara anak so ati cukup Rami ngap penyesua pripundi kontingen adi berkait ngah sindek 2,000-an peserta sobrang masam kaum. Kanu berarak jo 2.4 km anak pergeruk so pusat kebudayaan Bau ka mening pekan bau ka pari di pusat tanah. 420-an peserta di biumur diasah 6 neg semeng mai soa, soa kejohanan jemputan antara dojo Doshinkan Karate adi 6 2026 di Miri. Ati yang siroh bakat bau sukan karate di takah Rantawati. Gapit Menteri Kerjanami Industri Kreatif Kaseni Persembahan, Datuk Sebastian Tinggi Danang, kejohanan anak suka berguna yang tetap disiplin penyabar adep ke semangat sukan dupan tuba bau. Ayah harap Rebis Bega Edit Merak Sarawak dapat dokakat katakah adil Rebis Begatung saman sukan Malaysia sukan si ke kejohanan antarabangsa di Sunni Sandu. Ayah dan sakati tipu kuka kejohanan anak di Miri. Enggak aku kemas segah aku beri bahasa pun-pun ni. Sarawak sedia turung perita persekutuan mansang projek kereta api Trans Borneo. Projek aran raya berkembang ke Padang Beron Bintulu rekod takat kerja si mengrima poin taruh 4%. Krisis bekalan global KPKM Gibayo terima report berkait pengumuman desukup. Ngana ati adagah dedog nyusun bedak Nur Akila Arbain, so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sesan ke Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, lagu penghibur, lagu dapat anda. Lonely Timanglah, Camargo dan Sadie Babe. Lagu penghibur dalam pagi di Okay, lagu penghibur, lagu dapat anda. Lonely Timanglah, Camargo dan Sadie Babe. Lagu penghibur dalam pagi di Selamat pagi, nudu suasana pingan, dan kita bersama. Dan onu minggu tahun ini.

Wai dan sawa IT aku ninga ya dalam media sosial boga program boga aktiviti dia ogi bongatur antara dan ono sumi ya tepuan nang de bau yeno ogi bau gawai peret 2026 ponu papa bisamut dua onu gawai dan sawa 2026 dua dan tematu pun ogi ga at no face ogi bitaning nangnya dan sangon bitaning sin gawia dua buka-buka lagi de obok dan anu sumi ya. Jadi waktu ini ga dan topa-topa de boken pun masih lagi pingrami bisamu dua anu gawai de ria nek iti tia. Ok aku bisa enang dan jam de kota iti pun ogi gengan de memokat som pagi jaya ga bisamu de kota iti dan wifam dia. Saya pun memokat kami muas nek rabu kur beri pagi dan pagi iti. Selamat tahun jam atau bisama di dalam pagi iti yang bisama doku DJ Phil lo. News FM ni 0.2 The Bandarai Kuching ada FM ni 0.2 The Serian dapat ngoji pakai aplikasi RTM Click aplikasi dia dapat ingan install pakai Google Play Store or App Store dua Apple Store. Ok jadi ini tu suara pingan dan pagi ti aku juga selamat pagi, selamat nyong minggu terus rami-rami sejak. Ok jadi dalam pagi ti ada kita dua grup viewer dia Lindsay Yesi lagu gawa Hai, asal tu ingat dah bersama sama Rami nyau gau ya.

0: Aku Elizabeth Sila, masuk tim Awar Ratus. Irang ucap selamat anu gawai, harap gawai desawati ngebantuah rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, masuk tim Awar Ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, harap ribu rami desawati.
2: Aku Louis Suning, mesu Mama Awah Ratus, erang ucap selamat anu gawai neng semua belaping-keping stesen radio YFM Bidayuh. Selamat anu gawai, deboh deboh.

Sebungang Senepu'u-Nepunaka. Sarawak sedia nulung Perintah Persekutuan pijaji projek kereta api Trans Borneo. Projek jalan bahas Bikembar nek Padang Bilon Bintulu mesiap semerima puan taruh 4%. Krisis stok global KPKM baik terima report kait sadep pimaan. Selamat berpagi, bisa mengenal aku Najwa Gem agak ada berpagi ti dengan ti agak ada puno. Sarawak sedia nulung pijaji projek kereta api Trans Borneo jauh-jauh cadang pada Perintah Persekutuan tidak negapi ngangkut serta ningkat logistik negeri ti dengan Sabah. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johor Tun Openg menang Sarawak mada jalan jaga dan projek ti. Pikirati ira udok perhati lebih jicip serta udok setuju bersama Perintah Persekutuan sebayu projek ti udok tuna. Dan peringkat jaga projek ira nyugon pinumpu nek Sabah dan Sarawak sebayu udok dibahas narus kerjasama dengan Perintah Indonesia. Lebih dahanti habis sidang media berani dengan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Bintulu. Buran taruh derimpas Menteri Pengangkut Anthony Lok Pidaan report pimangan kajian projek kereta api ti jangka siap tuda sewati rimpas sesi libat urus tambahan bersama pihak berkepentingan di Sabah dengan Sarawak. Projek kereta api Trans Borneo de cadang iranguhang Sarawak Sabah Brunei dengan Kalimantan Indonesia. Jabi Pikara Demikian, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johor Imanang Bintulu kekal jadi kawasan industri bahas negeri ti serta jadi penumpu balap labur strategik berkait dengan tenaga rendah karbon dengan industri berteknologi Dato'. Pemancang sektor perlu lebih ahli tenaga mahir tempatan, lebih lagi abi bidang sains dengan teknologi. Setakat ini, kira-kira 4,000 pelajar bidik ngajah khusus abis bidang ti tinan muno keperluan industri masa kerjawi. Perintah Sarawak pan bidik ngunah penyelidikan berkait tenaga solar, silikon dengan sistem nyimpan tenaga tinan agap pemancang tenaga boleh pibau. Dabi timpu desama pemancang kampung Nyalau ira ada kawasan perumahan, komersial, opis dengan kemudah ada beken. Pikirati kaya ngaco nyeratus pak ngaban penguntung ekonomi nek ratus ada kawasan ti deminan aktiviti bidagang dengan peluang kerja. Berandu dengan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Bintulu, Premier Sarawak pun guna lawatan kerja nek dua projek pemancang strategik de kawasan sen. Melawat sebungas Encik nek projek munajaran bahas berkembar masuk jimatan Tun Taib nek Padang Bilon de beraga 60.3 juta ringgit. Jalan bahas kamu 4.5 kilometer ti jangka pikedek pimpanu selain ngurang jalan bibadek de kawasan Bandar Bintulu. Setakat bulan 4 dan rimpas, projek ini siap semerima puan taruh 4%. Projek ini jangka siap puan semheng sewak 2023. Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johor Ipan melawat dengan skim penempatan khas Jelutong dan Jepak dan melibat pengguna 100 mengini unit ramin mampu milik. Projek Derungan Lembaga Kemajuan Bintulu BDAT siap sepenuhnya dengan ada infrastruktur asas. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home tunah pada Kementerian Perlehan Tenaga dengan transformasi umur Petra bagi wang ini anugerah 6 siti. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof menang di tindak nolong rakyat ngurang kos karen minan sistem solar de Prabung Ramin. Langkah ti biguna wang negara nurak krisis berkelan global, sektor tenaga angin konflik di Asia Barat. 150 juta ringgit jugon dedak inisiatif rebate solar Suria Home. Pengguna domestik deminan sistem peralihan tenaga solar di solar yang diperkukuhkan solar atap dengan ngajah syarat boleh terima rebate masa RM600 tak maksimum taruh RM1,000. Program ti jangka ngaban penguntung nak terima 10,000 ramin dengan kapasiti solar 250 megawatt.
Anyap sebarang report stok pimaan ke sedek dok terima opis kemenyang dengan keterjaminan pimaan KPKM setakati kiberat wang timpuh pingrami. Gapit Ketua Susaha Pembangunan KPKM Dato' Lukman Ahmad menang masuk simulasi ditundah dengan mikira gayan anu de kaitan tu stok pimaan negara sada tok buran 6 siti. Dadak buran 6 Dadak buran seterusnya, opis meriti ada akhir langkah tindan masti stok pimaan sada. Akhir barang import masuk negara dekat terlibat dengan krisis di Asia Barat dengan stok dapat untuk taban meret dengan cepat. Sementara sen 560 unit projek jualan agro medani, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma bertunah di seluruh negara. Setakat seminggu jadu berima, nilai bijua mahi penerima juta ringgit umbah udah rekod.

Silong dengan Aga. Golongan belia terus sudah tenaga mina nahi banca inisiatif dan umudah setia pada perintah. Tiki berat abih perancang prasarana belia dengan sukan, latihan pidato kemahir TVET, geran keusahawanan serta program kesukarelawan dengan kepimpinan. Gabin belia dengan sukan, Morty Bimol Menang, ahidana dengan geran mesedia untuk belia supaya balati dapat ngimacu ada. Belia perlu ngemit peluang dengan kadeh tak bau dan lebih progresif bidaya saing dengan berjiwa patriotik. Nabi nanti rimpas ngerasmi penyambut anu belia 2006 peringkat Sarawak dan bau. Dan nama belia itina tagih berubah dan abih pemancang negara. Balati main peranan lebih guna abih ekonomi digital, keusahawanan, kepimpinan komuniti dengan inovasi sosial. Penyambut berarak gawai Dayak Bau ira tunah janji acara dua sawak sekali da daerah SN. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Chine Panang, program dua sawak sekali ti, tina nyugon ruang nak nyeratus tina ngunah. Sedia da lebih pagu selain ngekal inyam ira nyambut acara siti. Dari masa bersama, langkati tinan masti semangat nek budaya dengan adat dema nyeratus terus untuk Cinaga. Nanti rimpas penyambut perarakan Gawai Dayak Bau 2026. Penyambut sawati menerami dengan peri-perini kontijen dan terlibat dengan 2,000 peserta masuk akhir banca kaum. Berarak Johor 2.4 km bitagih masuk pusat kebudayaan Bau, ngiluling pekan Bau dengan mengan balik ke pusat dak sama. 420 peserta berumur rancah 6 tok semua sawak ngajah kejohanan jemputan antara Dojo Dalshin Han Karate ke-6 2026 Damiri. Kejohanan taruh anuti bitagih anurima tok anuti tunah badak persatuan Sarawak Shintoyu Karate Do dengan Daushin Kan Dojo Miri nyindi atlet Bau masa Kuching Bintulu Miri Labuan serta Brunei. Kejuhan nanti tinan maka bakat Bau sukan karate ada peringkat serantau. Gap Entrepreneur Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Menang kejuhanan dan mengti biguna tinan kadeh disiplin rasa percaya dengan semangat sukan ancah balatah Bau. Naharap lebih ahli atlet Bau Sarawak dapat dotaban ke peringkat dalam bidato kiberet sukan Malaysia, sukan C dengan kejohanan ancah bangsa wang timpuh daerah mana. Nanti wang rasmi kejohanan Siti Damiri.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Yeah, I give you more. That was about the Vivian J, Noel Jackson, the Owen Tamaragyu, the Rami yang digawi dan Rimi Robby Seragi sebab berkerja setengah pagi. Dari sama dengan Jidabar pagi di Sursa dan Sina Bau. Dia tia teman sama dengan Jidabar dan Sina berkerasa dengan pagi di dan segmen berkat kemuan Soniti 24 dan Nubar Rima dan Sawa 2020. Ragu-ragu people Hasan Udu Sosok Depian Dogi Bisama dan segmen berkat Krimwas Exxon Nasron dan bersama dua Melvia Gregory, dua Fly High Band, lagu Mirror, lagu gawai ya.

Sungai Sada Putih pun punabar. Sarawak Sidia turun Kerajaan Persekutuan tapi jadi projek kereta Opui Trans Borneo. Projek Orang Raya berkembang ke Padang Birod Bintulu. Rekod kemajuan fizikal 95.4 peratus. Krisis berkalan global. KPKM arwah diterima report doi suku Pingoman. Selamat pagi bersama dua ku Film Nabuang dan Abar Pagi Soai FM Bdia. Debuti Tongan Abar. Sarawak Sidia turun pijadi projek kereta Opui Trans Borneo dobo cadang da berita persekutuan ngan yang wat ada rangkaian pingakut dua da pingakut dua pimudah kotet barang dan negeri iti dua Sabah Robis Jatur dua ngasi. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebedang Sarawak ogi jajaran awal sen projek ino. Inuria obo ngarus dua obo setuju bisama dua perintah persekutuan si bayu projek inuh oboh ponu. Dan tak awal, projek inuh dia ngimpi numpu dan Sabah dua Sarawak dia, si bayu oboh peluas, ngerusuk kerjasama perintah dua perintah, G2G, bersama Indonesia. Ya sobat inti dan sidang media bersama dua program Sarawak Ku Sayang, Bigam Bintulu. Buran taruh derapas Menteri Pengangkutan, Anthony Lok, sobut nang, report piobo kajian keboleh laksanaan projek kereta Opui ino sakatnya nang ria siap tongah soai di ropa sesi libat urus dobo nama bisama dua pihak bikait de Sabah dua Sarawak. Projek kereta Opui Trans Borneo de obo cadang ria nyamung Sarawak, Sabah, Brunei dua Kalimantan, Indonesia. Dan harda boken Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari sebenang Bintulu sekawata jagin antara kawasan industri utama negeri iti dua jagin topat pelaburan strategik bikait dua tenaga rendah karbon dua industri de bigatung teknologi. Pimasang sektor inubiguna dan robis boga tenaga mahi tempatan amata dan bidan sains dua teknologi. Adin kira 4,000 onak sekurah juramit pengajian dan bidan bikait nganya kano pimitia industri dan masa deria ne. Perita Sarawak pun adin jurahan naik kerja pikarik bikait teknologi solar, silikon, dua sistem jikan tenaga nganya nguat pimasang tenaga de dapat oboh pibau. Sementara ini pimasang kampung nyalau, ria ogi kuasan perumahan, komersial, opis dua pimudah de boken daga. Ino ide diria toban pasas de dia pagu nudu orang kupo pa dia toban boga ekonomi nudu rakyat tempatan danu ngirusu aktiviti dagang dua peruang kerja. Bersama kedua program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu, Premier Sarawak pun neknai lawatan kerja ke dua buah projek pimasang strategik de kawasan ino. Lawatan si bengas ke projek mimuh orang ayuh berkembar Suagi Matan, Tun Taib ke Padang Biron Bintulu bitoket 90.3 juta ringgit. Orang raya de 4.2 kilometer ino sakanya nang reda pimon ratus, robis rikas nek topat de nujua rasen ngurang orang de bidodat dua da muto de kawasan bandar Bintulu. Siri buram 4 de ropas projek ino rekod kemajuan fizikal 95.4%. Projek sakanya nang dia siap sepenuh buran semeng sawah 2027. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari pun odiga ninga projek skim penempatan khas Jelutong de Jepak de melibat kerja mimo 100 mengeni unit bori mampu milik. Projek teribu Lembaga Kemajuan Bintulu, BDA, mesiap sepenuh dua ogi pemudah infrastruktur asas danga. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home apa taja da Kementerian Palihan Tenaga dua transformasi air Petra dia mura buran nuam sawa ide. Gapi Perdana Menteri Dato' Ahmad Fadila Yusof sopenang program ini dia turun rakyat tengurang kos elektrik ngirusu pimasang sistem solar bung bori. Rakai ini biguna tarah negara bidopan dua krisis berkalan global sektor tenaga bituna ada konflik di Asia Barat.
150 juta ringgit obon nyukat sen insiatif ribet solar Suria Home. Pengguna domestik depasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan solar atap dua kanok kriteria kelayakan dapat terima ribet mokat sen RM200 nak maksimum taruh ribu ringgit. Ini sakat enang imputung nuduk nak 50 ribu bori dogi kapasiti solar dobo gupur kira 250 megawatt. Doi anioni report doi suku bekalan makanan dapat terima da opis Menteri Pertanian dua keterjaminan makanan KPKM setakat ini morat tipuh anu ayo. Gapit Ketua Siausaha Pembangunan KPKM, Dato' Lukman Ahmad, sopenang suah simulasi da berponu, demit kira gaya onu dedi atau tu, bekalan pengumuman negara sukup nek beranuam iti. Sen buran de seterusnya, Opis Menteri nu agi kudu-kudu sijaka dari apa nai, dan notu bekalan pengumuman binaan. Boga barang da berimport suah negara de ide ditlibat dua krisis da Asia Barat, dua bekalan pinguman dapat obah toban morat ke negara. Sementara itu 560 ni program jualan agro madani Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA mubah naik dan seluruh negara sawah ini. Dan semenuju on barang rimah sawah 2026 nilai jual moi poin rimah juta ringgit meh obah rekod.

Kita buat doa bar. Kaban belia kita buat oboh pimaju ngirusu boga masam inisiatif dapat sidia da perita. Iti morat pimasang prasarana belia dua sukan, latihan, nama kemahiran TVET, geran keusahawanan, dua program kesukarelawan dua kepimpinan. Gapi menteri belia dan sukan Mordi Bimol sebenang boga masam dana dua geran oboh tajasan belia sa'a ogi peluang pimaju depan masing-masing. Belia perlu berobot peluang de sigah ogi sa'a dapat peluang generasi muda de progresif. Doras beraga, do ogi semangat sayang dang negara. Ya sobat Niti nudup dengan abar ropas setaja. Rami Hari Belia 2026, Takah Sarawak, Debau. Ya namanang belia adin jagin pigora utama sempirubah dang pimasang negara. Belia nai ayuduman dang ekonomi digital, keusahawanan, kepimpinan komuniti do inovasi sosial. Rami Papau Gawai Dayak Bau rejagin acara de dua sawak ni sidah obongatur de daerah bau. Adun Tasik Biru Dato' Henry Harry Jinap sepenang, pingatur dua sawak ni sidah ngimperang nuduk masyarakat nai pengisi dia de Robis Teatur. Rasen nyada acara Robis Rami ada. Dan masa ada sama Rakainu nganyak notu semangat kura budaya dua adat masyarakat kitubu oba jaga. Ia sobut itih nudupnya abar ropas Rami Papau Gawai Dayak Bau 2026. Dan Papau soa itih ogi peripurnik kontingen. Daki sindaka 2,000 peserta desen boga masam suku kaum sua. Papau de 2.4 kilometer juo ino tajah dua kakuak depa de pusat kebudayaan bau. Paratus dua puluh peserta bi umur nuam nak semeng moy sawa suwa dan kejohanan jemputan antara dojo do shinkan karate ke nuam 2026 demi bi. Kejohanan taruh onu tajah dan onu rima nak onu iti ngatur da persatuan Sarawak Shitoryu Karate do dua do shinkan dojo miwi gupu atlet muda so Kuching, Bintulu, Miwi, Labuan dua Brunei. Tujuannya ialah nganeria karik bakat bau sensukan karate de takah serantau. Gapi menteri pelancongan, industri kreatif de seni persembahan, Dato' Sebastian Ting sobenang, kejohanan kota idun biguna, ngan yang nguat disiplin, pisaya dan depnya, de semangat sukan, dupan bara mung bau. Yara Robis boga atlet muda Sarawak tungang nek ke takah Robis Bigatung, moderna sukan Malaysia, Sukan C, dua bitaning antarabangsa dan masa-masa dari anak. Ya, sobat editi tarah taja ke Johanna Nino The Miri. Dan ku ngemas abar ku pasal pari pun puna. Sarawak Sidia turun Kerajaan Persekutuan pijadi projek kereta opui Transborneo. Projek Orang Raya berkembang ke Padang Biruan Bintulu rekod kemajuan fizikal semeng 5.4%. Krisis bekalan global, KPKM arut diterima report doi suku Pinguman. Demutis Jabar dan Yusudad Nur Akila Arbain, so section berita awas masa RTM Kuching, dibenukar Kang Sinabau da Martina Naun. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatul Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, lagu itu macam mana dalam hati. Cuma lagu dan dayung. Dan berkemoi pagi tadi atas sama ngajit program Rampi Mudi pada Gereja Anglican dan minggu ini. Sebab itu ngajit semayang dan pagi ini. Aku tak ingat ngajit lagu-lagu puber lagi ke sini. Lagu itu macam mana The Seal. Di sama Rahayu Gurnia. Lagu dan tetap bersama. Apa yang tetap bersama.

0: Jang.
1: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jauh otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 04 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei.

Saya kun tabi, sunde kun kabang, aku rebranjo di libar, masuk gereja yang deken, beda pun dengan kini lagi, dan idar aku, program jaran pemudip, tinan anu, minggu siti. Nah kita hati guru ataupun nagih program siti, kati guru nagih minan nyanyi.

Kita sembahyang doa tindan anu minggu Pentecost. Tanpa akam da timpuh ti sani ngajar ati daya akam da betul. Lalu pahit Roh Kudus bada mendek nekawe. Ami nyungka akam nyugon neg ami bada Roh Kudus nguntun semua kayuh dalam jaran da pucung. Dengan adu-adu reram dalam pingriru sien da kudus. Bada Yesus Kristus pinubos ami da mudip dengan magu perintah ini tanpa meneg si Tuhai Tuhai. Amin. Jadi baca dan nuti tumit kita masuk Injil.